0: Iya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM. Yo saudara Fortuna yang mungkin merasa malam udah digoyang-goyang. Maksudnya rada bergoyang. Bukan karena konvoinya Persi, tapi congratulations buat Persi ya. Sudah juara. Selamat. Juara mah bebas cenanya. Pongki teker pulang habis makan tiba-tiba diputerkan ke polisi macet sejam kurangan.
1: Biasanya suka langsung konvo ya kalau Persi menang itu memang.
0: Iya biasa.
1: Tapi aman ya.
0: Aman sih kondusif ya, meskipun rame.
1: Karena kemarin sempat pas agak itu langsung off ya.
0: Iya rame banget, rame pol ya, sampai polisinya juga senyum.
1: Kebahagiaan tersendiri.
0: Iya benar. Yeay. Terus merasa bukan aku doang kayak tetangga terus juga ada amang kenalan aku dia lagi jualan.
1: Amang.
0: Ngerasa agak bergoyang. Ah enggak itu mah meren cuman kayak banyaknya masa yang digerung-gerung gitu ya. Jadi
1: aku
0: emang ada
1: terguncang.
0: Hey, ternyata saudara Fortuna malam tadi itu ada gempa magnitudo sebesar 4,5.
1: 6 enggak kebayang.
0: Takut. Nazilah. Gempa ya magnitudo sebesar 4,5 guncang selatan.
1: Kira aku itu halu.
0: Sukabumi.
1: Ini apa gempa?
0: Ya minggu
1: bukan,
0: malam tadi. Kira aku juga halu ya.
1: Nah, ini akan merasakan aku juga.
0: Oh, ini gede dekat ujung genteng di bawah. Iya, ini untuk fotonya
1: itu. Untung kamu udah pulang.
0: Iya, kok aku enggak nanya saudara aku enggak ada info ya.
1: Kamu kasih tahu kabar.
0: Berarti masih aman-aman aja sih.
1: Ujung genteng aman ya, ujung genteng.
0: Aman ya,
1: harusnya
0: ya, biasanya. Apalagi Cinagan tuh. Cinagan ke ujung genteng itu satu jaman lagi ya. Wow, tuh. Ya masih kerasa dong karena secara dekat satu jam itu. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5, sorry dikutip dari sukabumiupdate.com ya, sudah terpercaya. Mengguncang wilayah selatan Kabupaten Sukabumi pada Jawa Barat minggu kemarin tanggal 17 Mei 2026, malam sekitar pukul 22.15 atau jam 10.15 waktu Indonesia Barat. Jam 10 seperempat lah ya. Berdasarkan informasi resmi dari BMKG, pusat gempa berada di laut pada koordinat 7,53 lintang selatan dan 106,69 bujur timur atau sekitar 63 km selatan Kabupaten Sukabumi. Gempa terjadi pada kedalaman 25 km hingga berita ini diturunkan. Belum ada laporan sih ya mengenai dampak kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Tetapi BMKG menyampaikan bahwa informasi gempa yang dirilis mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data masih dapat berubah seiring kelengkapan data yang masuk ya. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan katanya. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Warga juga diminta terus memantau informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan gempa tersebut ya. Editornya dari Asep Awaludin. Jadi emang benar itu sudah di ACC, sudah diklaim by BMKG ya BSP ya. Jadi jangan sangka, kayaknya perasaan aku doang deh. Kayaknya perasaan aku doang deh. Kok yang berperasaan banyak gitu ya. Jadi ya itu benar sedapat kemalima ternyata dari selatan Kabupaten Sukabumi. Tinggal tunggu aja ada data terbarunya.
1: Banyak yang berperasaan karena seorang wanita pakainya perasaan. Kalau laki-laki logika.
0: Asik. Ini logika aku sih gak bakal gempa ya kayaknya ya. Cara kayak gitu.
1: Baik. Yaudah, sudah berita ya infonya. Yang done. Pastinya mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Di sini berita yang sangat menyedihkan. Tragis sekali balita 4 tahun meninggal dunia atau tenggelam di Leuwi Kopo Sukabumi ya. Tahu enggak pemandian alam Leuwi Kopo di aliran Sungai Cicuruk, Kampung Gandawati, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi?
0: Ya.
1: Ternyata memakan korban seorang balita laki-laki berusia 4 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam pada Minggu 17 Mei kemarin ya sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Itu orang tuanya ke mana ya? Kayaknya dia keasikan deh. Karena balita 4 tahun atau di bawah 5 tahun itu masih dalam pengawasan. Jangankan 5 tahun ke bawah ya. Di sini 5 tahun ke atas juga perlu. Kepala Desa Cidahu Wahyu Hidayat yang akrab disapa Joy. Hai pagi Pak Joy. Benarkan adanya peristiwa tersebut? Menurutnya lokasi wisata alam ini sangat saat ini tuh sudah tidak memiliki pengelola meski masih ramai dikunjungi masyarakat. Jadi tidak ada pengelolanya. Jadi ya begitu saja tanpa ada pengawasan ya. Joy menjelaskan kalau Leuwi Kopo sempat dikelola oleh Komunikasi pada tahun 2021. Namun pengelolaan tersebut kini sudah tidak berjalan ya, sehingga tidak ada yang namanya pengawasan resmi di area pemandian alam itu. Dan hal senada juga disampaikan Kepala Dusun Bantar Petey Pak Marsono Wilujeng Enjing selamat pagi. Beliau juga menuturkan kalau korban datang bersama ibunya dan sejumlah kerabat untuk buat raman di sekitar lokasi wisata alam tersebut. Kejadiannya sekitar pukul 4 atau 16.00 Indonesia Barat, di mana balita laki-laki usia 4 tahun ini datang bersama ibunya dan teman-temannya Ibu dan ibunya dan teman-temannya buat raman biasa. Winya meren weekend buat raman. Nah, menurut beliau, korban baru diketahui berada di dasar kolam setelah salah seorang pengunjung sedang berenang tidak sengaja menginjak kepala. Astagfirullah.

0: Nah, ieu teh orang tuana naon barakatak meureun nya. Keasikan ari budak teh di tenjo kita tahu loh tenjo. Pak Marsono menambahkan kalau dalam satu bulan terakhir Leuwi Kopo kembali ramai dikunjungi warga terutama saat akhir pekan. Dan pemerintah desa bersama aparat lingkungan sebelumnya telah menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan kepada para pengunjung karena lokasi tersebut tidak memiliki pengelola maupun petugas pengawas. Nah, karena tidak ada pengelola, jadi yang namanya pengawasan ya begitu aja ya. Yang mana mungkin sang pengunjung aja yang harus peka, gerak, atau ya itu paling tidak kan itu anak sendiri yang butuh perhatian, pengawasan. Iya ke mana orang tua anak, iya bala-bala katakan weng bari emblem, emblem. Eh budak ke mana gitu tanya tanpa pengawasan. Ya eta atuhnya ini akibat kurangnya pengawasan orang tua ya di sekitar terlebih ya itulah. Jadi ya akhirnya penyesalan terjadi. Jadi buat kita para orang tua yang mana kalau punya masih balita di balita yang butuh pengawasan kemanapun tempatnya ya, bawanya ke tempat kayak yang ini apa Leuwi ini gitu ya, yang mana tempat taman rekreasi atau tempat rekreasi yang memang pengelolanya sudah tidak ada, itu butuh ekstra kita sendiri butuh sebagai keluarga sih, orang tua. Aduh, jangan sampai terjadi terulang kembali ini ya, kejadian ini ya, keteledoran orang tua yang dewasa gitu kan. Da kumaha teka bayang eta tehnya tenggelam terus katincak. Ayo budak nu itu mah meureun sakumaha misal pinggangna meureun. Itu sungai kayak sungai gitu.
1: Kayak waluran gitu kali ya.
0: Iya, ini teh kayak kayak apa sih namanya Leuwi Kopo teh ningali katingali yeuna teh sungai. Aduh. Jangan sampai terulang lagi ya kejadian seperti Bo ya, dimanapun Anda tinggal ya, yang namanya pengawasan kepada balita atau anak kita yang memang butuh masih pengawasan kemanapun gitu tanya, jangan sampai terjadi lagi Gusti. Ya makanya orang teka tincak deh sayang Gusti.
1: Ya Allah. Tapi maksudnya sampai sakit meninggal.
0: Ya meninggal, kan tenggelam.
1: Tenggelam diinjak lagi ya.
0: Aduh dirimu. Jadi ceritanya teh meureun bobot raman tahnya.
1: Biasalah ya.
0: Ibu-ibu, wisata, ibu-ibu weh pokona mah teh ngabawa barudak. Meureun ibuna teh duka teh tak tos aman teh can mam ieu tehnya budak teh meureun ngaranna ge budaknya. Jalan kan tidak tahu hal yang berbahaya. 4 tahun mah ya masih butuh pengawasan. Jalan we kicik budak teh kelepas dari pegangan orang tuanya. Cemplung we kana eta. Katakan teka bayang itu teh ilustrasi di TKP seperti itu. Hek teh geningan pongki we kadinya celok we ieu naon katincak Gusti.
1: Aduh. Cina meren langsung diberitakan langsung dari kejadian. Bikin itu ya video ya ampun. Ini kebayang tapi anaknya
0: 4 tahun ieu.
1: Enggak.
0: Masih butuh iya nya.
1: Kok selama kejadian anaknya ngejerit lu gak sih boro-boro ngejerit ya?
0: Borone ngejerit ya Pongki Mundi. Borone. Pandina cai.
1: Iya sih, ngejerit pun tidak terdengar. Panah,
0: kita kan enggak tahu kedalamannya gimana. Mungkin itu sepinggang orang dewasa kan buat anak balita 4 tahun itu udah sangat amat dalam gitu ya misal.
1: Makanya sekali lagi perhatiannya lah.
0: Satu, mungkin karena pengelola. Yang pertama intinya sih orang tua pengawasan teledor ya. Kita tahu sendiri udah gitu tempat yang kita datangi tidak ada pengawas karena tidak ada pengelolanya. Alias gratis menendokap netenya.
1: Iya mungkin. Jadi emang enggak ada yang biasanya kok ada petugasnya mah lebih safety ya.
0: Iya, biasanya kan kalau ada tim pengelola itu pasti yang namanya petugas untuk di sekitaran sungai itu teh pasti ada gitu. Tapi ya itulah tidak
1: takdir
0: ada pengelola
1: juga sih, betul.
0: Ya balik lagi satu keteledoran kita orang tua,
1: betul,
0: dalam pengawasan kepada putra putri kita, anak-anak kita yang masih butuh pengawasan 4 tahun loh.
1: Masih balita bawah 5 tahun ya.
0: Ya wis jangan sampai terulang lagi ya untuk Anda yang punya rencana kemanapun berkreasi botraman di mana nya. Tidak hanya di sungai, di gunung, di laut, dimanapun balita itu masih butuh pengawasan. Yang mana harus kita nempel
1: harus
0: terus
1: nempel
0: ya
1: selalu nih. Betul.
0: Karena mereka itu ya memang satu tidak tahu yang mana bahaya dan tidaknya.
1: Masih belum bahasa sekarangnya
0: apa-apa.
1: Belum spawn ya, belum sadar hidup di dunia gitu. Kayak masih ngeblur. Masih belum tahu apa-apa kan?
0: Iya, jadi belum tahu yang mana bahaya dan tidaknya untuk dia. Jangankan itu misalkan kita ke dapur ujung-ujungnya budak teh aya pisau kan belum tahu itu pisau teh ternyata berbahaya.

0: gitu iya, kan jangan sampai, jangan sampai. Atau naon wenu aya mutu naon dimain-main kena cuku kumaha.
1: Nah seperti itu, jadi dipantau selalu ya.
0: Iya balita itu. Aduh udah kebayang ya Allah.
1: Di tanah kecil siapapun ya cucu
0: terpukulnya anak, mungkin kayak orang tua
1: lebih sih kayaknya
0: misalnya, ya Allah.
1: Kayak mungkin diajak ke situ pasti merasa bersalah juga ya, Baya. Apalagi kayak nggak dipantau
0: terakhir
1: kalinya.
0: Itu pasti yang lebih penyesalan di akhir ya. Betul. Tidak ada penyesalan di awal.
1: Karena di awal itu cuman
0: pendaftaran.
1: Iya. Yaudah tuh Mbak Ispa. We'll be back again. Kita bakal balik deui. Sanggeus iya ya promo ya seernya. Gusti promo promo promo.
0: Nyamun tuh ya promo orang kumaha. Eta nu paling penting mah promo.
1: Nanti ya. Dan kita bakal balik lagi setelah ini dengan berita terupdate lainnya. Yeah. Siap ya Bispa ya?
0: OBS, OBS. Terus tinggal klik we, okay. Terus di open.
1: Oke. Open.
0: Opennya terpanas teuing sih.
1: Siapa tuh ya? Tetap aja di acaranya Warabiri Fortuna FM.
0: Ganjreng
1: Ganjreng
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
3: Sepi dah.
4: Iya ya.
5: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
4: Aceh.
6: Mi sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mi Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
10: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Mie-nya pipih dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
12: Yes, Chef.
13: Dika, beliin Ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh bang yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Bulan. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Welcome to Japan.
19: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
20: Wah, padahal pengen nyobain.
21: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
22: Enak delisia.
23: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
19: Ah, yang bener lo.
23: Cobain dulu aja.
19: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
23: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
19: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
23: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
19: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
23: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap

0: Kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
9: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
7: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, glitter, let's start.
10: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
11: Dari Wings Food.

0: Iya, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Ya, dan sekarang waktu kita sudah nunjukin jam 7.54 yang artinya bersama kita tinggal 1 jam 6 menit ke depan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Yuk, Ispa, ada berita apa lagi atuh?
1: Kalau Ispa di sini ada motif pembacokan di Cikidang Sukabumi. Polisi ungkap ya karena dipicu sengketa lahan sawah. Nah, loh. Ini karena sengketa lahan. Polisi mengungkap penyebab aksi pembacokan yang terjadi di Kampung Cikidang, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Cikidang, Kota Sukabumi pada Sabtu kemarin sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya.
0: Yo.
1: Berita ini di hari Minggu terupdate-nya nih ya, 17 Mei jam 21.19. Di mana peristiwa berdarah tersebut dipicu perselisihan lama terkait lahan sawah garapan yang disebut telah berlangsung sekitar 1 tahun terakhir. Akibat kejadian itu, seorang pria parubaya bernama Nanang, 53 tahun alias Ilok, mengalami luka serius di bagian kepala setelah dibacok menggunakan golok melengkung oleh seorang buruh harian lepas berinisial EM, 68 tahun. Wah, lebih dewasa umurnya ya.
0: Iya.
1: 68 membacok 53 umurnya. Aduh, ya gimana yang tua teh ya?
0: Ya
1: bukan
0: Allah,
1: jadi satu penengah atau ya bicarakan lah gitu ya. Mungkin hawa nafsu yang sudah menguasai. Oh.
0: Betul.
1: Kapolsek Cikidang Ade Suherman menjelaskan insiden bermula pada saat pelaku EM yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap getah karet ya tengah dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Namun ketika melintas di lokasi kejadian, laju kendaraan pelaku mendadak terhenti karena dihadang korban. Oh, dihadang ITEM teh. Kunaon tah dihadang teh dah. Situasi kemudian memanas. Korban diduga mendorong dada pelaku hingga pria lanjut usia tersebut terjatuh dari sepeda motornya. Tidak terima diperlakukan kasar, pelaku yang tersulut emosi tuh. Pelaku yang tersulut emosi langsung mencabut golok lengkung yang dibawa sepulang menyedap karet dan mengayunkan ke arah korban. Oh. Ya itu ya, tersulut yang namanya emosi ya. Itulah kadang-kadang hawa nafsu yang menjadi musuh kita terutama ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Keluarlah emosi, yang mana kalau emosi kan selalu melakukan hal-hal di luar nurul.
0: Iya betul.
1: Nu aya we diieukeun. Astagfirullah. Nya akibatnya sabetan senjata tajam itu langsung saja ya menuju kepada korban dan ambruk. Korban seketika dengan luka sobek serius di bagian kepala. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut segera berupaya mererai dan memberikan pertolongan sebelum korban dievakuasi ke rumah sakit. Petugas Polsek Cikidang yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP ya, dan memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti. Sebelumnya diberitakan kalau cekcok antara tetangga di Kampung Cikidang berujung aksi pembacokan yang menyebabkan Nanang Ilok mengalami luka serius di bagian kepala. Korban sempat mendapatkan
0: pertolongan
1: ya, penanganan di puskesmas
0: ya.
1: Sebelumnya akhirnya dirujuk ke RSUD Sekarwangi. Camat Cikidang, Pak Hasanuddin, selamat pagi Pak Camat.
0: Selamat pagi.
1: Keributan bermula ketika korban melintas di depan rumah pelaku tanpa permisi. Ulu. Teguran yang disampaikan pelaku kemudian memicu adu mulut hingga berujung kekerasan. Nah, Pak Hasanuddin juga menambahkan kalau pelaku menggunakan alat pertanian yang biasa dipakai untuk memanen sawit. Apakan sawit? Cuk, tinggal diangkit.
0: Iya, sakitnya.
1: Adapun pelaku IM langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Usai kejadian ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cikidang Mapolres Sukabumi.
0: Betul.
1: Nah, jadi dari kejadian ini kita ambil yang baik, buang yang buruknya.
0: Betul.
1: Ya. Yang baiknya apa dari kejadian ini?
0: Yang
1: coba
0: baiknya,
1: menurut
0: yang baiknya mungkin ya jangan jangan apa ya, jangan arus
1: tersulut,
0: jangan
1: ya
0: tersulut dengan hawa nafsu kita.
1: Kita obrol pasti baik-baik, paling tidak yang namanya emosi pastinya
0: pasti emang ada sih, manusiawi
1: nah,
0: sih.
1: Iya, manusiawi, wajar ujug-ujug cenah. Tapi pan awalnya gara-gara eta cekcok gitu tahinya. Jadi muncul rama to be continue.
0: Dua-duanya heras-heras ya.
1: Ujug-ujug gitu dijegat si pelaku teh, dijegat cari tanah ujug-ujug. Ini teh udah marahan ya tetanggi teh, cari tanah teh. Gitu tanya. Ayu itu amak, pak amak. Jadi nak ayah we korban mataknanya Gustina.
0: Cukup kalau ada satu yang lebih ringan,
1: lebih
0: atau
1: baik
0: lebih
1: obrolkan dengan baik.
0: Betul.
1: Secara kekeluargaan. Bo ya jangan kita, nah itu kan selalu dibilang musuh utama kita adalah hawa nafsu.
0: Hawa nafsu, betul, maksud utamanya.
1: Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya sudah, akhirnya ya seperti udah. Ini. Nah, jangan sampai terulang lagi hal seperti ini. Obrolkan dengan baik. Kalau ada satu permasalahan antara tetangga, keluarga, siapapun, ya obrolkan dengan baik. Boleh ya duduk tenang, ya, gitu.
0: Secara keluarga bisa meredam.
1: Jangan saling membara dan menyulutkan,
0: menyala, gitu.
1: Gitu.
0: Jangan. Bisa dibicarakan harusnya ya.
1: Iya, harusnya seperti itu. Tapi ya, Bu, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini ya. Kita Amin. Semua bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan yang paling utama kita harus jauhi adalah musuh utama kita, hawa nafsu.
0: Betul.
1: Atau hindari,
0: hindari
1: ya.
0: Gitu,
1: mun ayak nante jujujo amak amarah, langsung
0: istighfar.
1: Perbanyak
0: betul.
1: Zikir. Istighfar we seueur istighfarnya.
0: Seueur kena istighfar sih.
1: Sing eling-eling
0: umat.
1: Tah ibu-ibu gitu selalu mengingatkan kita geningan di masjid-masjid.
0: Eling-eling umat. Ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Betul banget. Ya harus eling lah, sadar gitu ya bahas itunya mah.
1: Sok seueur istighfarnya.
0: Soalnya sekarang tuh banyak banget kasus-kasus kayak di TikTok, media sosial ujuk, manapun.
1: Ujuk
0: kayak gitu dibunuh. Tanya, gitu, tiba-tiba bertengkar karena hal sepele. Karena
1: gitu,
0: ya gitu baik
1: nah,
0: lagi.
1: Itu.
0: Hawa nafsu ya, sudah apa guna?
1: Musuh utama, pemain utama.
0: Oh iya, sinetron. Bukan dong, sinetron itu mak.
1: Kalau di Pongki ada apa nih info?
0: Kalau aku infonya rayakan kemenangan Persib atas PSM lala. Kemarin.
1: Sorai, ribuan, tapi harus aman ya.
0: Aman.
1: Harus.
0: Ribuan bobotoh pada di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi. Iya itu aku fanpage-nya dulu, aku tuh kan malam tuh habis dari konser.
1: Ceritanya.
0: Iya, konser World Rock Indie biasa. Terus jam 8 keluar, aku tuh makan keselamat biasa kan. Itu muternya ya ampun, 40 menit mah ada pernah deket.
1: Nah, tengapung, Jang.
0: Bisa ragrag kayaknya ya. Aduh. Dengan motor seperti itu kayaknya enggak bisa ya. Dan emang jalan pun diputer-puterin ya, polisi pasti sudah se-prepare itu ya. Jadi kayak diputerin kemana gitu. Mereka lebih
1: supaya
0: tahu.
1: Supaya tidak adanya bentrokan.
0: Iya, benar. Dan alhamdulillah enggak ada bentrokan, aman.
1: Juga,
0: dan rame juga. Karena ya itu, mereka merayakan kemenangan Persib itu.
1: Iya.
0: Apalagi di Ahmadiyani. Iya benar, sampai ada yang petasan, terus segala rupa lah.
1: Tapi aman ya, aman. Kondusif ya, sip lah.
0: Aku sampai ikut seputaran sih.
1: Karena
0: emang sekalian lewat.
1: Kita didarik daang dayinya, amin luhulawe
0: di gerung-gerung.
1: Sugan raya makan gratis.
0: Ada.
1: Tuh
0: ada,
1: kan.
0: Ada yang ngasih gratisan.
1: Makan gratis. Kan
0: aku gak ngambil.
1: Bener,
0: karena emang hektik itu ya.
1: Orang jaga harga diri.
0: Jaga harga diri, badan semungil ini
1: nanti. Orang maam di mall we.
0: Aku dikasih minumnya aja sih.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lumayan air juga.
1: Betul.
0: Mungkin sakanya ikutan ternyata mau lewat aja gitu. Tapi rame loh sampai ke mak-mak ada.
1: Bagus enggak dukung.
0: Nah, iya nih bobotoh banget gitu. Tapi sampai mak-mak semua kalangan ternyata
1: oh,
0: waduh.
1: Oh iya tuh panseur eta.
0: Kayaknya mak-mak mau beli nasi goreng
1: heula-heula
0: kayak gitu, mirip-mirip. Bahkan ribuan bobotoh memadati.
1: Yang penting aman ya, boleh mengungkap satu kebahagiaan, kebunganan, tapi kita harus di jalur yang baik.
0: Jangan sampai ada yang dirugikan lah ya.
1: Iya, betul.
0: Sekali. Harus sama-sama menguntungkan. Nih. Ini ada, aku lanjut lagi, Bay ya.
1: Iya, boleh.
0: Nah, ribuan bobotoh memadati kawasan Jalan Ahmad Yani atau yang enggak tahu itu Surya Fortuna, biasanya itu jalan-jalan depan City Mall ya. Nah, itu Jalan Ahmad Yani.
1: Mall.
0: Nah, dari situ semuanya mau jalan kota aja. Minggu malam kemarin jam 17 tanggal 17 Mei 2026.
1: Nah, kota.
0: Usai kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar dengan skor 2-1, euforia kemenangan Maung Bandung, gitu ya. Membuat ruas jalan di pusat kota Sukabumi dipenuhi konvoi dan perayaan para pendukung Persib. Ayo, mana suaranya di sini pendukung Persib semuanya?
1: Ya.
0: Berdasarkan pantauan di lapangan, bobotoh mulai memadati kawasan Ahmad Yani sejak sekitar pukul jam 9. Bohong ini, dari jam 8 setengah 9 udah rame ternyata ya. Hingga pukul setengah 11, ini emang lumayan lama sih. Masa pendukung Persib masih terus berdatangan dan memenuhi jalan Ahmad Yani serta sejumlah ruas jalan sekitarnya. Nah, mana sih tadi sekitarnya? Nih. Suasana perayaan berlangsung meriah. Para bobotoh terlihat membawa bendera Persib, menyalakan flare, membunyikan klakson kendaraan dan menggerung-gerung ya, hingga menyalakan berbagai atribut perayaan sambil meneriaki yel-yel dukungan untuk tim kebanggaan mereka.
1: Pastinya.
0: Aku semalam dengar kayak menang mah bebas cenah, bebas aing geus menang mah kayak gitu mereka tuh pada teriak gitu, Persib menang, weh aku yang nggak lihat pun semangat
1: bebas
0: ya.
1: Tapi sopan,
0: bebas tapi BTS sopan banget, BTS dong. Oke, salah seorang boboto senior Sukabumi Darwin Sandi, oh isi, selamat pagi senior, mengatakan kemenangan Persib menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukung di berbagai daerah termasuk Sukabumi. Ia juga mengingatkan agar euforia kemenangan tetap dilakukan secara santun dan tidak mengganggu ketertiban umum.
1: Bebas tapi sopan.
0: Intinya sih Persib juara dan jadilah boboto yang santun merayakannya barudak ya, tidak merugikan dan mengganggu ketertiban. Boboto harus lebih dewasa karena Persib bisa juara berkat mental dan dukungan boboto yang lebih dewasa. Asik. Kata-katanya itu loh. Darwin mengaku merinding melihat antusiasme masyarakat Sukabumi yang begitu besar dalam mendukung Persib Bandung. Menurutnya Persib bukan hanya milik warga Bandung, tetapi juga setelah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat.
1: By the way nih Pongki, maung teh naon cing, maung teh
0: no,
1: maung untuk lain. Eta mah
0: harimau, harimau, harimau.
1: Maung itu adalah manusia unggul. MA manusia unggul.
0: Oh dikira yang gitu.
1: MG na nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangkeun kanu poekeun, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Tah eta maung teh nu sabenerna teh. Nya cek Uyut oge.
0: Oh itu mah dari mana tuh artikelnya?
1: Uyut.
0: Udah Uyutnya? Oh, lagi catatan sama Uyut ya? Kira mbak dia apa? Oh mbak tuh jadi udah tahu artinya maung sebelum itu.
1: Maung teh naon pan pernah naros ispate.
0: Nah, buat saudara Fortuna maung itu tadi.
1: Ari maung teh naon manusia unggul maung teh.
0: Walah manusia unggul tuh saudara Fortuna jadi bukan maung yang raw ngeong ngeong bukan.
1: Pancet bapak KDM oge gitu.
0: Bener. Jadi apa sih pak sekali lagi boleh?
1: Maung manusia unggul. M A na tehnya. MAU manusia unggul. NG na teh nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
0: Oke.
1: Ngahudangkeun kanu sare, nu saha nu masih kene sare hudangkeun barudak yeuh. Nyaang kanu poekeun, nepak kanu poho, tah nu poho ditepak ingetan.
0: Ternyata artinya sepanjang itu ya.
1: Nganter kanu sok keeng teh dianter.
0: Nah jadi udah tahu ya, saudara Fortuna, terima kasih baseball.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Bahkan ia menambahkan nih perayaan, kenapa pak?
1: Enggak.
0: Menambahkan perayaan diperkirakan masih akan terus berlanjut karena Persib masih menyisakan satu pertandingan. Masih ada nanti ya. Pertandingannya.
1: Iya, ada lanjutan, mudah-mudahan
0: ya. Mudah-mudahan juara ya, kebayang kalau juara ya. Makin rame kayaknya nih ya. Dan tentunya stay tune terus karena tentunya masih menyisakan satu pertandingan terakhir musim ini menghadapi Persijap Jepara. Darwin meyakini atmosfer perayaan pada pekan depan akan lebih meriah dibandingkan malam ini. Asik, stay tune terus katanya. Di akhir keterangan Darwin kembali mengajak Boboto untuk menjaga kondusivitasnya selama merayakan kemenangan Persib. Jangan lupa ya untuk selalu kondusif, tetap santun dan semeah merayakannya. Oke, semoga
1: Somayah
0: gato. Semoga kedepannya makin.
1: Tapi
0: tong grung.
1: Lain, nanti tadi.
0: Roar.
1: Lain gitu.
0: Ya jangan di roar. Ya pokoknya sekali lagi kita
1: jangan. Kamu nggak dota eta tanding suka di nepiral tanding.
0: Iya.
1: Ya benar
0: saya. Iqbal ya roar. Iya namanya iya. Nama sih bukan Iqbal sih. Iqbal nama aslinya malah.
1: Emang
0: nama kamu nanya yang gitu.
1: Nusuk nanya di wow.
0: Kamu nanya.
1: Coba. Kamu nanya.
0: Roar. Iya mas sering gitu mbak. Dia tuh kontennya kayak kamu nanya, kamu tanya. Oke, kalau kamu nanya aku rar kayak gitu. Tapi warnanya tuh merinding.
1: Aduh.
0: Ya sih. But anyways, kita baca komen dulu ya.
1: Sebelum
0: kita lanjut, yo mama Hadi dukung Persib Bandung. Hore. Mama rindu. Oh, berdak bobotoh juga nih.
1: Same dah. Like me. Jawa Barat.
0: Jawa Barat secara menyala gitu ya. Dan juga buat Temel Apongki ngak-ngak terima. Alhamdulillah. Terus juga ini selamat pagi deh buat semuanya baru masuk komen sekolah lagi ya. Yang baru muncul hold depan radio, apalagi yang udah prepare siapin anaknya untuk beraktivitas atau yang mungkin mama beraktivitas sekarang ada Teranti, biasanya yang ini tuh udah miss kolong. Tenina mami selamat pagi Api Udin Kang Endang. Terus juga ada nih ya Kang Endang, Teh Si Badak, ya. Terus juga Bang Lens Pak Ben, selamat pagi ya. Buat BTS juga Bang Heru, nih Kang Uus, Obet, Kang Adut. Dan juga ada Handi Cisalak sama Om Jerry. Buat semuanya deh ya.
1: Iya.
0: Oke, atuh ah, ke berita lagi deh. Maksudnya berita. Ke iklan salah tipe. Berita cenah si Pongki mah cenah. Kita ke iklan dulu karena masih ada promo yang masih informatif banget.
1: Raung.
0: Ya udah tuh bayar supaya sudah Fortuna tetap ada di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Gencreng.
0: Kita gencreng.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Gure, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawa.

0: lagi itu, woi.
1: Dari Wings Food.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pasti bikin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
0: Asik! Kita di pantai, coy!
9: Yoi!
0: Panas tahu.
10: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
10: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
11: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Seger. Cil abis.
10: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Just Jus kelapa muda, Just Jus kelapa muda, gercep banget.
11: Just Jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
12: Langsung segernya.
5: Dari Wings Food.
0: Cucian mungkin.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, pasti.
3: Siap cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya dari Wings Food.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie-nya pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

0: Ya baik, masih silakan langsung jawab manggil 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Ya, waktunya kita tinggal menghitung waktu ya. Tinggal 22 menit lagi, langsung baca komentar Facebook dan WhatsApp aja. Menghitung hari, Pak. Menghitung hari detik. Detik. Yo, ini banyak komentar. Dan ini kita ke Bang Lens dulu di WhatsApp, di Kinjreng aja, kata selamat pagi berdua,
1: pagi
0: juga
1: pagi.
0: Di Facebooknya, Emily ada juga hadir ya. Selamat pagi Pak Nini, Mak Nini.
1: Manini,
0: selamat pagi Manini ya, yang lagi manca sama maminya. Terus juga ada Temeli Andri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FM di Genjreng.
1: Nih,
0: ya, good morning. Sehat selalu ya buat kalian berdua. Kejap PM di Genjreng aja, salamnya buat semua penggemar aja dimanapun berada, semangat.
1: Oke, Genjreng kan.
0: Timutri imut seperti biasa cakarat ya. Iya, di Genjreng juga.
1: Oke, terus juga ada Bobo di Warawiri, Lela-lela juga hadir, yang mana pagi ini berkabut dingin manja katanya. Lela-lela di mana Lela? Di puncak. Bobo juga waalaikumsalam, Teh Ispa selamat pagi Kang Pongki. Juga ada di Medan, Horas Medan, Teh Nurma Kuta Purabaya juga Warawiri for FM Genjreng. Pagi Teh Ispa Pongki hadir nih. Yuk, Fitri Mut udah tadi?
0: Udah, belum, betul udah. Dong. Abah Wasal,
1: Sambangan Gianyar Bali, sudah?
0: Belum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh Ispa Pongki, salam sehat. Dilancarkan rezekinya dan sudah selalu dalam beraktivitas.
0: Amin.
1: Terima kasih. Ada juga Lelati Binangkit, Marin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi Nengis juga Apong. Senin manis penuh berkah.
0: Asik.
1: Cuaca pun cerah. Ekon di Genjreng ya. Salam sejahtera buat saudara Fortuna semuanya di Genjreng.
0: Dadah ini, dadah Sunanda.
1: Dadah.
0: Ini
1: dadah, bye-bye.
0: Dadah, itu bye-bye. Assalamualaikum, selamat pagi Nespa dan juga Pongki Kelapa Nunggal hadir di Fortuna FM Genjreng.
1: Lilis
0: Andiani ya. Assalamualaikum Mas dan Teteh. Aluh,
1: Mas
0: dan Teteh.
1: Lagi naik sekarang.
0: Iya.
1: Mas.
0: Jadi aku ini naik sekarang.
1: Mas naik kemana Mas?
0: Oh, harga aku naik nih. Oh, gitu ya. Katanya dari Medan hadir. Oh, streaming. Horas Medan. Ricky Wanto, Segaranten hadir. Oh, Segaranten sama ya. Hamim. Jalan Perintis Kemerdekaan Orang Pasundan Palembang.

0: kira yang di Sukabumi ya apa sebenarnya. Para Widi hadir, salam buat semuanya pecinta radio, pecinta gitu. Pecinta radio Fortuna FM and all crew. Semoga sehat selalu. Amin ya. Bang Supri udah.
1: Allah ya rabbal alamin.
0: Bang Sup, ngabisin ah hadiran hadir kawasan Parung Kuda. Salam okay. Genjreng buat sobat Ambiar, selamat pagi.
1: Di Genjreng
0: ah kabehnya. Spesial buat pejuang receh semoga laris manis. Pejuang receh itu apa ya, Pak?
1: Pejuang receh itu pencari nafkah.
0: Pencari putih-putih duit itu.
1: Meskipun receh tetap berkah.
0: Receh mereka mah enggak receh. Memang kita recehan. Hai. Reni Jamal. PDL di Genjreng.
1: PDL bukan.
0: Pada GBL gitu. Gak peduli banget.
1: Temennya sudah dibacakan belum yang
0: udah dong.
1: Sudah ya. Lis Andiani sudah.
0: Blue.
1: Waalaikumsalam. Aduh, ya tadi udah Mas sama Teteh nih ya di Medan.
0: Oh, yang Mas Teteh
1: udah.
0: Berarti.
1: Wah, Supri sudah.
0: Udah dong.
1: Udah
0: Buca
1: juga.
0: Udah Buca.
1: Buca.
0: Bundanya Aca.
1: Oh, Buca Bunda Aca belum ya.
0: Halo Buca, alias Bunda Aca dari Kopeng Keramat ya. Selamat pagi di Genjreng buat semuanya, berada spesial dimanapun berada untuk suami tercinta. Di Genjreng.
1: Genjreng kan. Dan Riki Wanto?
0: Belum.
1: Belum, Riki Wanto selamat pagi. Waalaikumsalam di Genjreng ya di Warawiri.
0: Terus juga ini ada ini nih Neni Mariani. Bayangkara nyimak Neni. Nih. Hadir di sini cuacanya cerah banget, sudah ada matahari. Ya kita juga ada matahari dari pagi ya. Panas semangat. Ayo kita berjemur, pengen kirim salamnya. Kamu aja sendiri
1: ini,
0: oh yang sendiri ya, pantes. Dewi Sulastri
1: apa
0: nih
1: sendiri?
0: Nggak tahu, kayaknya Moyan aja sendiri.
1: Oh,
0: ngajak
1: gitu.
0: Moyan. Tapi kita udah Moyan tadi, Mbak ya?
1: Samper atau Pongkin?
0: Wow.
1: Moyan.
0: Tapi kita tadi udah Moyan.
1: Ini Teh Neni. Teh kalau sama Teh Ranti nih.
0: Oh, Teh Ranti. Oh ya.
1: Terus iya, kalau di Facebooknya Neni.
0: Oh, diganti nama. Oh, diganti.
1: Enggak diganti. Mungkin
0: terus yang biasa namanya Ranti siapa?
1: On airnya. Nama Facebooknya Neni.
0: Kayak kita aja namanya sebenarnya bukan Mbak Is Padaman ya.
1: Iya.
0: Oh, ternyata aku udah tahu nama Mbak itu adalah Tit.
1: Ambil.
0: Aku lihat itu nama Mbak. Oh, ternyata.
1: Jangan kaget.
0: Kaget sih, udah kaget kemarin. Lah, kok bisa Mbak Is Padaman seperti ini ya? Oh, alah. Ini nama punggang ya kita ya.
1: Gabungan.
0: Dewi Sulastri sudah, Is Aisyah. Isyah berarti udah.
1: Aduh, si Isah.
0: Isah.
1: Cik Isah.
0: Cik Isah itu ya. Cik Itoh ya. Nih.
1: Kenapa?
0: Lihat komennya, Mbak. Wilayah Pelabuhan Ratu, selamat pagi Teh Is Padaman Apongke Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Salam buat semuanya untuk semua fans Tit di seluruh Sukabumi.
1: Aduh.
0: Kok bukan Fortuna namanya?
1: Oh, kenapa? Siapa itu namanya?
0: Yang di depan kita. Yang di luar, Mbak.
1: Oh iya. Enggak, maksudnya yang
0: komen. Oh, Is Aisyah.
1: Oh.
0: Itu kita bukan radio komen. Itu ya. Ini radio Fortuna. Terima kasih. Karimudin. Kadin berarti ya. Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Teh Ispa, selalu bersama Pongki. Selamat salam sehat. Selalu juga buat saudara Fortuna FM di Genjreng. La. Aduh, hadir di pagi yang berkabut dingin-dingin manja. Mani manjahnya atuh.
1: Aduh.
0: Mbak Mimim, Mbak ya di Genjreng. Dumayati, Mas Iro, Mursyid Pirdaus nih. Dolai Kapur Kelana Situ Pete, Tanah Sereal Bogor.
1: Mangdali.
0: Kok Mpe Mpe ya? Barang ya, Mangdali Mpe Mpe. Oh, buat Kang Pongkin Ukasep jeung Teh Ispa. Met tuh guys, makasih cina. Iya, Pantai Karanghau nggak satu tahun di kene. Kayaknya emang ini Kang Mursyid Pirdaus.
1: Oh.
0: Curiga tiap hari tiap pagi foto di situ ya.
1: Lulu.
0: Atau stok gitu. Terus ini ada kawasan Nyalindung hadir di Genjreng. Ujang Jai di Genjreng cina.
1: Ujang Jai.
0: Abah Wasal Samplangan Ganjar Bali hadir ya. Dari Bali nih ya. Nuasta Dabo, selamat pagi Apongki Mbak Ispa. Nurma Kuta Purabaya. Masih daerah Sukabumi berarti ya. Ada siapa lagi, Pak? Korban fitnah
1: ada.
0: Kok ada dong. Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Kirim salam buat semuanya fans Fortuna. Spesialnya mah buat Teh Ispa sama Apongki aja ya. Super duper spesial buat anak tercinta lagi sekolah di Genjreng. Temian Pirko dari Medan streaming hadir. Renata Sakura, aku sangat takut. Sian ku naon teh aren teh atuh bade di ontro ku Pongki sok. Yoknya kayak itu.
1: Tuntun.
0: Secara anak-anaknya udah pulang kan.
1: Oh,
0: udah cerita
1: ya, kan aja. Tahu aja.
0: Iya kan. Disuruh ambil jaket ke rumah. Ambil jaket. Joko tahu. Selamat bergabung udah misko baru bangun ya. Karhudlin mang karek udang. Kita mah dari subuh atuh.

Halo Saudara Fortuna. Nih masih di acara Warawiri barengan Radio Fortuna FM, tentunya radio panggenjreng nadi Sukabumi. Genjreng Ya, dan tentunya masih bareng aku Pongki Nusantara. Nih aku punya kabar baik untuk seluruh warga Sukabumi dan sekitarnya nih Saudara Fortuna. Ini Apotek Indo Medica sudah dibuka kembali. Apotek Indo Medica hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda nih Saudara Fortuna dan tentunya keluarga juga ya. Dengan yang pertama melayani resep dokter. Tuh, terus yang kedua juga obatnya pastinya lengkap dan terpercaya loh Saudara Fortuna. Yang paling penting sih ini nih menurut Pongki ya, harganya tuh terjangkau banget. Yang pastinya pelayanannya ramah dan cepat, serta tersedia vitamin dan juga alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Langsung aja ya kunjungi Apotek Indo Medica, beralamatnya di mana sih Pongki? Di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut nih Saudara Fortuna. Tentunya buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam ya. Pokoknya sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indo Medica, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
0: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
0: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
3: Baik, masih siarkan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Saudara Fortuna, baik, dan tentunya waktu kebersamaan Pongki Nusantara dan juga Bang Isdah ya, alias Bais Padahlan, cukup sampai sini. Dan tentunya insya Allah ketemu aku besok di jam 5 subuh lagi. Untuk Bais apa di jam?
4: 11.
3: Sulis kasihin tidak? Gak apa-apa ya. Baik, dan selain ini jangan dulu kemana-mana, karena masih ada acara yang gak akan kalah seru juga. Ada acaranya Pemina dan keluarga untuk tips-tips. Tips apa bahari ini, Mbak? Kecantikan, kesehatan. Pokoknya tips yang sangat spesial. Perasaan.
4: Kita kan perempuan mainnya perasaan.
3: Laki-laki logika. Laki-laki logika ya. Kok aku di tengah-tengah?
4: Apa?
3: Apakah aku ambibi? Iya, ambibi kan di dua alam ya. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih. Dan tentunya setelah acara ini masih ada Bahagia, Dian Egawati dan juga entah siapa. Dan ya udah kalau gitu, sekaligus aku mewakilkan Bais Padahlan, aku pengen Nusantara mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufah. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar, serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufah. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkin Rengna di Sukabumi.

0: kedengaran. Baiklah di pendengar iya. Langsung dari Jalan Mangsa nomor 20 Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi Sulis.
1: Pagi juga Pak Dian ya, kembali lagi nih. Kemarin libur ya.
0: Ya, ada beberapa tahun lagi. Yang panjangnya coba.

0: Cek enggak? Bagus.
1: Nah, udah.
0: Hari ini ya terbisiar senyawa pekan masuk hari yang ke-18 Mei 2026.
1: Iya.
0: Selamat pagi buat semuanya berumah tangga dan calon berumah tangga, dan terima kasih untuk mereka yang sudah hadir hari Sabtu ya.
1: Betul.
0: Ada Mani ini dulu nih yang jauh, dan juga ada Mami.
1: Betul.
0: Cuman sayangnya papinya tidak ikut. Terima kasih atas segala kebaikannya. Dan semoga yang dikasih sama Fortuna juga menjadikan berkah ya.
1: Iya.
0: Untuk kita semuanya. Alhamdulillah lah, pokoknya gitu. Jereng lah pokoknya
1: Fortuna. Heboh ya.
0: Heboh. Kemudian untuk Mama Rindu juga selamat pagi. Untuk Meliandri yang elegan, cantik, dan
1: betul,
0: memang dia itu baik hati ya.
1: Iya.
0: Tidak pernah utang itu apapun juga. Walaupun bagaimana dia adalah is best lah gitu ya.
1: Is the best.
0: Is the best. Kemudian juga untuk Baleba juga ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga untuk Olopia Senja, untuk Mai Is, terima kasih kedatangannya hari Sabtu. Untuk Mas Joko tak nggak mau pakai tak ngunah. Mas Joko aja ya.
1: Bagusan Joko pagi, ya.
0: Bagusan Joko, suaranya bagus kan, kemarin dengerin.
1: Betul.
0: Mobil tuh pulang dari beli sesuatu lah karena bulanan ya. Terima kasih Mas Joko.
1: Iya, Mas
0: Tokang Joko,
1: Joko
0: kalau Sunda Akang. Kemudian juga untuk Balebat, Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kita akan buka dengan sebuah tembang dari
1: ST12.
0: Genjreng.

0: Baik, buat Mami Minok juga atau Wati Sinaga, karena kita sudah posting, tunggu like komennya ya.
1: Betul.
0: Tema kita adalah kecewaan atau kekecewaan yang mendalam, ibaratnya membekas di hati kita. Sebenarnya kekecewaan mendalam ibarat luka yang menyisakan bekas ya, menyakitkan, membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan seringkali mengubah cara pandang kita. Perasaan ini biasanya hadir saat kenyataan tak sejalan dengan ekspektasi kita. Untuk berdamai dengan luka tersebut dan melangkah maju, ada beberapa langkah yang bisa Anda
1: lakukan
0: ya.
1: Betul.
0: Yang pertama, validasi atau memang pengakuan terhadap suatu hal atau pemberian kebenaran. Jangan paksakan diri Anda untuk langsung terlihat baik-baik saja. Izinkan diri Anda, jangan bersedih dan akui rasa kecewa tersebut. Kemudian, ibu rumah tangga, evaluasi ekspektasi. Jadilah pengalaman ini sebagai pembelajaran untuk menyesuaikan kembali harapan Anda di masa depan.
1: Iya. Dan juga nih, kekecewaan yang mendalam sangat wajar terjadi ketika kenyataan tak sejalan dengan harapan ya. Makanya jangan terlalu berekspektasi lebih ya, karena manusia tuh gampang berubah-ubah. Dan juga nih, paksakan diri Anda untuk langsung tersenyum ya ketika merasa sakit ya, mencoba untuk tersenyum. Dan juga nih, beberapa langkah berikut bisa membantu Saudara Fortuna untuk melewatinya, seperti terima perasaan Anda ya. Izinkan diri Saudara Fortuna bersedih tanpa menghakimi. Menekan emosi justru bisa memperburuk kondisi mental. Jadi kalau lagi sedih ya udah sedih aja ya, gak usah berbohong dengan perasaan sendiri. Dan juga nih, evaluasi ekspektasi. Jadikan ini sebagai momen refleksi untuk melihat apa yang bisa diperbaiki di kemudian hari. Jadikan pelajaran ya, seperti itu. Dan juga nih, beri jeda. Alihkan pikiran dengan melakukan hobi atau hal-hal kecil yang menyenangkan ya, seperti misalkan bola olahraga ya, ataupun menggambar dan lain-lainnya.
0: Mendengarkan musik itu juga bisa.
1: Jangan terlalu main HP juga gitu ya, nanti pusing dan juga makin kepikiran. Apalagi kalau lihat-lihatnya yang galau-galau seperti itu.
0: Iya. Banyak terjadi ya. Baiklah, sebelum kita lanjut, akan kita berikan dulu sebuah tembang ya. Pokoknya aku takut, yang minta lagu takut ya. Penangun bisa diklik deh. Pokoknya untuk orang yang minta lagu ini, tak uu ya.

0: Baik, kita akan lanjutkan ya. Yang tadi tema kita adalah tentang kekecewaan itu pasti membekas apapun itu yang kita rasakan ya.
1: Betul.
0: Dan orang lain tidak pernah tahu bahwa kita kecewa sama apapun yang terjadi dalam kehidupan kita.
1: Iya.
0: Terima kasih untuk Mami Minok juga ya.
1: Betul.
0: Kita lanjutkan. Memaafkan bukan melupakan. Memaafkan adalah proses melepaskan beban emosional kita demi kedamaian diri Anda.
1: Betul.
0: Jadi diri Anda sendiri bukan berarti membenarkan kesalahan masa lalu.
1: Iya.
0: Jika rasa kecewa terus mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk berbagi dengan orang terdekat atau mencari bantuan dari profesional.
1: Betul.
0: Mungkin kalau masih ada ibu, ada ibu dengan ibu gitu ya. Kalau misalnya banyak hal-hal yang mungkin sama kita itu bisa dilakukan.
1: Betul.
0: Tapi mungkin karena ada satu hal yang mungkin kita tidak mungkin kalau sama orang tua kita takut gimana, takut kepikiran,
1: gak enak, gitu ya.
0: Enak. Tapi mungkin ada teman yang bisa membantu kita.
1: Nah.
0: Banyak lah ya teman yang baik hati.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Dan juga nih berjeda ya, alihkan pikiran dengan melakukan hobi atau hal-hal kecil ya seperti tadi. Dan juga nih luapkan atau bicarakan, menulis jurnal atau bercerita kepada orang yang sangat Saudara Fortuna percayai ya, bisa membantu meringankan beban pikiran. Jadi jangan dipendam sendiri ya, atau gak bikin status-status gitu ya. Mending langsung cerita aja ke teman dekat ya, ke sahabat, ke keluarga ya. Kalau bisa sih ke keluarga ya, seperti itu.
0: Iya, ke keluarga.
1: Apalagi ke orang tua. Nah, jika perasaan ini terasa terlalu berat atau memicu kecemasan berlebih, jangan ragu untuk mencari panduan atau berkonsultasi secara profesional.
0: Iya,
1: seperti
0: betul.
1: Ke psikiater. Apalagi sekarang nih banyak sekali psikiater ya,
0: yang memang bisa membantu kita ya.
1: Betul.
0: Asal ada uang pasti semua pun beres.
1: Nah, semua juga ya.
0: Iya, semua juga pasti beres. Iya,
1: ya,
0: sudah.
1: Kan stres-stres gitu ya sepertinya.
0: Baik, kita berikan kesempatan teman dulu. Terima kasih belum membacakan, nanti kita akan ada iklan dulu ya.
1: Betul.
0: Mana hilang ingatan si Mami yang hilang
1: nah,
0: ingatan.
1: Nah, hilang ingatan ya.
0: Masa sih hilang ingatan.
1: Amnesia
0: ya?
1: Meren.
0: Hilang ingatan.
1: Amnesia.
0: Buat Wati Sinaga. Genjreng. Ramansep juga yang suka lagu ini. Selamat pagi di Rapasel ya, di Lingkar Selatan Cikaret, Kota Sukabumi.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Eh, boh.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bisa dipantai, coy.
5: Yoi.
6: Panas, tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger. Cil abis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
8: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zik.

0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai.
3: Hai. Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
3: apalagi
2: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
2: Iya.
3: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
3: cobain
2: Indonesia.
3: Cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Mie-nya pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Welcome.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia.
3: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
11: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
12: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
11: Yuk, glitter, let's start.
14: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya buat pasti.
15: 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Aku mau pamit. Aku mau merantau mencari uang. Kamu sehat-sehat di sini ya. Aku mau pamit. Aku mau merantau mencari uang. Kamu sehat-sehat di sini ya.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Pida.
2: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
2: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu. Beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan ini.

0: Beli ribu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
0: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih,
6: nah, serba segar. Digoreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh iya?
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minya pipih dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
10: Welcome.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Enak delisia ya.
15: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi gitu.
16: Glitter, break dulu yuk.
17: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
16: Yang pedes-pedes pasti enak.
18: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
16: Yang pedesnya bombastis kan.
17: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
16: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
17: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
16: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
17: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
16: Yuk, glitter, let's start.
19: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pasti.
20: 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

penyanyi baru kembali nih. Tapi kalau ngomong mah kenceng ini tuh. Tuh kalau ngomong cuman kalau lagu kecil. Oke lah untuk Mr. Nicole ya. Jangan jauh di sana lagu kesukaannya diputar tapi komennya belum dibacain.

0: yang memang cantik, baik hati orangnya ya, dan sangat santun, elegan. Kemudian juga untuk siapa lagi nih, Renata Sakura ya. Kita akan bacakan dulu yang lewat FB dulu ya, yang lewat WA dulu. Sedikit lagi waktunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna FM Genjring, dari Balebat ini ya. Pagi Mbak Haja yang cantik dan sangat baik hati. Wah, dan sangat baik hati Neng Sulis juga. Pagi juga buat semua keluarga Balebat dan grup Cari Inspirasi, serta untuk Ibu dan Bapak Marwan. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin ya. Kirim salamnya buat Ibu Liliana, Ujeng Jay, Meliandri, Waong, Kang Deden Bantas, Kang Budi, Kang Surya, Kang Mami Minok ya, Mama Rindu, Mama Indah, Mama Lis, Mama Iis, Pak Ben, lagunya Mencintaimu sudah tadi ya. Berikutnya dari Mama Iisnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Fortuna FM Genjring. Pagi Mbah Haja Dian Egawati dan Ning Sulis, sehat selalu, terima kasih Fortuna Sukabumi. Sukses selalu, mau kirimnya buat Ibu Marwan, Bapak Marwan, Bu Liliana, Ibu Ipung Sapuroh, Neng Balebat, buat grup Genjreng, ada Meliandi, Marin, Olivia Senja, Manini, Mami, sama papinya, Neng Aren, Mama Njes, Bang Len, Bang Anjas, Ujing Jay, Pak Ben, kemudian Bang AM, Mas Joko, Egi, buat semuanya aja, pengen denger lagunya Haruskah Aku Mati dari Ada Ben. Oke, kita bacakan dulu komenannya ya. Terima kasih untuk yang sudah komen, sudah banyak ya. Tekan bacakan satu persatu. Wati Sinaga, nyimak aja mana sambil dengerin lagu Hilang Ingatan, Cari Panutan, udah tadi puterin ya. Juga buat Mbakku dan yang Sulis, terima kasih yang malam nemenin ya sampai jam 12. Aduh, tidak bisa tidur. Ujeng Jeff, pembina keluarga Fortuna FM Genjreng, selamat pagi Bahaja sama Ning Sulis, semoga selalu sehat. Terkuas lagunya 12, biarlah aku jatuh cinta. Biarlah aku jatuh cinta. Bakalila ya, Mas Ana kan sendiri ya. Biarlah 12. Biarlah aku jatuh cinta. Mana ini lagunya, gak ada. Lagunya biarkan, oh biarkan, bukan biarlah. Biarkan. Jadi, biarkan aku jatuh cinta. Sudah saya baca ini banyak. Bekas membuat kita harus berhati-hati agar tidak terulang, kembali menjadi pelajaran dan mengetahui karakter seseorang. Salam nyebat Indung, buat Indung, Ma Iis, Teh Mel, Pak Ben, Teh Dewi, Teh Balebat, dan Bu Ipung Sapuro. Dewi, Teh Balebat, Bu Ipung, spesialnya buat putriku dan buat si bule yang ada di Bogor yang lagi streaming, buat Mbah Haja dan tersulit, makasih Genjring, lope, terima kasih ya. Rini Rentin, assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Dian dan Sulis, hadir Medan New Genjring, menyimak saja Mbak, semoga semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas, salam sehat selalu. Assalamualaikum pembina keluarga Fortuna FM Genjring, lope, selamat pagi Mbak Haja dan Dian cantik, baik, ramah juga nih, Sulisnya cantik. Selamat bertugas sampai tuntas. Yang cantik, yang cantik gimana? Yang enggak cantik gimana? Tuntas semangat. Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muncak Payam, hadir nyimak selalu pengen lagunya Sayang dari Sae.
1: Sebenarnya cuma itu kemarin selebrasi Persib itu doang nih sih, jadi info Sukabumi.
0: Pak Eben, sayang, keadaan dengan...
1: Oh, jadi dipisah Mbak? Dipisah Ibu? Oh, bikin yang bisa dulu aja.
0: Sayang, saya sudah sini dia lagi ngobrol sama Bapak Ganjar.
1: Oh, yang khusus.
0: Saya, oh ini ada pakai ini. Alhamdulillah ada. Dari kawasan Jalur Lingkar Selatan, Bade hadir selalu di Femina Keluarga, Fortuna FM Genjering. Kasih lopenya, like, lope ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian Neng Sulis. Gimana kabarnya atuh? Kekecewaan adalah bisikan yang tak pernah berhenti mengingatkan kita pada apa yang telah hilang. Kemarahan mungkin bisa dipadamkan oleh waktu ataupun maaf ya. Tapi kecewaan adalah kenangan yang tetap membekas. Pengen lagunya dari Pak Gitos, Kecewa. Oke. Okay. Buat semua fan Fortuna untuk Tedian dan Neng Sulis, tetap semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, pokoknya menggenjering. Lope. Kasih lope lagi ya sama Mbak Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Dewi Lestari, assalamualaikum pembina keluarga Genjering. Selamat pagi Teh Hajadian, Neng Sulis, semoga pada saat semuanya mau lagunya Poppy Mercury telah masuk. Dan itu ada di sini nanti, takutnya nanti ya. Ujeng Jay, Lela, Teh Ami Ani, Rahmat Kurnia, Bang Beni Akbar, Deni Akbar mungkinnya, buat sahabat semuanya, saudara Fortuna, spesial buat Teh Haja dan Neng Sulis, selamat bertugas. Lope. Lela Binangki, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam pembina keluarga Genjering. Santu pagi Bah Jadian, Egawati juga Sulistia, Senin penuh berkas, semoga kesehatan selalu menyertai. Amin ya, kita semuanya amin. Sejahtera dan buat saudara Fortuna, buat Senang Jepit juga tetap semangat untuk pemulihan. Boleh diputarin lagunya pertama dan terakhir Ramon. Ternun. Lope. Ramon pertama dan terakhir nggak punya. Tulisnya saya lagi ngobrol kedengaran kan, pertama sama dan terakhir. Oh, Repo Ramon adanya nulisnya ya. Tenuhun Genjering, lope ya buat Mama Rindu. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bangkala Madura Jawa Timur hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Karimudin ya. Assalamualaikum pembina keluarga, siang bahagia bareng Neng Sulis. Salam sehat dan bahagia juga buat saudara Fortuna semuanya. Salam silaturahmi, moga pada baik ya. Pada baik. Arimudin, assalamualaikum pembina keluarga, waalaikumsalam. Selamat siang Bah Jadian Sarbar Neng Sulis. Salam sehat dan bahagia juga buat saudara Fortuna semuanya. Salam silaturahmi, moga pada baik kabarnya. Terinlah Fortuna Genjering. Oke. Super lover pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Ngabsen hadir kawasan Parkud buat Mbak Dian Gagawati dan Teh Sulis, selamat siaran Genjering. Oke. Dari Nuasta. Saya pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian sama Neng Sulis. Dari Nurma Kuta Urabaya meminta lagunya dari mantan dari Republik. Mantan dari Republik. Oke. Ibu Ipung Sapuro, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi dengan kejadian yang sulit bertugas sampai tuntas. Saya selalu amin ya Allah rabbal amin ya. Untuk kirimnya buat semua grup cara inspirasi dan fan Fortuna, Ibu Maran dan Pak Marwan, Ibu Liliana, Pak Aung, Om Yuda, Kang Surya, Kang Budi, Mama Nura, semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian juga nih, buat Abah Nak Kamil, Gianjar Bali hadir, hashtag Femina Keluarga, Dian Gauti, Nang Sulis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang, selamat sehat, bahagia dan lancar rezekinya. Sukses, terima kasih, sama-sama. Fitri Hariat Fitri, Genjeng, Neng Sulis dan Teh Dian, dan Teh Dian, Teh Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya Jipilia Estero, sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel, Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei, Neng Sulis dan Teh Dian, ucapannya Genjeng, Estero, kayak nggak akan keputar, mah banyak. Oke, untuk Fitri Haryati Fitri. Asnawi Awi, Pemina Keluarga Radio Fortuna Genjrengnya, selamat pagi, ngomongin tema kecewaan yang membekas sering kali terasa seperti luka emosional yang sulit sembuh karena melibatkan ekspektasi yang tinggi yang hancur. Perasaan ini sangat melelahkan, tetapi mengenali asal usulnya dan mengetahui cara melepasnya untuk langkah awal untuk memulihkan kedamaian hati. Pertama, mengapa kecewa itu membekas? Ekspektasi terlalu tinggi, rasa kecewa tumbuh subur saat kenyataan tidak sejalan dengan harapan besar kita terhadap seseorang ataupun sesuatu. Kepercayaan yang dikhianati ketika orang terdekat mematahkan kepercayaan, dampaknya jauh lebih dalam dan membekas lama. Luka masih masa lalu, terkadang kecewaan saat ini memicu kembali ingatan ataupun luka masa kecil atau inner child yang belum selesai. Langkah memulihkan hati yang terluka, validasi perasaan Anda, terima dan akui rasa kecewa tersebut tanpa malu menyatakan, menyalahkan diri sendiri. Urai ekspektasinya, evaluasi kembali apakah harapan yang Anda gantungkan pada orang lain sudah terrealistis. Bagian cerita dari teman terpercaya untuk profesional untuk menambahkan beban emosional Anda. Fokus pada hal baru, alihkan energi Anda untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Belajar memaafkan demi diri sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan membebaskan hati yang dari dendam yang mengikat. Apakah kecewaan itu bersumber dari hubungan keluarga, asmara, ataupun kerjaan? Jika Anda berkenan membagikannya, saya bisa memberikan perspektifnya atau langkah pemulihan yang lebih spesifik. Seperti lagunya Cindy, Kalau Dia, Rasa Cinta. Korban fitnah dasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Fortuna FM Genjreng. Salam buat semua fan Fortuna, spesialnya buat Bu Haja Tesuli, super spesialnya buat anak istri yang lagi sekolah. Semoga sehat semuanya, buat semua dimudahkan segala urusannya, dibarokahkan. Minta lagunya Surat untuk Wakil Rakyat Iwan Pales. Wakil Rakyat menanya. Coba. Untuk wakil rakyat. Enggak ada. Itu amun ngomong duaan mun lagu henteu kecobanya orang kasih heula ieu.

0: Hai Surya Fortuna, ya kabar baik nih untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya. Harganya terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan juga kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung yuk Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari ya, jam 6 sampai jam 10 malam, sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang sudah untuk Laila Kincering Ui kata cuman itu doang ya. Terima kasih untuk Anda, untuk Dadai Sunandar, Unwasan Wasa, Eful Ajis, Ujeng Jai, Kak Kamir Mudin, Laila, Abawisa Samplangan, Ami Ani, Asep Amatullah, Korban Pitnadas, Ade Triansah, Asep Gaper, Diki, Meliandi, Neng Holis, Pati Sinaga, Olivia Senja, Rangga Swidodo, Maman Aperotean, Renata Sakura, terima kasih. Enggak komen ya. Lela Binangkit, Yani Rentina, Ibu Ibung Sapuro, Brahma Kumbara, Mas Iru, Cakar, Supri Lover, Kang Jang, Altea Ujang, Reni Jama, Ifaja, Fitri Haryati Fitri, dan Dewi Sulastri ya. Yang teplopnya iya. Nih Ujeng Jaya Asep Rahmatullah, Meliandi, Renata Sakura,
0: iya,
1: Lela Binangkit,
0: banyak.
1: Ibung Sapuro, Brahma Kumbara, Fitri Haryati Fitri. Coba dilihat ada enggak yang dari Renata Sakura?
0: Dari Renata Sakura, komennya ada nih, Teh Haja Neng Sulis, muah kata dia.
1: Muah, ya,
0: cek. Aduh.
1: Terima kasih ya,
0: iya.
1: Untung kelihatan sama
0: nah,
1: Sulis.
0: Nah, Assalamualaikum Femina Keluarga, Foton FM Genjreng. Oi, pagi Teh Haja Neng Sulis, yang cantik juga sangat baik hati. Semoga
1: amin.
0: Kalian berdua sehat, bahagia, sejahtera,
1: amin.
0: Gula Aren alias Renata selalu setia ngegenjreng. Buat Saudara Fortuna, semoga semuanya sehat selalu. Lagunya Pelan-Pelan Saja dari Kotak. Untuk yang lagi tugas, semangat ya sampai tuntas. I love you forever, muah katanya.
1: Pelan-pelan saja ya.
0: Iya.
1: Lagunya. Pelan-pelan saja dari Kotak ya.
0: Betul.
1: Baiklah, kita punggah saja, ada dua lagu ini, Pelan-pelan saja sama Mantan ya.
0: Betul.
1: Terima kasih, saya Dian Negawati
0: dan saya Sulistia.
1: Mengaturkan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sulis jam 11 ya. Oh enggak.
0: Jam 3. Betul, sama Bang Hari.
1: Ini dua ini mana sih? Pelan-pelan saja. Terus Mantan kalau keburu ya. Kalau enggak keburu wayahna besok. Badian nanti kembali jam 1. Buat Renata Sakura genjeringan.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Yeah, dari Jalan Wangi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
1: Genjreng
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bang Dito.
1: Selamat siang juga
0: Selamat
1: Mbak Ispa.
0: Selamat siang Saudara Fortuna. Bang Dito, saatnya kita bernyanyi.
1: Betul
0: nih.
1: Betul nih.
0: Berkaraoke di Domiso untuk edisi hari ini apa? Hari Senin ya?
1: Hari Senin. Awal minggu banget nih.
0: Awal pekan. Tanggal 18. Sekarang ya. Itu udah tanggal 18 lagi. Cepet banget ya Dito.
1: Udah kerasa ya Mbak ya.
0: Udah masuk 1 Zulhijjah ya.
1: Betul.
0: Dan seperti biasa di jam 11 sampai jam 1 siang kita punya acara Domiso. Di mana Saudara Fortuna yang ingin bernyanyi berkaraoke silakan tunjukkan suara emasmu, tembaga, perak. Asik. Boleh ya. Seng juga boleh. Boleh di mana nih di line teleponnya Bang Dito?
1: Ada di 081514907907.
0: Aduh, ada Doraemon. Ya wis, kita ada lagu pembuka apa dulu nih sebelum kita undang yang mau bernyanyi?
1: Apa ya Mbak ya?
0: Apa yo?
1: Kira-kira apa ya?
0: Itu aja deh. Kopi pahit.
1: Asik, kopi pahit boleh Mbak.
0: Biasanya kalau kita kopi pahit temennya yang manis-manis. Mandangin siapa ya yang manis?
1: Mandangin Dito Mbak boleh.
0: Oh.
1: Aduh makin pahit
0: Leneng.
1: Ya.
0: Leneng.
1: Ya udah langsung kita genjringkan dulu aja ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Oke, untuk Saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetap di Domiso Fortuna FM.
0: Genjreng.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng
0: Yo, yang mau bernyanyi yo, langsung saja pergunakan line teleponnya di 081514907907.
1: Oke mbak,
0: sudah ada siapa nih bang Dito?
1: Sudah ada nih, langsung Teh Aren.
0: Langsung saja Teh Aren di Baros.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di genjreng euy.
2: Masih serbareng siap.
0: Iya, Teh Aren hari ini bernyanyi apa nih judulnya Teh?
2: Mau nyanyi nih ah.
0: Yang mana?
2: Tiada duanya.
0: Tiada duanya, boleh. Ya, pokoknya enggak ada duanya. Tiada duanya.
2: Dari Imam.
0: Yes, belum.
1: Oke, sudah ada nih Teh Aren.
2: Ya,
1: sudah siap.
0: Siap. Kita jinglekan.
2: Tarik sis.
0: Oke.
3: Nge-stuck
2: komputer.
3: Hah? Teh Aren.
2: Iya, boleh.
0: Coba di sebelah situ cari. Kayak tadi lagi ya, diam.
1: Diam.
0: Tidak berkata apa-apa. Baiklah kalau gitu kita bekam saja.
1: Kita bekam dulu. Bukan ya,
0: bekam,
1: Mbak.
0: Tapi bekam. Oh,
1: bekam. Bekam mah iya maranya, Mbak.
0: Keluarin angin ya. Coba yang di situ.
1: Mbak.

0: Wahai kiamat, aku menunggu. Teh, A. Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Ete.

0: Bukan, Mbak. Enggak ada nomor, enggak ada namanya.
1: No name.
0: No name.
1: Halo.
0: Belakangnya 89 nih. Halo.
1: Halo. Domiso.
2: Domiso, Fortuna
1: FM. Genjreng dengan
0: Genjreng.
2: Dewi Sulastri.
1: Teh Dewi Sulastri. Aduh, di save atuh Teh Dewi, ya, Bang Rito.
0: Nanti kita save ya, Mbak ya.
1: Nanti di save ya.
2: Sampai.
0: Hah? Oh, nomor baru.
1: Oh, meni enggal deui nomorna euy. Boleh.
0: Teh
1: Dewi mau apa tuh judulnya nih?
2: Lagunya ini cincin putih.
1: Cincin putih.
2: Nada wanita.
1: Nada wanita berapa gram cincin putihnya biasanya? 20 gram, kegedean atuh teh. Teteh cincin putih di nadanya ambil yang dari mana? Dari D.
2: Dari depan
1: teh. Siap Bang Dito, cincin putih tayangan.
0: Oke, ada nih.
1: Berangkat jinglenya Teh Dewi.
0: Siap?
1: Iya, sok.
0: Oke.

0: yang tadi teh siapa Bang Dito? Teh Pohode itu Teh Dewi, Teh Sulastri. Dewi. Terima kasih cincin putihnya.
1: Iya.
0: Ini nih sambil ini ya, kita promo dulu. Jadi buat saudara penonton yang ingin bernyanyi kembali, tahan dulu sejenak.
1: Betul.
0: Nanti kita balik lagi kita, karena kita akan simak dulu beberapa promo yang mau lewat ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa Dito.
1: Oh iya,
0: siap.
1: Udah lama gak pegang iklan kan?
0: Aduh mantap. Mau apa iklannya boleh.
2: Bener. Tuh bener kan, aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
2: Iya.
3: Gimana?
2: Pakai ini aja, Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minya pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap!
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef!

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh bang yang baru.
7: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
8: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Sepi dah.
3: Iya.
11: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
12: Woi, ada Neng Wika.
11: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
11: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
12: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
11: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
11: Iya dong, pasti.
12: Siap cantik.
3: Aceh.
12: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
11: Iya kan?
12: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
11: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
11: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya dari Wings Food.
13: Glitter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
16: Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
14: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
15: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
14: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
15: Yuk, Gure, let's start.
17: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
18: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
19: Wah, padahal pengen nyobain.
20: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
19: Anget delisia.
20: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
18: Ah, yang bener lo.
20: Cobain dulu aja.
18: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
19: Kenyal, pedesnya pas.
20: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
18: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
19: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
18: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
20: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Everybody in the house, let your hands up.
21: 90,7 Fortune FM. Kembali kita buka line teleponnya. Silakan Puncak Puyeng Teh Meli. Oh, lagi siapin dulu makan siang.
22: Lagi siapin,
21: ya.
22: Oke okay.
21: Yang lainnya boleh okay. Ayo, Mai Is.
23: Oh, halo, MMBG.
21: Waalaikumsalam.
22: Waalaikumsalam.
21: Genjreng.

0: Bang Dipanya bersin-bersin dulu dia.
1: Aduh, dingin banget sa.
0: Aku udah ngajar rawok. Ya wis, bentar lagi kita mau masuk azan zuhur. Betul. Jadi kita tunda dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Saudara Fortuna, sabar-sabar.
2: Betul. Jadi sambil kita nunggu azan, kita puterin dulu satu lagu mungkin ya Mbak, cukup nih kayaknya. Lagu apa Mbak kira-kira yang enak?
0: Kita wudu dulu aja kayaknya sebelum kita
2: sholat, kita wudu
0: dulu, bersih-bersih.
1: Oke, kalau begitu untuk Saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetap di Domisol Fortuna FM.
0: Gendreng.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: silakan
1: dibuka yang lagi mungkin, nih.
0: Ya, belum apa namanya? Apa itu, Bang?
1: Urang.
0: Aku kaget, Bang.
1: Kaget aku juga.
0: Kamu juga kaget?
1: Iya.
0: Sama dong. Baiklah, Saudara Fortuna, ayo mangga.
1: Oke.
0: Gunakan kembali teleponnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu Fortuna Gejreng
0: Gejreng
2: Adito.
1: Di Gejreng juga Teh Yati.
0: Oh, orang Bali.
2: Para sehat semua.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Teteh juga sehat.
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Dikira Teh puncak peuyeum, anu dekat Keningan di Babakan Limbangan. Apa judulnya Teh Yati?
2: Pengen coba jerah.
0: Jerah.
1: Jerah.
0: Jerah-jerah cuacanya. Aduh.
1: Cerah itu, Pak.
2: Panas itu ya?
0: Iya.
1: Jerah ya?
0: Mm-mm.
1: Oke, dari Riza Umami bukan?
0: Nanti diri cek. Iya betul, Riza Umami.
1: Oke, Teh Yati udah siap?
2: Insya Allah,
1: Insya Allah. Harus siapa tuh jangan Insya Allah, Teh? Oke, berangkat ya, Teh.
0: Genjreng.

0: ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Yati di Bali.
2: Betul. Terima
1: ayo
2: kasih,
1: coba lagi.
2: Oke, di belakangnya ada Marin nih.
1: Mama Rindu.
2: Asik, halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Domisol Fortuna FM.
2: Genjreng, ey, asik, Marin.
3: Iya, Adito, Neng Is, masih tetap semangat.
2: Asik, selalu. Harus semangat ya.
3: Dengan cuaca yang membentrang.
1: Kerupuk garing, kena nama beka, ya mahnya, enye beka,
3: ranginang,
1: pada reka.
3: Kami moe, gitu sih.
1: Jika namun irung di poe oge beka ya.
2: Tong beka coba
3: irung. Beka atuh kariut.
1: Mama, hari ini apa judulnya?
3: Kau tetap ku sayang ya.
1: Kau tetap ku sayang banget Dito. Siap.
3: Barusan ada Teh Yati Bali, ada Kang Fajri. Teh Mel udah naik?
1: Teh Mel dari tadi terus menghubungi semangat. Gitu. Ya, Teh Mel sekarang sholat dulu kayaknya zuhur dulu. Nanti langsung ya setelah Mama Rindu.
3: Iya, tanggap ya buat Olive, buat Ma'in, buat Manini.
2: Oke.
3: Mami, Papi.
1: Mami, Papi.
3: Buat Kang Adus, Afif Udin, Kang Basar.
1: Digenjreng siap,
2: jingle. Siap.
1: Yuk.
2: Yuk, berangkat. Mandito.

Cintreng ey, mama bungsu, mama Nura, Asti, Ranti, buat Citra. Udah mulai ya?

itu Mama Indah. Buat Kang Surya, Raja Fajri. Buat Egi Barat, Mama Devi. Mama Ijek.

0: kikinjereng eh ayo kami sanga
1: ayo
0: may matunuhon ang
1: dito.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun mamah rindu di kawasan Ekon. Bentar dulu ya teteh caringin mana ai. Kang Adut, sebentar dulu, kita simak dulu ini yang mau promo dulu satu ya, yang sudah kembali membukakan, bentar. Nah, kita simak dulu ini aja, jangan kemana-mana dulu, oke? Okay?

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, kita kembali di Domiso. Siang hari ini masih ada Isfa Dalang juga Dito menemani. Halo.
1: Halo. Domiso Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng. Ayah Susanti.
1: Oyong eta teh.
0: Yang mana?
1: Tabir kepalsuan.
0: Tabir ya. Mengungkap tabir kita ya. Untuk siang hari ini dari Ayah Susanti. Semangat ya buat Teh Asti, Caringin, ya, Api Udin, semangat. Eka Rina, Mama Hadafi, Meliandri, semangat, semangat.
1: Meliandri.
0: Siap, kita langsung jinglekan.
1: Ya. Yeah.

0: Ajan. Ajan. Ajan. Terima kasih. Tarzan ya.
1: Sehat selalu Teh Ispa.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Susanti, pengkeranan hayo gara-gara Mama Nur apa jegan. Halo.
2: Ya, halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.
0: Mama Dabi semangat.
2: Karina
0: semangat. Teh
2: semangat.
0: Citra.
2: 17.
0: Artis Caringin semangat. Teh Melian semangat. Mandira, ya. Hari ini apa judulnya?
2: Hari ini
0: segauli.
2: Ini ya. Bayangan
0: Bayanganmu.
2: Ya, dari LP ya.
0: Bayanganmu.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah itu ya. Sehat selalu sama Dito ya.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Maksi dulu Bang Ditonya, maksi dulu.
2: Oh iya.
0: Makan siang.
2: Merayu Tuhan ya.
0: Bukan maksi makan siang.
2: Oh,
0: makan siang.
2: Iya. Keluar ya.
0: Makan siang.
2: Di sini Tuhan.
0: Keluar kemana-mana.
2: Oh iya. Iya.
0: Di pengker. Siap kita jinglekan ya.
2: Boleh.
0: Mah Nura.
2: Pertune. Radio panggung dana di Sukabumi. Pertuna FM. Genjreng,
0: di Genjreng.
2: Yeah.
0: Yang ini

아베게. semangat ini ya.

0: perbuatanmu.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Mudah-mudahan ada lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Belum datang.
2: Puasa ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ke maghrib ya.
1: Amin.
2: Dapatnya Tomitol Pertina FM. Jengreng, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promo dulu ya, Saudara Fortuna, sebentar. Teh Ranti yang lainnya kita promo dulu. Jangan kemana-mana. Everybody in the house, let your hands up. 90.7 Fortuna FM.
3: Sepi dah.
4: Iya, ya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
4: Mie
6: sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Asik. Kita di pantai,
7: yeah, coy. Yoi.
6: Aduh, panas tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger.
5: Cil abis.
7: Air kelapa mudanya, real cuy.
5: Justus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Justus kelapa muda, Justus kelapa muda. Gercep banget.
8: Justus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
10: Dari Wings First.
11: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
12: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
13: Chef Devina, apa yang bikin beda?
12: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
11: Oh iya?
12: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
13: Mau dong, Chef?
12: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
13: Minya pipih dan kenyal.
11: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
12: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
13: Sedap.
12: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
13: Yes, Chef.
14: Hai. Sorry, Megandomani ya?
15: Iya, benar.
14: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Oh,
14: apalagi
15: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
15: Iya.
14: Gimana?
15: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
15: Dan tahan lama.
14: Oh iya?
15: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
15: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
15: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
16: Wings Care.
17: Welcome to
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
14: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
14: Dari Wings Food.
1: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes

0: dengan soya mie ayam pedas, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutkan dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start!
2: Soya mie gelas ayam pedas, nyam-nyaminya asik habis, pedasnya bombastis!
0: Dari Wings Food.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
4: Ya, 90,7 Fortuna FM, kita kembali untuk menyapa yang ingin bernyanyi di Domi Souls yang hari ini. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Fortuna FM, geng-jereng.
4: Di geng-jereng. Selamat siang, Teh Ranti.
5: Enak ya, kerja.
4: Halo, Do. Alhamdulillah. Teh Ranti, hari ini apa judulnya?
5: Pengen nyoba acuh tak acuh. Kita
4: jauh acuh.
5: Ya.
4: Acuh tak acuh ya. Ya. Bunita Ababil.
5: Bukan. Bunda Rita.
4: Bunda Rita. Oh, acuh ya. Tak acuhnya Bunda Rita. Oke. Okay. Ya.
5: Selamat siang, Karen. Siap. Ya,
4: terus boleh nanti disenggol-senggol ya, saat musik boleh. Ya. Berangkat.
5: Fortuna. Ya.

0: Andrea.
1: Cerita aja.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Pak, selalu ya.
1: Sama-sama.
0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kotor-kotor
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
3: pula. Iya, 90.7 Fortuna FM. Ayo, kembali.

0: Langsung saja ya. Baru aja terhempas ya. Sok mangga silakan Wilujeng ya. 46 kayaknya ini penelpon terakhir deh. Halo.
1: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam di Genjereng. Genjereng kan. Kang Deden apa nih judulnya?
1: Ditinggal mentah-mentah.
0: Ditinggal mentah-mentah Imam S. Arifin.
1: Betul.
0: Oke, siap kita jinglekan.
1: Oke, siap.

Era itu ye. Tong mewe ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DG, terima kasih ya buat yang sudah komen di Facebook, Fitri Haryati, Bobo, terus juga Ujeng J, Tumiam Virgo Mangkole, juga Tumiam Idawati, Tereni Jamal, Amiruddin, Teh Nani Mariani, dan Abah Waisel. Terima kasih sudah komen-komen. Yang gak kebagian hampura ya waktosnya. Mama Davi, Kang Endang, Api Udin, Teh Asti, Teh Meliandri juga. Mohon maaf, besok hadir kembali. Jangan khawatir, dari jam 11 sampai jam 1 siang kebersamaan Domiso berlangsung. Kalau begitu waktunya Iswa pamit, juga Bang Dito menemani di Domiso siang hari ini yang cuacanya cerah sekali. Buricak buri nong nong nong nonggung. Baiklah, Iswa pamit ya, juga Bang Dito. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya dalam canda guyon juga hampura. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku akan katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin engkau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Fortuna. Marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkit Rengna di Sukabumi.
1: Kanca Mitra, Kang Udang Sadayana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Udinten Ayana, dinten Senin, Kaping 18 Mei 2026, Tedian Gawati hadirnya. Ngagenjreng sarang Adito, Mangga. Mangga.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Genjreng euy, alhamdulillah. Aduh, ya. Mohonnya mani mun ngagoreng ieu sanes ieu mun moe ranginang bangsa ranginingnya. Ieu atuh.
2: Ah, moe kasur we, sareng bantal.
1: Oh, moe kasur sareng bantal di kamar.
2: Kadieu atuh didikeun ka emak.
1: Ke urang ieu keun gampang kadieu mah. Naik ojek we. Ganjang tepi.
2: Ya, bahaja sehat bahaja.
1: Alhamdulillah. Kumaha itu nu geulis anu elegan teh? Anu bageur.
2: Bahaja naon naon rumah, rumah nu naon?
1: Mama nu ieu ningan mam bawel, kamari oge. Kamari naon
2: nya? Bawel jeung teu sopan mamanya.
1: Ngangkeun duka da teu nyaros kitu. Hayang kawinna teh mangga.
2: Korejat.
1: Korejat.
2: Korejat.
1: Ayo mana wan?
2: Korejat.
1: Oh, Korejat. Korejat mohon.
2: Korejat. Kada mel di Cipoho. Naon? Di kanu sok naik. Oh, senggol-senggol.
1: Ah, senggol-senggol. Anu namanya senggol-senggolna. Eh, dengerin. Senggol-senggolna kanu pendengar setia Radio Fortuna yang tidak nyalendro.
2: Nah, mak kupingkeun. Aku mama geus sok nyalendro.
1: Nyalendro. Panti Fortuna mah rata-rata di pahugi wae kamari oge.
2: Alhamdulillah ya. Terima kasih buat Ibu Buah sama Pak Bos Fortuna ya. Semoga makin berkah, Fortuna makin jaya.
1: Amin.
2: Sudah berbagi seperti kita ya, Mak.
3: Ibu Buah sama Bu Buahnya ya.
1: Iya. Maya.
3: Semuanya
1: pokoknya. Batur malayan si ga ibu bos, bapak bos, balager.
3: Balager.
1: Pokoknya anu nyalain rumah uyuhan we. Jadi tanya.
4: Benar, gitu benar. Ah,
1: benar. Ayah yang ID radio yang ngetop ngirim ge. Tapi gitu we.
2: Sok atuh mah ngin pungut.
1: Sok melawe. Ayo jeung emak sakali ewang.
2: Sakali sewang, Mak.
1: Ngarah-rah.
4: Muhun.
1: Tong isin-isin.
2: Sareng ya. Muhun. Sehat-sehat
1: sakalu. Amin, amin,
4: amin.
2: Panjang yuswana.
1: Amin.
3: Amin.
1: Alhamdulillah
2: melu
1: jeung sapenak. Amin, amin. Silaturahmi deui. Ya, Bang Hari.
2: Sekelas Bang aja gitu ya sama Ibu Balebat, Ibu.
4: Mohon.
2: Ibu almarhumah tuh itu mah ketemu teh pertama dan yang terakhir Mbah aja.
1: Oh, sama mama itunya, Bunda Rosi.
2: Bunda Rosi.
1: Baik. Baik, ayo mama Bunda Rosi mah baik. Ih, dari dulu pantep pepen lama. 30 ya, tahunan.
2: Sayangnya Mel cuman sekali dan yang terakhir sama ya. Dan terakhir.
1: Nah, itu masuk emot wayah. Ya. Kenapa sok joget-joget doanya mun di bumi yang gitu teh. Joget. Nyata gitu teh ya geningan.
4: Oh, ieu teh Mel.
1: Sareng Mel. Mai Is.
4: Oh, teh Mel sareng Mai Is.
1: Sareng ibuna, ibu nu joeda. Kunaon parem itu? Kunaon Mel? Si emak juga nama rumahan ya.
4: Emak sih karena ayah
1: putri malu. Ayah
4: kesibukan. Mangga. Coba halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata rahianan
5: Fortuna FM. Genjreng ey.
4: Genjreng ey.
5: Darah ramang sedayana.
1: Alhamdulillah. Sarang sate ya teh.
5: Sarang Fernina.
1: Teh Ninang.
5: Bener nama, nama.
1: Namina Putri Malu. Lain Teh Nina.
5: Putri malu. Pengen mah.
1: Putri malu tuh ayah, putri malu malam di toilet geget. Malu gitu.
4: Tak namanya. Putri malu mah dicabak oge saelitnya.
5: Malu.
1: Hayang kawinan catet lah di to.
4: Cobi.
5: Hayang kawinan mah itu gapura cinta.
1: Gapura cinta. Iya ta. Gapura cinta.
5: Salam nama kamu anu namanya siapa?
1: Meliani sareng Maiis.
5: Mohon eta Maiis sareng putrana.
1: Mohon.
5: Oh, anggo Mama Sam, kanggo Teh Jule, kanggo Teh Aren, kanggo Teh Eha, kanggo Api Udin, kanggo Surya, kanggo kasadaya anaknya.
1: Mangga, mangga.
5: Oh, kanggo ka Waongnya. Abdi mah nuju damel teh soal nama.
1: Oh, nuju damel nya mohon atuh-atuh satur nuhun. Mangga Mel.
6: Kunaon the conversation mi? Has been held.
1: Tuh. Kunaon ya kumpul.
2: Ma meren ma si genota.
7: Telepon ka ma Mel.
1: Nah, anu nelpon ka mah saha?
7: Duka atuh.
1: Cicing mah isa ngarasa kada dua.
7: Kamu naik ke artis mah. Bagus.
1: Mama gula aren, iya semangat gula aren, teh aren.
2: Apa namanya senggol-senggol lama, kintun-kintun.
1: Sok mah ayo.
7: Kanggo manini hidup manini.
1: Manini hidup.
2: Manini.
1: Mami, papi.
7: Papi.
1: Hatunuhun.
2: Anu nemenya teh
7: nuhun ka anak kasayanana sering-sering we nya.
2: Teh aren.
7: Teh Aren, Mama Ibu.
2: Mama Rindu, sarang sudah dipikna, Olivia.
4: Mohon.
2: Bang Budi sarang DM-na.
7: Neng Balebat, Ibu Ipung Sapuro, yeah. Ibu Marwan, Bapak Marwan.
2: Mama
7: Bapak
2: Kero.
1: Mohon.
2: Ibu Lili.
4: Oh, ina logor ya mbaknya.
1: Kedap.
4: Seperti biasa.
1: Kedap, kedap. Nah. Halo?
2: Halo?
7: Iya. Ah, ya. Anu mereka
1: tak uut
7: saha? Anu tak uut saha?
1: Oh Kang,
4: oh, Kang Joko.
1: Kang Joko, Mas Joko
7: tak uut.
4: Mas Joko.
7: Mama yang ngintun ka eta we kata Kangi di dieta di Palasari, Pak Bos ni Pak Bos. Di Palasari anu ngagaduhan kawasan Palasari Abang Kembang. Bu haja upami hayang Kembang cenah ka Palasari we.
1: Kembang sedap malam, aya gitu.
7: Teuer, nanaon oge.
2: Cina mah meleun nya.
7: Ya.
2: Kang Bapak Basar, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Amar Serpi, Kang Oka, Bang Len, Pak Ben.
4: Mohon.
2: Ibu Atika sareng Neng Herana nu aya di dieu Setia, pokona mah eta mah. Sareng Kang Oka, Kang Reja, aya Susanti, Kang Anjan.
1: Ade Kang Amar Serpi status menyunulan bade.
2: Kang Ujeng-jeng, mohon.
1: Kang
2: Amar Serpi, Ibu Jeng Siang. Ibu sareng Bapak Marwan, Ibu Liliana,
1: Ayah Susanti.
2: Ayah Susanti. Mbak Yuni, Kang Surya, Api Udin, Abah Ano, Mamah Nura, Mamah Indah, Mamah Sam,
1: itu.
2: Teh Yati, kinanya sama Enti, Manini, Kang Egi, sarang Mamah Dapina,
1: Bunda
2: Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Abi Cikundul, Kang Yusman,
4: TEH,
2: Kang Joko Tauu, Kang Endang, Kang Ook. Hapunten ya pilih anu aya nu teu kasebat. Hapunten.
1: Teh Aren teh sesenggo teh Aren.
2: Teh Aren atos. Wilujeng teh Aren sok diantos naikna.
7: Bang Len.
2: Hapunten anu teu kasebat da jalmi mah sipat na gaduh. Mun teh hilapnya bahajanya.
1: Mohon hilap.
7: Alhilap mahalul hoto.
2: Dan hapunten we.
7: Mohon dijian.
2: Waong tah geuning waong.
7: Waong waong.
2: Waong gantos eta ulun mana
7: Surya Kang Basar.
1: Kada bisa bikin move mau nikah
2: mereka. Oh, Teh Nur, Teh Nurma.
1: Mari, mari tuh.
2: Mama Rindu Atos itu teteh Teh Dewi Sulastri nya tadi ada tuh domisol Teh Lisna. Salam-salam kenal we ti Meliandri sareng Mais.
8: Da artis Meliandri teh mata hoyong-hoyong anu tepang gitu.
2: Banyak anu jauh mah tong kitu mah aja aduh.
8: Pansok nya seur hayang anu teh mana Meliandri banget topnya. Gitu jantan mah yang narutan
2: mah atuh mah kena cik mah geda artis
8: ulang mah. Nah nu mana sih Meliandri teh cenah gitu aya badian kene teh di dinya cenah aya mah alim ka dieu
7: mah anu artisna mah asisten artisna
2: anu cik Jule tabili hilap cik Jule nya sareng sareng sadah teh mano
8: cik Jule
2: mah Jule
8: Jule.
2: Kang Herlan. Tim atas panggitannya banyak beli lamin atas kita mau dipengker. Aku mohon bahaja.
4: Sami nuhun. Sami Mais ya.
2: Sehat-sehat semangat.
4: Amin. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
2: Hei mak, atas kan mak.
7: Atas. Assalamualaikum.
2: Nuhun bahaja Adito. Assalamualaikum.
8: Genjreng. Genjreng. Itu Mais.
4: Genjreng bakana.
8: Ku anakna digandong. Mangga. Kang Amar servis.
4: Waalaikumsalam. Mari
8: semangat.
9: Sentra Parahyangan Fortuna FM di Genjreng.
8: Genjreng. Gitu atuh.
9: Hadir. Yang kamu teman canda mah, mau biasin ke paparinan kesehatan.
8: Amin.
9: Yang kamu sekarang tinggal siarannya dugi karing se nya.
8: Ya eta leres.
9: Mohon kawin apa pada ngiringan.
8: Ngiringan mah enggak atuh.
9: Mohon pada jatuh salam. Kak ya, keren aturan udah jeng siang, mau biasin sehat sekeluarga.
8: Amin.
9: Kak Bunda Aja, Mama Indah, Kailah Pak Kang Buli, Mama Bungsu, Kang Surya, Teh Yati. Besar ke Kak Antun kata Olivia.
8: Mohon.
9: Di lajang Kak Mama Sam, Kang Mama Navero.
4: Wah.
9: Tas terhilap. Ya. Di gunung. Di lajang Kak Ibu. Kak Ibu Liliana, Ibu Iis, Meliandri, atur nuwun tos nyenggol bagbagan.
4: Mohon.
9: Rin Kang Ayah Susanti.
8: Leres temen.
9: Oh, Teh Nina Dinagra, Mama Kenanga, Mama Sipa, Teh Kak Kantun, Abah Yusman, di Parung Kuda, KM, Kang Mus.
4: Mohon.
9: Katanya.
8: Mohon.
9: Mohon. Awi dewe kang anu nuju siaran.
8: Leres.
4: Enggak.
9: Implik-implik nama atur nuhun kang anu tos nyenggol bag-bagan. Mudah-mudahan anu didedeuk. Kalayan sing di paparinan kalancaran tidak.
8: Amin.
9: Kamu manusia. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Jentera Perhiangan Fortuna FM
8: Genjreng.
4: Genjreng. Hei, sarang teh siapa ini?
8: Teh Aren.
4: Ah, Teh Aren. Mantak
8: imam manis ya, dasar gulana. Ah,
4: Teh Aren
8: mannya.
2: Tera lampang, atau nugelis, sarang nukasep.
8: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Saya tapi sana nu disunkan.
8: Kumaha atau sawang suna oge ya?
2: Alhamdulillah, pang ya, stoi. Ibar pang doa tisadayana.
8: Yang pingsan tena mara sakinten juga nak ya namanya.
4: Ah, mohon.
2: Tenuju sakinten mah sakinten, nuju karawas-karawas gitu. Mohon.
8: Jantan atau panjawa teh kumaha emutan sih gananya?
2: Bukata. Emutan juga kaluhur mana emutan juga anak-anak naik turunnya.
8: Mohon. Ayang kawin naon mangga?
2: Ayang iya teh aya teh sono ka Kodim.
8: Aya.
2: Mohon atuh ya.
8: Suaminya.
2: Mohon aturan kanon balungsurnya Om Amar dan geus bag-bagan.
4: Leres.
2: Mudah-mudahan sehat atuh nuhun sapana Om. Kaum Joko Oge, kaum Deden Bantasnya, Om Heru Libra, sarang istri tercinta. Nah, naik atau Om?
8: Jarang naik, ayo nama.
2: Iya, cina BBT pada ngiring dina domisil teh susah duka kunaan cina sinyalna gitu cina.
8: Oh, rupi namanya pagi.
2: Nah, Indo sama kirang iya cina.
8: Iya.
2: Mohon. Sanggo kakang Deden Gembol nauminya, aturan ka Teh Meliandri plus Mais nanya.
4: Mohon, mohon.
2: Sapa anak
10: sama marindu naoge kanggo ka ieu teh sate manindang mah diantos naik na mah
8: ayo naik mah
10: kareng kangen pacan tepang mudah-mudahan teh satepang sanes waktosnya mah sareng mami
8: insyaallah pamirsa panjang pasti tepang deui
10: mohon amin sareng kita Bayusman Kang Mulyadi teh Nina anu gaduh nagara teh Olivia Senja diantos naik na teh Juragan Lele, kanggo teh adena oge kanggo Kakang Basar, ka ieu tah, ka sateh, ka Mpuan Nura sok nyusulan tadi bilang pomatos gentos casing cenah.
8: Po Nura, Mama Nura.
10: Mun Po Nura, Mama Yati bali na oge dantos naekna nya Mama Je, sareng Kang Esna. Teh ieu teh naon teh Mama Sipa na oge kanggo ka Teh Citra na oge. Kang Aem anu gaduh itu tuh baros.
8: Baros.
10: Kang Ege sareng Mama Dapina. Iya tanu tadi teh Teh Lisna ayah teh di iya di Cikembar.
8: Oh mohon.
10: Sekarang Teh Dewi Sulastri na oge nya Kang Kang Irfan nyomplong na Kang Surya. Kang Surya diantos naik na Kang Goka Teh Anibar na oge Kang Goka sa Kang Santana Kang Goka Kang Abi Cikundul.
8: Leres
10: Lela Laila sok iya teh eta pen setia ngade nyereng wae cenah teh.
8: Mohon di iya nya di Cikidang.
10: Mohon sok atuh teh diajar naik.
8: Nya sejantan ieu emot.
10: Kanggo ka Teh Rantina ge Teh Asti, kanggo ka Api Udin, Kang Reja sareng si bebebna nya. Kang Budi Teh Dela, ka Mama Bungsuna ge Mama Rosinu gaduh gunung endutnya.
8: Mohon.
10: Ka Bah Oon teh ka mana we apa mudah-mudahan sehat.
8: Mohon sinya,
10: mohon ka Bah Darsa nu gaduh geopakna oge kanggo Kakang Kobok na oge teh nu gaduh Cianjur selatananya.
11: Mohon.
10: Kasadayana we teh ah.
8: Mangga mangga.
11: Mangga.
10: Nya teh ka kantun anu ka anu teh kasengkol mah diutamikeun pisannya. Oh Mama Indahnya anu gaduh pada beunghar tah.
8: Mohon.
11: Mohon siap.
10: Yeuna pang-pang pingpingna kanggo ka teteh anu geulis anu bageus sae manahnya. Kaok ka oge kasep nu sae manah mudah-mudahan sehat sapopoosna.
8: Amin.
10: Aya dina panang sayungan Allah panjang kuning miswana barokah meureun dipina amin nya. Dedenya anak mah kan enggak mau kasih nocan we untuk emot baiknya. Hatur nuhun totehnya
8: kaeureun.
10: Gentra porahyangan Portuna FM genyereng euy. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aren, mangga ieu ekon. Ayo si Santi semangat. Mangga.
12: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Gentra parahyangan Portuna FM
8: genyereng. Ekon panas.
12: Aturan teh hajar. Ini ngabelentrang nu mau.
8: Ngabelentrang.
11: Bener, aduh.
8: Mohonnya.
11: Kerasa dah nyampe.
8: Tapi biar mah dipengke di halaman Abu Dede rasanya tiis.
11: Sepoi-sepoi.
8: Sepoi-sepoi.
12: Oh, tan aya tangkal teh.
8: Oh, serta tangkal jantan. Ah, tiis jadinya mah. Namun di dia di Portuna hareudang. Mah, enggak tuh mami tetes nyundulan. Marin mohon tepang tepangnya.
12: Manini alhamdulillah tepangnya. Manawi kabujeng atuh kawihna.
8: Mangga.
12: Cinta karita pakna nya.
8: Aduh cinta karita pakna mangga.
12: Mohon.
11: Mangga.
12: Anu nembete teh aren nya.
11: Mohon.
12: Disenggolna sasasiheun teh enjing pagetona hilap.
8: Ya.
12: Itu tadi teh aren. Jadi terus aya kene stok.
8: Tuh janten upami teh disenggol teh atus aya stok.
12: Leres kitu nya. Teh aren wilujeng siang teteh Mel sareng Mak Iis oge haturannya.
8: Mohon. Diganong ku urang kalina teteh.
12: Satu padahal ngiringat kemarin digandong.
8: Nya, ku tiluannya teramenya.
11: Ah, gitu.
12: Panghandap nawe eta inung.
8: Nya, dageng salirana.
12: Haturun teh Mel, sarang Bu Atika neng Hera nanya. Umi, Bapak Uge haturan wilujeng siang. Di Olimpia aturannya, Mama sama Mama Nura. Kang Amar servis, ya nembete. Mamah bungsu terus kanggo Teh Ranti.
11: Mohon.
12: Kanggo Kang Santana ya.
8: Ekon mah tebih
12: sih. Abi Udin.
8: Mah, mari ah? Saur Meliandri ekon mah tebih.
12: Tebihnya ekon mah. Waong ya haturan waong anu bade panganten wilujengnya.
8: Oh, bade panganten.
12: Ah,
8: mau ajak tadi anu mau?
12: berkah panginten.
8: Manya ya nikah di pihak pamegat. Ih dia istri empat orang Kang Limus. Manya di dia we.
12: Mungkin orang ada bring atau biasa.
8: Engka dinya.
12: Kang Reja oke nya Pajri haturan. Terus Kang Teh Lela Lela haturan. Kang Mamah Adit. Mamah Dura, Mamah Samnya. Terus kanggo udah seueurnya ieu teh.
4: Heeh,
12: seueur. Atuh fotokopi nu ti payun we, da atuh tatang teh ah, kanggo sadayana we cenah geus. Fotokopi teteh me, fotokopi aren nya.
4: Mohon.
12: Diantos teh Olive naikna nya.
8: Mohon mangga.
12: Mohon Kang Teh Hajah wilujeng mancen damel. Ding damang
8: amin,
12: sang
8: amin.
4: Amin ya Allah rabbal alamin.
12: Berkah rezeki nanya.
8: Amin ya Allah.
4: Amin.
12: Petihila panggo Ibu Yuliana nya, Bu Marwan sareng Pak Marwan, Ibu Ipung sareng Teteh Balebat. Nah, jepit selamat siang.
8: Nah, selamat siang senar jepit. Cepat sembuh atuh. Mangga, mangga.
12: Oh, hatur nuhun teh aja ditu.
4: Siap, sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mangga ikah ieu aya si Santi Hawatos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu ge bade nikah deh.
13: Mungkin ah saja.
4: Mungkin ya. Kinya
13: tosan Adito.
4: Aduh.
8: Lah, nembeya acana itu. Aya si Santi. Mangga Kak Mami sahapunten
13: oh, kerap ya nang Fortuna FM genjreng euy.
4: Genjreng euy.
13: Matur nuhun ari daramang nya.
8: Nuhun. Muga doana we.
13: Kuping ge nya. Oh,
8: di tadian bade nikah deui nyaeta.
4: Aduh iraha.
8: Nyugeun didoana mun dilancarkeun sagala urusanana.
13: Mohon didoakeun bisa.
8: Keluarga sakinah mawaddah warahmah.
4: Amin, amin.
13: Amin ditu amin.
8: Hayang kawin naonna tuh, mangga.
13: Kawin hoyong eta. Kumalayang.
8: Kumalayang.
4: Kumalai.
8: Aduh, Kumalayang.
4: Oke.
13: Aturan aja nu nembenya Marin,
4: Mangga,
13: Melianri.
4: Mohon.
13: Aren.
4: Mohon.
13: Terus sama eta mah ditu Manini. Tadi gitu.
8: Manini.
13: Manini.
8: Terus terus tepang.
13: Dajan.
8: Dajan. Mami napa tanya nulan we Mami?
13: Mau sekedar maminya. Oh, Kang Amar Servi.
4: Mohon.
13: Terus Elka Mahdavi Egi terus Ranti ogenya
4: mohon
13: atau salangkung nama di gabungkan ya tak terus seluruh tadinya kamu pingin
4: mangga mangga mohon
13: singkar rehat ada enak lah
4: amin amin amin
13: tenggol mah singkar abar eh tadi itu aja
4: siap
13: kita teh aja gitu tak mohon utami nama sama kita teh aja serang adito nya
8: mohon amin amin amin
13: Aturun pisan.
8: Mangga.
13: Kita parayana Fortuna FM. Genjreng
4: euy. Genjreng euy.
8: Assalam Aya Susanti. Mangga Mami. Eh si Mami bade diangkat ta aya. Sok enggalan Mami.
4: Sok Mami diantosan Mami.
8: Surya Mami sok enggalan. Sok Mami. Ta aya ena mah lowong.
4: Oh iya oh Mami ta acan naik deui. Ta acan miskol-miskol deui.
8: Nya biar bade diangkat turun geuning tuh saya mah waktu saya nana.
4: Heeh. Serele ieu jadina.
8: Iya duka saha ieu mah. Sok mangga.
4: Halo.
14: Mitra parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
8: Genjreng euy.
14: Manin ni.
8: Oh Manin kacana namian di dieu na.
4: Ki coba di siap sama kulito nya.
8: Yah Manini pokona mah.
14: Tengah
8: aja, Damang. Alhamdulillah.
14: Siap gitu, Damang.
4: Alhamdulillah, Manini.
8: Kak?
14: Anu kasep. Anu cakep.
8: Alhamdulillah.
14: Sekip, kita mah.
4: Aduh.
8: Sadayana ngempel.
14: Menigeget sama nih, Tama. Seri, naoge.
8: Aduh.
4: Aduh, sekhibar. Yang mana kita, aduh.
8: Hibar di sana, hibar. Kamari uih tak bisa waraha Manini teh.
4: Mohon mbak.
14: Uih teh kamari teh siang kene.
8: Tabu.
14: Tos loho. Tos bade asar dan
8: oh, tos bade.
14: Mula di sindang kerta.
8: Mohon.
14: Mula di sindang kerta. Kamari teh.
4: Tos asar meren mbak.
14: Ma kamari ma uih di sinang kerta ka parung kuda ma tos lohor.
8: Oh.
4: Oh.
8: Dang endong meureun. di Portuna Santan dan ngenong di Mami.
14: Ngenong. Lan kula meureuy di Sinang Kerta.
8: Di Mami sanes.
14: Wah, di Mami.
4: Alhamdulillah.
8: Nu ujungna 75 ke di Sepna.
4: Oke, siap.
14: Ari nini, mati ngoyongnya kulem tenya.
8: Nya tuh.
14: Sana ya, Neng. Oke, mentak manini, nini. Ayeuna mah terang.
8: Pansa.
14: Sana can terang, gitu beli hoyong terang, teh iya teh manini, teh nini.
8: Pan ke Bang Hari tuh dijelaskan, cana gini kamari.
14: Nini, teh jantan kedua kene ngan kan itu kadi oningnya.
8: Mohon.
4: Alhamdulillah.
14: Ya, meser gas dua jingging.
8: Aduh,
4: eta.
14: Tahu lebat surta teh manini, teh cana.
8: Hebat atuh.
4: Alhamdulillah.
8: Kasih kene tanginas.
4: Mohon.
14: Eta. Mantak kasih kene kahoyong. Dah joget, oke hoyong kene.
8: Cenah mah jangan teh kamari joget, cenah nu
14: joget.
4: Joget.
8: Aduh, atas pongki.
14: Dah ning aja upami nuju domisol oke di dia. Upami anu nyararanya tadi joget dan
8: alhamdulillah. Awet muda atau ikut mah hiburan wae mah.
14: Goyang,
8: weh, atau kotak aduh, geningannya. Raus api udin.
14: Sop segeran, geningan. Bang beke, geningannya, etak teh. Waong, asap nih jauh, jogedan, weh, goyang.
4: Ah,
14: teman, matak sahur batur, nyake jauh mitu, aduh, bahagia, weh, selalu. Aduh.
4: I man ini
8: tuh cina pada digendong teh pada dibeto teh belot deui cina adito pada joget oge cina di jogedan badan teu jogetnya dito
4: teu dito dito mami iya midioan
14: heeh aya nu ngamen ka dieu nu ngamen jogedan atau heun eta patuhan ku manini teh
8: nya di sawer mah daek teh dian oge
14: iya adieu teh teh cenah menika bahagia cenah bari kita
8: beda da anu seueur aci sama ngabagi ningan
14: alhamdulillah neng aya milik rezekina
8: ya alhamdulillah entang didoakeun sing seueur deui ngalah sering ka dieu na
14: sering kan hoyong deui ayeuna ge hoyong deui
4: nya ayeuna mak
14: Minggu
4: ayeuna ya.
8: Aduh. Ampun.
14: Resep neng resep manini
8: mah. Mohon jadinya pan hiburan silaturahmi pan manjakeun yuswanya. Siap
14: silaturahmi we sareng anu gararanteng sareng anu garelis.
8: Amin.
4: Amin ya Allah rabb amin.
8: Anam tos tengah di jiji nanya dito iya beritanya.
4: Mohon dito ido ya terserah.
14: Kamu kapan terang hari we sareng rido.
8: Mohon.
14: Kenyanyi dek panasaran.
8: Itu serang masa dana di kumplitan ya tama. Biasa nama tadi angge uy tabu hiji terus uingan pan. Eh tengah ngegenterahnya baru dak dito dito masih siaran rido pongki. Sokara resepan, alhamdulillah. Ya, ya, tapi nak alhamdulillah. Sadayana ayah Marin, ayah itu sate Meliandri, si cantik.
14: Ya. Hoyong pan hoyong bertandui, sarang tenu aneh oke ninya sok resep ayah bertama.
8: Nya, engkau mah kulubahan kulub daun gedang atau?
14: Nya, mungkin oke bade gitu bade di kulub mungkin mah.
8: Nya.
14: Di kamar ada dasar merenang duka pada duka mau apa ya tuan tadi nama mang gitu.
8: Oh,
4: mohon.
14: Tapi ngada alhamdulillah nyata anu manini nanya eta rafe kasih nang kertas lah.
8: Alhamdulillahnya. Hayang kawin nana tuh manini teh.
14: Ah, hayang kawin nama runtah we.
8: Runtah, abis jadi sejarah di runtah sana. Mangga ngintun ka masaha.
14: Salam-salam nama kanggo mami we, papi, teh ipa, sareng neng aja, cepito, neng aren, anu gelis, anu bager, sareng neng olive, neng mel, neng putri malu, ah malu-malu ge ah disenggol we.
8: Ya malu-malu. Sok ayana, ayana si gudong.
14: Mama Indah, Mama Dapi, sareng Kang Basar.
4: Mohon
14: Mang Yusman
4: Laras?
5: Pak Ben, waong ta, waong disenggol ku
8: mah. Waong, waong, waong.
5: Waong. Panjang nih, man ini oke kabita hayang kawin.
4: Ya. Aduh, man ini emang lagu oke kamari hayang kawin gini.
8: Hayang kawin. Dan
5: Api Udin, sarang Mang BG.
4: Mohon.
5: Kang AM, AM anu di Baros, anu di dinya pan aya 2 AM-nya.
4: Mohon, mohon.
5: Sarang Adut, sarang Mang Joko Saungku. Ya, Mang Joko Saungku. Sarang Mang Wahyu Tahu.
8: Leres.
5: Karlan, sarang Hamid.
8: Balebat, ibu balebat gintun.
5: Balebat, sarang Neng Jule, anu imut. Tah 5 tahun Neng Jule, kumanininya. Sarang Pok Nura, Mais, anu di itu di Salabintana.
8: Mohon.
5: Tak disampur, eta teh meser pulsanya nak wadah. Nah, kumaninin sampur gitu. Nyana kuadah gitu meser pulsa pan ya. Ini ngada ada kuan dateng nyana kuadah
8: mohon.
5: Pangopa Marwan sarang istri ibu na
8: mohon.
5: Sarang Neng Nurma sarang Sari dageningnya sok hilap ay di talar ma
8: mohon kena gaduh pari rimbon matakan sekatanan di aosken.
5: Neng, ayo di awas sotek, man ini mah, socana kita pantas ketinggal.
8: Oh, palingan atuh. Tapi...
5: Pantas ketinggal, nge-WA, gitu. Iya, upami biasa sama meren nge-WA, itu masak sama miss call, weh.
8: Mohon.
5: Ari, tapi Ari kena kakis mah telak ya, Neng.
8: Iya, anehnya.
5: Iya. Nyaneng atos letaknya sakit.
8: Mangga mangga.
4: Mangga mah teruh.
5: Neng aja wenu gelis sareng Chef Dito anu kasep.
8: Amin.
5: Nya Gentra Parahyangan Fortuna FM Injreng.
4: Injreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mangga kahatunun kaum manini nya anu lingihna teh di Parung Kuda anjing cet tah. Mangga mami.
15: Mohon. Gentra Parahyangan Fortuna FM Kinjreng
4: Kinjreng
15: Neng, kumaha daramang Acep Dito, daramang.
4: Alhamdulillah damang selalu
8: mohon.
15: Mungkin hoyong deh kadinya deh.
4: Mangga tuh kadi deh.
8: Olok atau kadi WM.
4: Mohon.
8: Alhamdulillahnya silaturahmi teh.
15: Nah, hoyong ning seneng.
8: Mohon kalarasan aya ibu sareng bapak bosna jo aya di dieu.
4: Mohon. Alhamdulillah
8: ya, jadi jarang aya sareng sadayana. Nya takut petebang sareng ibuna ning ibuna. Anu kamari ning. Pokona sana komplit eta mah araya.
15: Alhamdulillah
4: atuh. Alhamdulillah mohon.
8: Bantan nu ngabagikeun ka perang anjeunna.
15: Oh. Tadi mana bumi Neng?
8: Oh bumi nama seur ada warkai. Di jalan Salabintana aya unik inoho sarang pilana sarang hotelna. Di dia di pengker iya enggak.
15: Tapi tak aya ungadin kan di dinya di pengker.
8: Jarang kan masuk ke Jakarta wae iya mah.
15: Oh
8: iya jantan ngabringan barudak no op air gitu jantan op air teh. Iya naon di Sunda mana gitu teh. Toklah bicara Sunda.
4: Hanya biasanya Sunda sebetulnya ada acara gitu.
8: Acara di luar.
4: Mohon gitu. Acara di luar.
8: Jadi on air mah ya orang ngejo on air kieu itu acara di luar di Jakarta, di Bali. Ah,
4: tapi
8: tetap ayah nanti baru dak pada ke Jepang.
15: Oh.
8: Kaping.
15: Senang gening belum lamurun ya.
8: Nyapan emang gitu. Bosan bareng ngegaleh nu. Saya mah belum lamuru.
15: Senang ini kalau ngelamuru, ongko bosnya.

0: Ini buka usia 40.
1: Ayah
0: nama
1: Neng Dian kan tosnya diiakan dihajikan.
0: Atos sarang almarhum saroge atos.
1: Oh.
0: Gitu. So, mana deui radio mana paling keren, paling hebat, paling heboh, paling genjreng partuna.
1: Muhda ye ge tarati anjing, tatara ka mana
0: ieu. Alhamdulillah puteh Dian pasti dikintunan wae nu tar ka mana-mana mah. Di nomor hijikeun.
2: Ditambahkan yang paling
1: ditambah. Tara ka mana-mana ieu mah.
0: Mohon ada pangeramena mah Fortuna da, Fortuna mah seueur pan.
1: Makan ya tadi bete hese di tanda kita tadi teh.
0: Mohon hese.
1: Nyoledak wae.
0: Nyoledak wae. Bade kawih atau tarpi bade ngiring asan runtan teu. Bade kawih.
1: Oh yang eta we bernyit.
0: Bernyit oh nya. Mohon bang nya mangangin tuh na tuh.
1: Kange eta we manini.
2: Mohon.
1: Kinten-kintena. Sareng Teh Ipah. Sareng Neng Arin. Setahunan. Neng Jule, Neng Olip, Neng Mel, Maiz.
0: Ayo Neng Jule, Teh Saha, Neng Jule, Teh Saha.
2: Teh Mano.
0: Hah, ganti ngaran.
1: Sareng ibu bosna, sareng bapak bosna.
0: Tah gitu nya, Teh Sarombong di dia.
1: Tos ka tampi.
0: Mohon.
1: Sing iya banyak milik Riki.
0: Amin, amin.
2: Amin, amin.
1: Sing bertambah.
0: Pasti.
1: Mohon. Sareng Kakang Basar, Kakang Wahyu.
0: Mohon.
1: Mamah Nura, Mamah Depi, Dapi.
2: Mohon.
1: Mohon Kang Egi.
2: Laras.
1: Wahyu Tahu.
0: Mohon.
1: Kang Yusman Patuda.
2: Mohon.
1: Antosé bisi seueur teuing Kang Adito wan sareng Neng Diana.
0: Mohon mangga mohon.
1: Sakitu we nya.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Gentra parayangan batuna FN genjreng euy.
2: Genjreng euy, ieu teh sareng Mami sanes.
0: Mohon Mami. Mangga alupi senja.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh.
3: Tunaikan
0: genjreng euy.
2: Genjreng euy.
0: Mas Joko tahu nyundulan.
3: Oh, kayaknya.
2: Kedap ya Mas Jokonya.
0: Resep suantana saya Ning Halimpu. Olimpiasenya sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah atuh nuhun.
2: Alhamdulillah.
3: Eta Adito.
0: Mun nu yang kawih naon atuh mangga?
3: Kawih nama eta we lah
0: Tibelat
3: nya.
2: Oh, Tibelat mangga. Sok kinten-kintenna bade ka saha?
0: Tibelat ka Adito.
2: Adeun tong. Ah. Kiblat mah. Tong kadi tok kiblat mah.
0: Kiblat. Tibelat.
3: Kiblat. Kiblat.
2: Oh,
0: kiblat.
3: Terus. Tibelat tadi tok.
2: Oke, tibelat ya.
0: Tibelat, tibelat,
2: tibelat. Kiblat tadi teh.
0: Torek berarti.
2: Ah, sanes. Headphone nama.
3: Ada yang nyeri, ada etan sa, iya nya, mencapai bang harinya. Aliwang.
2: Pohon jadi kinten kita ada balik kesah.
3: Ada kinten salam nanya kan mau nembe tanya, mami sarang papi nanya, tengoman ini oge nya.
0: Mohon.
3: Juga sing sarehat sadaya nanya, mohon mungkin orang tetanggai
0: pancet. Tah gitu mohon terus ngajakan deh ngingin we cina.
3: Ya tuntung
0: wakanya
3: sering-sering teuing lah.
0: Sering-sering teh bisa ilmu kehuruan.
3: Isinya boboko bisi kosong.
0: Aduh.
3: Taos nasi napenya aduh manekap.
0: Ya, pan teman di aku di itu di naseeng
3: di atuh napenya harang-harang.
0: Haraga ya Allah Gusti
3: nikmat. Atuh udah menuju panginten waktosna mamnya.
0: Mohon.
2: Ah, laras.
3: Di hati kita teh aduh
2: mantep. Pas pisan ya.
3: Ya temannya.
0: Kata pipisan ya ta, alhamdulillah.
3: Kata pipisan eta mah man ini sareng mami papihnya
0: mohon kata pipisan.
3: Oke, wes sing kagentos sadilah bis kitunya.
0: Janten seueur warginya urang teh nya.
3: Seueur wargi kitunya respect mohon.
0: Mohon.
3: Dilajengnya. Mangga. Salamna Kang Oka Marin sareng Senal Jepitna.
2: Mohon.
3: Kang Oka Kamilian Ri nya Maiis. Kang Oka Dela sareng Kang Budina nya.
0: Mohon.
3: Kang Oka Kang Dege, Kang Oka Egi sareng Mama Tapina. Kang Oka Bici Kunte, Kang Oka Teh Citra sareng Kang Pajina nya. Kang Oka Panganten tawa om, hayo gacor.
0: Gacor, gacor euy.
3: ada ya tak cuma si gacor naik can jenuh hari.

0: Aduh, eta. Kang kakang gaden bantasnya, kakang Maman Apero, kang Teh Anibar, oge ka itu sate, kang Santana, kang Basar.
1: Mohon.
0: Mohon kang Kongga Mama Nura, ka Manti tanya, kakak itu sate, kang Anjas, ka kang AM nya.
2: Mohon.
0: Ka Wahyu, oge mohon. Ka Herlan, ka Reja, ka itu sate Asur nya.
2: Mohon.
0: Mama Yati Bali, Mama Indah, Mama Sam, Kang Surya, Kang Amar Serpi, Suli jeng siangnya Kang Amar, mugi sing sehatnya, mohon.
1: Amin. Leres.
0: Mohon Kang Oka itu sateh. Ka Yudhistira, ka ade duitnya, ada Irama oge.
2: Ada duit
0: gitu. Mohon. Udin.
2: Ada duit lama duit nah.
0: Iya. Kang Oka Lisna tanya Mama Jessnya.
2: Mohon.
0: Kang Oka Gula Aren. Atas naik kaca Gula Aren
2: tadi. Atas tadi.
0: Atas tadi. Oh, teori menuju di Pawon tadi teh. Kang Oka itunya Dewi Sulastri tanya nu nembe ieu nu teh tinggal ka hayang ka Portmat kitu cenah.
2: Oh. Hayang ka Portuna.
1: Mangga sok dan pesan.
0: Enggal masuk kitulah nya.
2: Oh, yang naik pentennya.
0: Tapos naik wengi mah aya gitu.
2: Aya.
0: Yang kan di wanteran. Sok naiknya.
2: Naik aya mohon.
0: Janten sareng nyenggol ngintehnya.
2: Mohon. Janten ngetopnya.
1: Ah, mohon gitu.
0: Kang Sa tadi teh Mas Joko tak
2: umumnya. Tahu.
1: Ah, leres.
0: Mohon Kak Yusman oke ka itu teh. Kadin hiji deui teh lah pokona kamu kasadayana ulah dikumkeun mama si mama bungsunya mohon sok kilap
2: kan mangga
0: kasadayana we lah nya dikumkeun anu teu ka senggol mah meureun hampura badan
2: leres
0: mungkin sanes waktu panten galan deui kitu
1: nya nah kitu leres
2: urang senang-senang nyanyi joget
0: nya pas kitu wengi oge aduh santen teh peteng getek
2: geteknya resep lah bukan mah
0: iya santen tis ase pengen jenen kana kana ieu teh tenggorak teh geteknya
2: mohon leres pantis tis pisan
0: tapi da tos duit ka bumi mah teu
2: eta teh areudang
0: getek
2: tis tis pan asena
0: mohon ya teh teh jenten seraos geuning
2: mohon upami menuju sehat mah
0: gitu-gitu teuing deureuy mohon atuh nuhun nya teh Olip mohon nya mungkin sing sare asadayana nya teh aja assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: mami mino tenang orang iklan heula kumaha deui tos waktosna aya 10 menit
1: nah mohon teu karasa nya
2: tuh kunaon eueuh aya.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis. Tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
7: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, glitter, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Food.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wingscare.
14: Hah, sepi dah.
15: Iya.
16: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
14: Woi, ada Neng Wika.
16: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
15: Wah, rumahnya.
16: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
14: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
16: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
15: Wah, porsinya mantul, bikin full.
16: Iya dong, fantastis.
14: Siap, cantik.
15: Aceh.
14: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetak.
15: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
16: Iya kan?
14: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
16: Jelas, irit lagi.
15: Neng Wika, nambah lagi ya.
16: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
17: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
18: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
17: Iya, Dik.
18: Bang, beli sabun krim ekonomi.
19: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
18: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
19: Ada promo juga nih, Dek.
18: Apaan tuh, Bang?
20: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
18: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
21: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
17: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
18: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
20: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
22: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
23: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
24: Chef Devina, apa yang bikin beda?
23: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
22: Oh iya?
23: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
24: Mau dong, Chef?
23: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
24: Minyak pipi dan kenyal.
22: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
23: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
24: Sedap.
23: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
24: Yes, Chef.
25: Hai. Sorry, Megandomani ya?
26: Iya, benar.
25: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
26: Oh,
25: apalagi
26: ya?
25: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
26: Bisa aja.
25: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
26: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
25: Serius?
26: Iya.
25: Gimana?
26: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
25: Wah.
26: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
25: Mana? Mewah juga ya wanginya.
26: Mm-mm. Dan tahan lama.
25: Oh iya?
26: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
25: Oh.
26: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
25: Wah, goals aku banget tuh.
26: Iya kan?
25: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
26: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
1: Hai,
2: hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Anget delisia. Ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

si natay mah kada dipotong asa alit-alitnya. Itu pokoknya kasadayan nu jumbo pingkeun. Sana ka kodim ka aren teh sadayana pasti kaputar. Tapi rada dipotongan. Atuh nuhun sadayana saurang mamah rindu cenah teh pan aya bos tetelan, jadi kocok-kocok wah paten atuh kocok ogé nya. Kebora cinta ning balai.

0: Mama Nini gencering euy.
1: Dilajengan
0: bade nyi teras kurudu bodas ka ngomah bibi nok. Kita dengar
1: tanda
0: tiba di sinaga.
1: Dan nu gareulis kalau manu
0: bangor. Heeh, gareulis bangor mah teu aneun cenah.
1: Lawan mah da.
0: Ah, aya mah teu nu geus anu goreng sarua we.

0: Cirena.
1: Iya,
0: Cirena. Cirena mau pesen kopi tak opat gitu.
1: Opat. Eh, opat itu Indomina sekalian.
0: Opat kopi opat tong ngatanya tuh.
2: Noh hiji tong. Oke. Sono ka Kodim. Kanggo teh aren. Teh Diana nuju salat telanya.
0: Siap kan pantau hadap ke si Koncian.
1: Anak,
0: ya konjana mah jangan kurang sare maksudnya jadi jam-jam kan gitu tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar sare ngago ngobrol sisirian dahar deui sare deui kopi udut harus ngeusna pisan gitu tapi tong salahnya saya gara-gara sare sare terus lulungu nepi ka pernah menang musibah tarita
1: gara-gara
0: teuing lulungu nya aya dongeng nanti gara-gara dongengnya urang mah dong saya ge rada poho-poho deui tapi pernah kejadian gitu.
3: Hudan sare isuk-isuk mung mandi dulu ingin minum kopi ngalabok roti tengik buatan pabrik si Bunhal cap berit di roti tunuh deui sare deui nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti.
0: Kunti mah di mana ayo lah.
3: Bakat kurewas nyaberang na hudang deui anger keneh. Mung mani. Nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui. Buatan pabrik si Bunhal keneh nyata we cap berit keneh.

0: Wah anak lima kabeh melu ka indungna. Dah arok esok ngajukan ka warung nasi si Wajah Berita. Bari sangu nepi peradang gigi. Sangu gigi teka boleh jenggengeuna. Nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare. Rek iraha meunang duit, rek iraha beunghareuna.
1: Nya.
0: Nya kopat ayeuna loba jelema teh kitu. Lamun dulur senang dipake pamentaan. Nya kan sakalina ditulungan, heeh, lain mikir ditulungan teh ngadengeunaheun. Tuluy bulak balik teu mikir, matak lamun balang sak teh mah wih ujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya. Eta sarenya, tapi sekali waktu pernah ieu nya. Kuring hiji waktu hudang, isuk-isuk. Ngan dibere tiris mah komo euy. Beki embung we kana mandi teh.

0: Nah, itu aku anehnya. Kawas jalma kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gera. Aduh, rupa-rupa. Tak gara-gara eta. Terus ting kumah ada ting sanu comel, ting sanu bebeja. Ya. Da berang poe isukna goreng ditewak tentara.
1: Siapa di bangsa
0: kiri-kiri ya? Ayo wae lah. Tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka opat poena pagawean terobah anger sare. Bari anger mumul mandi nepi ka opat poena tah. Bau ajang juga, bau anjing leweng teh. Tapi saya jangan menangkap.

0: Sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
1: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Hai. Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of

0: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
1: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger! Chill abis!
0: Air kelapa mudanya, real cuy!
2: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya!
3: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget!
1: Just Juice, rasa kelapa muda! Segernya chill, air kelapanya real!
3: Langsung-langsung ke Just Juice!
4: Dari Wingsworth.
2: Glitter, break dulu yuk!
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
5: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
7: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
6: Yuk, glitter, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
12: Welcome to Jakarta.
0: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.
2: Dari Wings Food.
14: Cucian numpuk,

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina,

0: Apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
0: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
0: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
0: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
0: Yes, Chef.
3: 90,7 Fortuna FM.

0: jeung neneh urang kitu nya. Urang haoskeun lah Adito ieu aya ti balebat nya. Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentra Parayangan Fortuna FM jenjreng euy. Tah. Haoskeun di mana ye? Jenjreng euy. Wilujeng siang bahajan cantik. Nah, sareng saya mana? Sareng Adito. Siang oge kanggo keluarga balebat, kanggo grup ceri inspirasi, kanggo ibu sareng bapak Marwan. Mugi asing dipaparinan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkeun yuswana, dilancarkeun rezekinya, dimudahkeun segala rupina urusanana, sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin ya Allahur rabbal alamin. Itu salam nama kanggo Bu Ipung, Meliandi, Waong, Kang Budi, Kang Deden Bantas, Kang Surya, Mama Kang Ujeng J, Ibu Liliana, Marin, Mami Minok, Pak Ben, Maiis, Olivia Senja ya. Kawina kalang tadi parantos kawin namanya. Tah. Terus orang Oskan itu Ibu sareng Bapak Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bentar parengan Fortuna FM genjreng euy. Genjreng. Haturan yang haja cep dito nunu mancen damel di Radio Fortuna nya. Gitu nama kalau sadaya nu parantos kamari hadir nguping rame gini nya. Sumping Kang Manini sareng oge mami papinya. Aya Mamah Rindu, Laila Binangkit, kanggo saya. Saya
1: pengusaha.
0: Jadi nak ieu ka klik maranya. Gitu nanti kalau Kang Surya, kanggo Ibu Liliana nya. Iis, sadaya nu jungupingkeun kanggo keluarga ceri inspirasi, kanggo fan Fortuna FM sadayana, Kang Amar Service ogenya sadayana, kamarana atuh sapalihna yeuh genjreng lah. Kawin nama teh langkung margi ini waktu se-F-nya gitu. Atur nuhun Kang Ibu sareng Bapak Marwan. Neundang nama kan nuju siaran we ieu. Ibu alhamdulillah Ibu teh. Terus masih emas, abdi teh Ibu kumaha akhir pulang deui kitu nya ahnya. Tuh nanti aja tibelat, oh mohon tibelat nanti sanes mami Olivia Senja hiji deh bantuan telepon kawinan digabung mangga mangga.
1: Halo
0: halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendera Fortuna Parayangan genjreng
1: genjreng
0: tong naik atau riwegah mah semangat kieu
2: lain semangat kan nganu pingkeun radio
0: saha teh itu Kang Dang saha
2: di Kalakai.
0: Di Kalakai.
2: Namina Kalakai.
0: Namina Kalakai tempatna.
2: Oh, nami jalmina Kalakai.
1: Ay, Kalakai.
0: Oh, Kalakai mah sieun atuh Kalakai mah. Ah, rupi-rupi.
2: Kami kana sanes gitu jalmi.
0: Mun jalmi tapi Kalakai.
2: Ai namina eta kumaha atuh teh aja.
0: Cing Ibu Rama tanapi ngarang dina udara hungkul.
2: Tos di Ibu Rama.
0: Di oh Kalakai. Alhamdulillah.
2: Tapi Arya Kalakai sih.
0: Arya Kalakai namina. Nya tambihanna Arya Kalakai. Kalakai teh mah di tatangkalan Kalakai gitu.
1: Oh, gitu.
0: Tapi nama digabung ya sareng di Talipak.
2: Oh, digabung gabung ai kawin mah da.
0: Ningina di mana? Ningina heula. Ningina di mana, Kang?
2: Di ya, Mangkalaya.
1: Oh, Mangkalaya sareng abi atau Mangkalaya?
0: Iya.
2: Mangkalaya alinya.
0: Kamari pan ustanana ngarai tadi nya pupus. Terang tuh.
2: Duh, kayak temannya.
0: Nya pan di Mangkalaya.
2: Mangkalaya pan iya luas.
0: Henteu.
2: Mangkalaya teh luas tapi paling ali pangkeren jalur.
0: Oh, nya tebih.
2: Mangkalaya.
0: Pangkeren jalur arah ke Mangkalaya tebih atuh mah uningannya.
2: Ya nembian pisan ya.
0: Naik nembian pisan. Janteng ngadeg-deg gitu nya nguping ke suan teteh dia sareng Adito gitu.
1: Wah gitu.
0: Rawas.
2: Deg-degan kan lain nembian.
0: Oh, deg-degan nya siga cinta waya tuh deg-degan.
1: Iya, song deg-degan santai we ah.
0: Santai we atuh.
2: Jadi bari manco bari serius gitu.
1: Oh, mangga.
0: Atuh nuhun atuh. Mangga
2: dicarengkeun we rencana.
0: Mohon ngintuna kosa. Ieu teh Arya Kalakai nya.
2: Ngintuna kana akhirnya Teh Meliandri.
0: Mohon.
2: Teh Maiis.
0: Leres.
2: Teh aren.
0: Leres.
2: Kang Amar Herpi.
1: Mohon.
2: Terus teh anu di Takokak.
0: Kang Basar.
2: Nah, Kang Basar teh sakitu we nya di kumeureun teh hampura, hampura jebrog.
1: Hampura jebrog atuh.
0: Aduh, ieu ya, geuningan manian ieu. Ya. Karek cacakan karek tepang mah pura-pura kalem padahal mah. Iya mah.
2: Dia masuk tadi paksa-paksa kena be rada-rada wano gitu.
0: Nya, kedah kitu jadi lalaki mah. Mun bogoh ka awewe, ulah bogoh teuing, ulah nyerenteng komar jeung mah hugi ku mas mah.
1: Tah kitu.
2: Ari air saya mah bogoh ka awewe teh kekapiapin teu bogoh.
0: Nya, kedah kitu.
2: Padahal mah jiwa berontak.
0: Asik. Atur nuhun atuh Kang Kalakai.
2: Salahnya mun di save nya teh Jan.
0: Namina mohon. Siap tadi to.
1: Siap. Arya Kang Arya. Kang Arya we atuh nya.
0: Arya entong aya Arya na ieu mah Arya Kalakai.
1: Oh, Arya.
0: Atuh nuhun mangga atuh nuhun. Siap. Tah sermarin mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatos Kang Dang tos saepak tosna. Urang mah tos laminya bahajah alhamdulillah tos puluhan tahun masih terjaga dari rambut Mbak di segi rapi dulu sampai sekarang berjilbab, insya Allah masih terjaga persaudaraan kita ya Mbak ya. Iya amin,
1: amin
0: saya selalu neng Aren neng Jule. Zule kemarin nya gitu ngabongohan atau mana minan gitu teh. Ngabongohan gitu mah. Atuh nuhun Ibu sareng Bapak Marwan balebat oge sadayana parantos ngiring ajabung lawung nu kamari sumping juga oge nya da teh biasa disepatan jiji margi seueur teuing nya. Urang punggas ku kawih ngin tabuh tilu Bang Hadi sareng Sultan macan datang. Moal datang.
1: Aduh, moal datang saya sih kana ye nu.
0: Pasti kitu. Atuh nuhun Teh Dian Negawati.
1: Sareng Dita Prakasa.
0: Ngaturkeun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kencreng euy.

0: karek di tali pak.
1: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

baik Saudara Fortuna, balik lagi nih bareng Sulis ya di acara Gotun Goyang Pantun. Jadi kalau yang mau menyumbangkan pantunnya ya, nanti request lagu, boleh aja telepon di 0815-1490-7907 ya, bareng Sulis sampai pukul jam 5 nanti. Oke, untuk lagu perdananya aku punya dari Inul Daratista, Kenjreng.

0: Ya silakan nih yang mau request-request lagu ya. Enaknya tidur siang ya kalau jam segini nih, jam-jam rawan. Kang Endang, halo Kang Endang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Pantun, Endang. FM Genjreng.
0: Genjreng, oi.
1: Bagaimana kabar Kasuri?
0: Alhamdulillah baik. Lagi ngapain Kang Endang? Gak kemana-mana?
1: Apa? Apa?
0: Gak kemana-mana?
1: Enggak. Menunggu salat asar.
0: Oke, udah siap nih?
1: Iya, siap.
0: Yuk, langsung berangkat.

0: Iya, silakan.
1: Bantunya?
0: Iya.
1: Mangga maneh arek ka huma.
0: Cakep.
1: Acai ngejingjing keni.
0: Artinya?
1: Majar maneh arek karunya. Kami-kami nganyinyari.
0: Kenjreng yang nganyinyari. Boleh atuh lagunya mau lagu apa nih?
1: Lagunya Sakit Hati aja.
0: Sakit Hati tadi ya, yeah. Nyinyiri jadi nyambung. Yeah. Boleh ya, salam-salamnya.
1: Kirim salamnya buat tulis-tulis yang lagi tugas ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Terus juga buat Teh Melianri.
0: Iya.
1: Selamat sore. Terus juga buat Teh Jun. Selamat sore. Terus juga buat Mai Teh Ijen juga.
0: Iya.
1: Kemudian buat Teh Melianri. Selamat sore. Terus juga buat Kang Reja. Selamat sore. Terus juga buat Teh Aren, selamat sore. Terus juga buat Teh Ranti, selamat sore. Terus juga buat Mpok Nura, selamat sore. Terus juga buat Poninanya juga di Kawasan Cibadak, selamat sore. Terus juga buat Mbak Ong, terus juga buat Kang Toy, selamat sore. Pokoknya buat semuanya di kominnya, selamat sore. Buat yang merasa kita yang ada di Lebak Bencang, selamat sore.
0: Sore.
1: Baca keduanya.
0: Iya.
1: Buat yang satu rakyat.
0: Iya.
1: Dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Digambilkan jodohnya.
0: Amin.
1: Digambilkan milik rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik nih, karena azan asar jam 15 lewat 11 ya. Kita putarkan dulu Sakit Hati, kejreng.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie-nya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Anget Delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wingsfoot.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, glitter, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Jadi gitu ceritanya.
17: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
17: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
17: Kenyal mie-nya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
17: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
18: Hai. Sorry, Megandomani ya?
19: Iya benar.
18: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
19: Oh,
18: apalagi
19: ya?
18: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
19: Bisa aja.
18: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
19: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
18: Serius?
19: Iya.
18: Gimana?
19: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
18: Wah.
19: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
18: Mana? Mewah juga ya wanginya.
19: Dan tahan lama.
18: Oh iya?
19: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
18: Oh.
19: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
18: Wah, goals aku banget tuh.
19: Iya kan?
18: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
19: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Hah, sepi dah.
17: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
20: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
21: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
20: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
21: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
20: Siap, cantik.
21: Aceh.
20: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
21: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
20: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
21: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
22: 90,7 Fortune FFM.
23: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
24: Iya, yuk yang mau telepon-telepon atau request lagu nih ya, dengan menyimbangkan pantunnya. Langsung aja di telepon di 0815 ya, 1497907 ya. Hai Susanti, halo. Hai Susanti.
25: Halo, selamat sore.
24: Sore juga, gimana nih kabarnya sore ini? Hai Susanti.
25: Alhamdulillah.
24: Ya, ayo, tadi karaokean sebentar. Belum? Apa?
25: Oh ya, ikutan tadi.
24: Oh ikutan, mantap ya.
25: Goyang pantun Fortuna FM,
24: genjreng. Eh, udah siap nih pantunnya?
25: Ya, mudah-mudahan.
24: Yuk, kita berangkat.
25: Yuk. Oh.

0: Enjoy.
1: Jalan Manggis, Riwedari.
0: Cakep.
1: Neng Sulis, selamat pagi.
0: Aduh, kok pagi?
1: Apa?
0: Oh, udah bobo.
1: Sorenya itu. Ya itu Jalan Manggis, Riwedari.
0: Aduh. Boleh atur mau request lagu apa nih, Ayu Susanti? Kenapa lagunya kita ketawa terus? Selamat pagi ya, pagi juga Ayu Susanti.
1: Buat besoknya pagi itu.
0: Buat besok
1: di lagunya itu Neng dari
0: siapa?
1: Lebih dari hidupku.
0: Lebih dari hidupku.
1: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya?
1: Salamnya untuk tadi yang pertama ya, ada Kang Endang ya.
0: Kang Endang.
1: Terus Meli Andri juga, yeah. Marin, Teoli, Kang Basar, Egi, Modafi, Asti. Terus lebih itu Kang Amar Sepris juga ya.
0: Iya.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Siapa deh?
0: Siapa coba?
1: Manini juga ya.
0: Manini.
1: Kang Adut.
0: Iya, Kang Udin.
1: Terus siapa yang di belakang?
0: Ada Aren, Teh Aren, gula Aren.
1: Aren ya. Oh iya, Teh Aren tuh ya.
0: Iya.
1: Terus Mas
0: udah
1: nyenggol-nyenggol. Mas Joko juga ya.
0: Mas Joko, terus siapa lagi?
1: Tuh, Kang itu tuh Kang siapa?
0: Kangkung.
1: Kang bukan Neng. Kang Santana ya.
0: Kangkung. Kang Santana.
1: Iya.
0: Buat siapa lagi?
1: Untuk semuanya aja deh.
0: Buat semua ya. Semuanya aja.
1: Ya,
0: okay.
1: Yang tidak tersenggol.
0: Mohon maaf.
1: Bersabar
0: ya.
1: Aja ya. Ya, spesialnya untuk Neng Sulis beserta orang-orang yang beriman dan pandai menabung.
0: Ya. Pandai gitu menabung aja, dan menghabiskan, ya. Oke.
1: Ya, jangan dihabiskan, nabung terus. Terima kasih Neng ya.
0: Iya, siap.
1: Sehat selalu.
0: Oke, selamat
1: juga. FM.
0: Tinjrin, oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh Aren.
2: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam nih, Bunda cantik juga ya, bucan-bucan.
2: Goyang pantun Fortuna FM, genjreng
0: genjreng, oi.
2: Semangat sendirian ya Neng.
0: Iya
2: ya?
0: Dong, harus semangat. Mau sendiri ya, berdua
2: temenin
0: juga.
2: Saudara Fortuna sampai selesai.
0: Oke, mantap lah pokoknya. Boleh Teh Aren, udah siap nih pantunnya?
2: Ditarik Neng.
0: Oke, tarik.
2: Fortuna radio panggirengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng,
0: Genjreng, boleh.
2: Buku tulis dan barang antik.
0: Cakep.
2: Naik pedati mau ke kemah.
0: Artinya
2: Neng Sulis yang sangat cantik, baik hati, ramah tamah.
0: Aduh, ketemu dulu atuh biar tahu baik hati
2: kan
0: atau
2: tahu di foto juga pasti sama. Ya insya Allah nanti ya kalau udah sehat ketemu ya.
0: Sakit apa Teh Aren teh? Cepet sembuh atuh.
2: Amin, terima kasih doanya ya. Iya itu gula Neng, gula darah nggak tahu tuh baru-baru ini
0: diabetes.
2: Tuh punya penyakit gula. Mungkin banyak pikiran malahan mau kawin lagi.
0: Aduh, kawin lagi atuh nih banyak yang jomblo tuh fans Fortuna.
2: Iya gitu ya. Sama teman-teman kurang nyaman
0: Kurang nyaman ya. Boleh atuh lagunya lagu apa?
2: Satu lagi kan ikan arwana we alapi Fortuna genjreng.
0: Genjreng. Oh ya udah sama Fortuna aja ya nemenin ya.
2: Lagunya teh ingin itu aja.
0: Apa tuh?
2: Apa teh? Kopi pahit aja.
0: Kopi pahit.
2: Iya.
0: Gak enak atuh yang pahit mah teh.
2: Tapi kalau pengen manisnya lihat Teh Aren.
0: Aduh, bisa aja Teh Aren.
2: Salamnya ya.
0: Boleh.
2: Buat tadi ada Kang Endang ya.
0: Kang Endang.
2: Buat Kang Endang terima kasih sapaannya. Buat Ayah Susanti juga. Betul. Selamat sore. Iya. Semoga sehat selalu ya bareng si Neng-nya. Buat itu tuh Teh Nurma juga. Buat Teh Lisna. Buat Teh Dewi Sulastri yang punya cikembar ya. Selamat sore. Buat Teh Meliandri juga.
0: Betul.
2: Sore Teh ditunggu naiknya. Buat Mais juga.
0: Iya,
2: buat itu tuh Teh Jule yang punya juragan lele ya.
0: Amin.
2: Buat Bunda Aca juga. Buat itu Manini.
0: Manini.
2: Barangnya si Mami Papinya. Semoga sehat selalu ditunggu naiknya Manini yang punya aduhai ya. Selamat selamat sore ya Manini ya.
0: Iya.
2: Buat Bayusman juga. Buat yang Mus Mulyadi. Buat Teh Nina yang punya nagrak ya.
0: Iya.
2: Buat itu tuh Pak Joko, Om Joko ya. Selamat sore ditunggu naiknya. Buat Waung juga yang mau jadi pengantin ya. Semoga sama Wa sehat selalu. Wa ditunggu naiknya Wa. Kang Heru Libra bareng istri tercintanya. Buat Kang Deden Bantas juga ya. buat Kang Deden Gembol, buat si Cinta bareng si Mbebnya. Suka dengerin tapi gak mau disebut namanya. Kenapa ya? Semoga sehat selalu Teteh ya Teh ya. Pokoknya buat Teteh mah miss you Teh. Buat itu tuh Kang AM, buat Kang Bashar, buat Kang Santana, buat Kang Budi Teh Dela ya. Buat Teh Olivia Senja, semoga sehat selalu Teh, cepet sembuh ya batuknya Teh.
0: Amin.
2: Buat itu siapa laginya? Siapa sama Teh Citra, Kang Fajri, Mama Jess juga ya, Teh Yuni Tanjung Sari. Buat Mama Sampo Nuroh juga. Buat itu tuh siapa Teh, semuanya aja weh yang lagi pada dengerin pada nyimak ya.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali sama kesenggolnya diutamain Mama Rosi, Mama Bungsu juga ya, spesial. Buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya ramah ya, sehat selalu, semangat terus, bahagia selalu, semoga ada dalam lindungan Allah selamanya. Mudah itunya Neng, jodohnya yang tampan, yang usahanya mapan ya. Bahagia selalu bareng si mama si bapak ya.
0: Paling
2: sayangnya buat non cantik aja. Terima kasih ya Neng ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Kang Santana.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Santana.
3: Bayang pantun.
0: Genjreng euy. Mana nih suaranya? Nah, ada.
3: Damang, Teh Suli.
0: Alhamdulillah Damang atuh. Kumaha dirinya Damang?
3: Alhamdulillah pangestu. Teh Suli geus sehat terusna Damang sehat.
0: Amin. Udah siap nih pantunnya?
3: Siap.
0: Yuk, berangkat.

0: Den Jreng, oi, lu plep ya?
1: Iya. Yeah.
0: Boleh atuh pantunnya, mau enggak?
1: Ya, Cibaraja.
0: Cakep, Cibaraja.
1: Pulangnya belikan goreng.
0: Cakep, artinya. Pare
1: dapat tuna.
0: Iya, genjreng. Putus-putus ya. Boleh atuh lagunya nih, mau lagu apa? Di sore
1: talak
0: hari
1: tiga.
0: Ini. Talak 3. Langsung.
1: Terima kasih Arifin ya.
0: Langsung talak 3 ya.
1: Iya.
0: Boleh atuh salam-salamnya nih buat siapa ya. Aja?
1: Teh Aren, Ayah Susanti.
0: Iya.
1: Teh Oli.
0: Buat siapa lagi?
1: Budi dan
0: iya. Iya. Buat siapa lagi?
1: Nah, dikumkan.
0: Dikumkan aja buat semuanya. Oke, nah, siap.
1: Iya, kita dapat.
0: Amin. Banyak
1: goyang pantun.
0: Genjreng, eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Teh Ranti, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Ranti.
2: Iya, goyang pantun Fortuna FM. Genjreng,
0: eh. Boleh nih. Selamat sore ya, Teh Ranti ya.

0: satu. Satu kali lagi.
1: Boleh satu kali lagi.
0: Buat tulis ya.
1: Iya.
0: Baju basah kita jemur. Sudah kering kita angkat. Semoga tes tulis panjang umur.
1: Amin.
0: Sehat walafiat.
1: Amin. Yes, baliknya Teh Ranti juga. Boleh atau lagunya mau lagu apa nih Teh Ranti?
0: Pengen
1: cantik.
0: Sang Cakrawala.
1: Sang Cakrawala.
0: Iya.
1: Sang Cakrawala. Boleh salam-salamnya buat siapa aja?
0: Salamnya buat Teh Aren, buat Teh Mel, buat Mama Rindu, buat Kang Santana juga.
1: Tidak ada
0: buat
1: ini Ayah Sang Susanti. Cakrawala.
0: Ya,
1: Sang Cakrawalanya tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya.
0: Apa tuh ya?
1: Palingan nanti di download dulu ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Juga buat Mama Naura ya, Mama Sam, buat Kang Endang, buat Kang Egi, buat Kak Ben, Mama Indah, buat Teh Dewi, buat Mama Dapi, buat itu siapa teh?
1: Buat siapa?
0: Buat Kang DG, buat Kang Deden Gembol. Kang DG teh Kang Deden Gembol.
1: Iya sama aja, dua. Cuma lebih lengkapnya.
0: Diborong buat Kang Deden Bantas gitu. Buat Teh Anibar juga, buat Reja, buat semua aja.
1: Buat semua
0: selalu
1: aja.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Selamat sore. Selamat
1: juga
0: mendengarkan Teh Sulis di Goyang Pantun.
1: Oke, siap Teh Aren.
0: Cepat siangnya buat Teh Sulis ya. Selamat selalu ya Teh.
1: Oke,
0: tetap semangat, selamat bertugas, panjang umur
1: amin,
0: juga.
1: Sehat
0: selalu.
1: Amin.
0: Makasih ya Teh Sulis.
1: Sama-sama.
0: Ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk Joko Tau.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kakak Joko.
2: Sehat.
1: Sehat atau alhamdulillah ya bisa siaran.
2: Orang single and masih disegel.
1: Masih disegel.
2: Neng yang cantik.
1: Boleh atau udah siap nih pantunnya?
2: Iya.
1: Yuk langsung berangkat.

0: Pantes nanya.
1: Iya dong.
0: Si pelaku berlari-lari.
1: Cakep.
0: Ke pojok samping rumah yang di bawah.
1: Artinya?
0: Pribadi aku lagi cari-cari.
1: Aduh, gimana sih? Grogi.
0: Pendamping. Sosok pendamping yang ramah dan beramanah.
1: Oke, siap yang ramah dan amanah. Siapa yang enggak mau ya sama yang amanah?
0: Iya,
1: boleh atau lagunya lagu apa nih?
0: Lagu udah itu aja lah.
1: Apa tuh?
0: Dinding Kaca yang remix.
1: Dinding Kaca. Boleh, salam-salamnya.
0: Ada Dinding Kaca kan, ada Terhalang Dinding Kaca kan ya?
1: Iya, Dinding Kaca nih dari Zen.
0: Iya, yang remix ya.
1: Iya.
0: Ya, sedikit rada iya gitulah ulah nunutan.
1: Semangat,
0: gitu.
1: Siap. Salam-salamnya boleh buat siapa?
0: Salamnya
1: tuh?
0: Tadi udah di itulah malam mau asar dulu ini ada.
1: Oke,
0: mau
1: satu ya.
0: Udah di kopi ya tadi banyak nih ya sama Teh Rena Asunnya gitulah. Ya udah di kopi aja lah itulah. Spesial ya buat Neng Sulis.
1: Iya, terima kasih.
0: Yang baik hati.
1: Amin.
0: Semoga sehat, sukses. Cita-citanya dikabul.
1: Kan udah ini jadi penyiar.
0: Oh iya, kan masih banyak peluang kan.
1: Iya.
0: Masih muda belia. Banyak langkah kan kemana kemari. Kono ene gitu lah. Semoga sehat dan panjang usianya.
1: Oke,
0: okay.
1: Amin.
0: Ucapannya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo, dengan siapa nih?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Sama Mama Nabila dari Sukanagara.
1: Oh, Mama Nabila, kita simpan dulu nomornya ya.
2: Iya deh.
1: Baru nelpon ya? Enggak, udah sering?
2: Baru.
1: Baru.
2: Ya. Salam kenal aja Neng.
1: Iya, salam kenal juga ya Mama Nabila. Dari mana nih Mama Nabila?
2: Dari Sukanagara.
1: Sukanagara ya. Oh, Sukanagara
2: ya, betul.
1: Bukan Sukabumi?
2: Bukan, daerah Cianjur Neng.
1: Oh.

0: Boleh nih, udah siap pantunnya?
1: Tapi harus bahasa Indonesia ya. Sunda nggak boleh gitu.
0: Sunda, boleh, boleh dong. Boleh. Iya.
1: Coba aja ya. Iya. Soalnya baru.
0: Baru. Gak usah grogi, santai, santai. Yuk berangkat.
2: Sunda. Radio paling dengar di suka bumi. Fortuna FM. Genjreng ey.
1: Genjreng.
0: Mangga.
1: Hayang nyepa daun seureuh, tamak beureum biwir kuring.
0: Cakep.
1: Lempang jeung beubeureuh, nada hareureuh ka teh kuring.
0: Oke, genjreng euy, Teh Nabila. Berarti belum pada kenal ya ini mah?
1: Belum.
0: Belum, enggak apa-apa ya, kenalan. Boleh lagu apa nih? Yang semangat.
1: Ya.
0: Apa judulnya?
1: I love you dari Gary Mahesa.
0: I love you. Aduh, datang-datang I love you ya.
1: Ya kan, I love you sama Neng Sulis gitu.
0: Udah kenal ya sama Sulis, I love you.
1: Udah
0: sama...
1: sih kalau denger nama-nama itu ya.
0: Dari siapa?
1: Kalau dengerin mah, apa ya kalau dengerin mah udah, tapi masuk mah baru gitu.
0: Oh, masuk mah baru.
1: I love ya, dari Gary Mahesa Neng.
0: Gary Mahesa.
1: Iya, yang duet itu, yang okay, duet.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Okay. Boleh tuh salam-salamnya nih buat siapa? Mungkin ada yang kenal?
1: Udah ada Kang Basar ya.
0: Iya tuh, Kang Basar udah kenal.
1: Terus yang barusan Kang Jaka UU gitu ya.
0: Joko Tau UU.
1: Kak Jaka Tau UU, terus buat Mama Kenanga ya.
0: Iya.
1: Yang tutup di belakang semua aja ya, Neng ya.
0: Buat semua-semuanya aja, oke. Okay.
1: Baru pertama soalnya gitu, belum kenal semua gitu ya.
0: Serius sering telepon aja, Teh, nanti juga kenal.
1: Iya deh, cuma ya susah banget kan, padat gitu. Terus aja pijit.
0: Jarang keangkat.
1: Iya.
0: Berarti sekarang rezeki ya, tuh udah disiapin.
1: Iya, iya, dari tadi ini sebenarnya pijit-pijit.
0: Dari tadi. Punten baru keangkat.
1: Ya iya, karena tersalah dengan orang lain kan, kecelang gitu ya.
0: Iya.
1: Masuk orang lain lagi gitu mah. Udah perjuangan kalau masuk radio mana ini.
0: Iya.
1: Kalau on air-an mah. Iya. Terima kasih banyak ya, Neng.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: Sama-sama. Iya.
1: Ucapannya. Pantun bah, Neng.
0: Goyang pantun.
1: Oh, goyang pantun pertuna ya.
0: Genjreng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Teh Olive, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Olive.
3: Iya,
0: kemana aja?
3: Goyang pantun pertuna FM. Genjreng, ey.
0: Genjreng, ey. Gak kemana-mana nih sore-sore.
3: Ini teh belum mau berangkat, tapi pengen naik dulu nih.
0: Oke, mantap ya, nyempetin dulu.
3: Iya, nyempetin dulu nih, ada Neng Sulis.
0: Udah siap nih pantunnya, Mom Teolip?
3: Insya Allah.
0: Insya Allah, yuk berangkat.
3: Berangkat. Pertuna Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Pertuna
0: Genjreng, oi, mangga.
3: Pantunnya, kecinele beli buku tulis.
0: Cakep.
3: Buah tomat jatuh ke sumur.
0: Artinya,
3: selamat sore Neng Sulis. Semoga sehat dan panjang umur.
0: Amin. Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Hati-hati nanti ya jalannya. Ya. Lagunya mau lagu apa nih?
3: Lagunya mau itu apa teh? Goyang gemoy.
0: Goyang gemoy. Ada ya goyang gemoy. Boleh atau salam-salamnya
3: ada, coba Olive itu.
0: Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat yang barusannya orang Sukanegara ya.
0: Betul.
3: Iya, Teh Olive juga punya besannya orang Sukanegara, jadi sering ke sana gitu.
0: Sering ke sana bisa tuh ketemuan ya.
3: Kalau kebetulan lagi ke Sukanegara mungkin ya kelewatan.
0: Iya. Boleh buat siapa lagi nih?
3: Buat Marin ya, bareng senar jepitnya ya.
0: Betul.
3: Buat Bella bareng Kang Kulinya. Buat Ma Iis, buat Meliandri ya.
0: Betul, Teh Meliandri.
3: Buat Gularen ya. Buat Kang Dege, buat Egi ya. Buat Abi Cikundu, buat Kang Maman Apero juga ya. Buat Waong.
0: Iya, Waong.
3: Ayo naik, Waong.
0: Kemana,
3: buat Teh Citra bareng Kang Pajrinya. Buat itu Kang Maman Apero ya.
0: Iya.
3: Buat Teh Anibar, nanti ya itu Teh Malibat juga ya.
0: Iya.
3: Buat Reza, buat Asuria, buat Kang AM, buat Wahyu juga ya.
0: Iya.
3: Itu buat Kang Yudhistira, buat Yusman juga ya. Buat Mama Rosi, Mama Bungsu ya.
0: Iya.
3: Buat Lisna ya.
0: Betul.
3: Buat Dewi gitu ya. Dewi. Ya pokoknya buat semua-semuanya aja dulu. Oh, itu Kang Santana kan.
0: Aduh, hilap itu Kang Santana.
3: Hampir abang. Yang barusan naik kan ini.
0: Barusan naik.
3: Kahilapkeun hampura hampura.
0: Terus buat siapa lagi?
3: Ya Mama Indah, Mama Yati, Mama Indah. Juga Mama Jessy juga ya. Pokoknya dah soalnya banyak sekali ini teh. Kan mau buru-buru ya. Tapi mau ngedengerin musiknya dulu. Yang diminta itu kan lagunya.
0: Iya ada.
3: Iya jadi kan keburu meren sebelum berangkat. Ya paling itunya ya mantepnya buat Neng Sulis ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, ucapan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk Mama Indah, main.
4: Halo. Goyang pantun Fortuna FM. Jenjreng euy.
0: Jenjreng
4: euy. Assalamualaikum, Teh Sulis.
0: Assalamualaikum salam juga.
4: Iya.
0: Udah siap nih pantunnya?
4: Mudah-mudahan aja.
0: Mudah-mudahan aja ya.
4: Sambil berangkat mikir dulu.

0: Ceng Cireng. Duh, mikir sambil mikir atau gimana ya?
1: Gimana atuh anak?
0: Jalan-jalan,
1: jalan-jalan
0: ke kota Paris.
1: Cakep.
0: Jangan lupa mampir ke Turki.
1: Artinya apa tuh?
0: Apa kabar Neng Tulis? Semoga banyak rezeki.
1: Amin.
0: Dikira-kira aduh.
1: Ke pasar boleh batik, alhamdulillah baik ya Mama Indah.
0: Iya.
1: Boleh atau lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya.
1: Di sore hari ini nih biar semangat.
0: Ih tadi teh udah ingetnya jadi lupa.
1: Kenapa tuh lupa mikirin
0: itu
1: sesuatu?
0: Itu 1001 hari.
1: 1001 hari.
0: Iya boleh, dari Evita Mala.
1: Salam-salamnya nih boleh.
0: Salamnya buat yang barusan Teteh Olive ya. Terus juga buat Teh Aren, Kang Basa, Kang Santana,
1: iya.
0: Mamah Nura, Mamah Syam. Terus tadi teh yang baru teh siapa teh? Yang dari Sukhanagara, Teh Nabila. Iya, buat Teh Nabila ya, salam kenal aja. Terus juga buat Mama Rindu, Ma Ii.
1: Tidak ada lagunya nih, 1001 hari. Iya, harus kita
0: ada.
1: Dulu lagu apa dong?
0: Rindunya Hatiku,
1: rindunya
0: ada nggak?
1: Rindunya Hatiku. Rindu.
0: Ya buat mamah bungsu.
1: Oke, dari Balebat. Vira Cantika ya, ada.
0: Iya, iya.
1: Boleh buat siapa lagi
0: buat
1: nih?
0: Buat Teh Ranti.
1: Teh
0: Asri, Mamah Dapi, Kang Egi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Banta.
1: Kang Deden Banta.
0: Iya, terus juga buat
1: siapa
0: Kang
1: lagi?
0: Santana udahnya tadi tuh.
1: Udah disebutin.
0: Iya. Bisa lupa.
1: Buat siapa lagi?
0: Buat itu teh Ce Jule.
1: Juragan Lele.
0: Iya.
1: Buat siapa
0: semoga
1: lagi?
0: Semuanya pada sehat aja. Amin. Ya dikumin aja. Spesialnya
1: iya, buat
0: Neng Tulis yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya. Amin. Ada dalam lindungan Allah. Semoga
1: amin.
0: Cepat dapat jodoh. Udah.
1: Amin paling kenceng.
0: Mah, ya. paling spesial yeah. Buat keluarga pada Benghar semuanya
1: yeah.
0: Semoga pada sehat selalu dilancarkan yeah, rezekinya ada dalam
1: siap.
0: Lindungan Allah.
1: Amin.
0: Ucapannya yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk ada siapa lagi nih buat dua penelpon lagi.

0: Mami, halo Mami.
1: Halo, Mama.
0: Alhamdulillah Mami, baru nelpon nih Mami, sibuk.
1: Tadi itu.
0: Oh, tadi ikut itu, domisol, dangdut, nyanyi, ikut nyanyi. Tuh nyanyinya isin.
1: Kaku
0: kene, santai aja Mami.
1: Iya, tapi kaku kene parah.
0: Kaku kene, jadi cuman itu doang.
1: Joget hayu.
0: Loh, joget mah hayu, paling kenceng, terdepan gitu Mami. Udah siap belum pantunnya nih Mami?
1: Tos.
0: Ayo, berangkat.

0: jiran ke. Apa coba pantunnya?
1: Sapu tangan segi empat.
0: Cakep.
1: Dicuci dalam perahu.
0: Artinya?
1: Sakit hati siapa tahu. Sakit tangan. Sakit hati siapa tahu.
0: Sakit hati mah gak ada yang tahu ya. Sakit mah gak ada yang tahu, itu mah dibuat-buat sakit hati mah ya. Boleh tuh lagunya mau lagu apa nih? Mami mah suka genjreng gitu lagunya teh.
1: Sergayang.
0: Apa?
1: Sergayang.
0: Sergayang. Sergayang. Gak ada nih Sergayang.
1: Pita malah atau wa, ya, sedingin salju.
0: Oh, sedingin salju. Dinginnya di situ Mami?
1: Dingin.
0: Sedingin sikap dia gak?
1: Ayat ke?
0: Ada Mi, tenang. Sedingin salju mah ada. Boleh atuh salam-salamnya sok Mami, udah pada kenal belum?
1: Biasa we ka Manini.
0: Tuh Manini.
1: Ka Teh Ipa. Ka Bos Pijit. Apa
0: Pisna, tugas. Terus siapa lagi?
1: Eta Kaneng Jule.
0: Jule itu apa coba?
1: Kaneng Hilap dari ginian.
0: Juragan Lele. Terus siapa lagi? Nuka Mari Pepena.
1: Neng Arin.
0: Neng Maria.
1: Saat teh Nuka Mari ayak teh.
0: Nuk coba siapa teh Meliantri. Teh Meliantri.
1: Neng Mel.
0: Mai Is.
1: Pak Bu Bosna. Bapak Bosna.
0: Terus
1: Pak Marwana, seorang Ibu Marwana.
0: Nah.
1: Mak Is. Mama Hindu.
0: Satu lagi siapa?
1: Kak Kang Basar. Kak Pak Nura.
0: Nya, siapa lagi?
1: Mama Dapi.
0: Siap.
1: Mama
0: Hilap deui genjreng lah pokoknya mamanya mami.
1: Tos atunya kareng okay. Serius siap. Dayana,
0: ya. Amin, amin.
1: Sakit tuanya.
0: Siap. Nanti diputar ya mami ya. Lagunya. Ditunggu. Siap.
1: Ada. Saya nang
0: masih genter. Nya, siap. Oke, ada dari Teh Meliantri nih, mana nih? Tadi udah nelpon-nelpon turun lagi ya. Ada di Mama Rindu. Halo Mama Rindu.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Rindu.
2: Gotun Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Gimana nih kabarnya
2: Mama
0: Rindu?
2: Selamat sore Neng Suri.
0: Sore juga dong.
2: Udah masih siap gerah nih? Gerah di situ.
0: Gerah banget.
2: Iya, bayang-yang.
0: Bayang-yang ya, tapi alhamdulillah panas nih, jadi cucian kering ya.
2: Betul. Ayo
0: atuh?
2: Kita berangkat.
0: Yuk, berangkat. Kemana, Mi?
2: Ke Fortuna. Radio Pantin Keringan, Suka Bumi, Fortuna FM.
0: Kencereng, mangga, apa tuh?
2: Pantunnya ke Jakarta, ke Jawa Timur.
0: Cakep.
2: Mampir dulu ke perapatan. Yang nyapa, moga panjang umur.
0: Amin.
2: Dan diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Genjreng, ey.
0: Diberi kesehatan ya.
2: Buat Mami ya.
0: Pantunnya.
2: Buat Teteh Mel, belum naik ya. Dikira
0: Teteh
2: udah naik.
0: Nyinggol-nyinggol, Teteh Meliantri.
2: Buat Teh Olip ya. Buat Mai Is. Buat Manini.
0: Lagunya tuh mau lagu apa dulu nih?
2: RT5 ya.
0: RT5 ada.
2: Iya, RW6.
0: Iya.
2: Ada.
0: Ada dong.
2: Apa yang enggak ada di Fortuna gitu loh.
0: Jodoh yang enggak ada ya.
2: Betul. Tadi ada Teh Aren ya,
0: iya,
2: ada Ranti,
0: Arena,
2: terus ada Kang Santana,
0: iya.
2: Ada pokoknya banyak ya, fotokopi yang udah pada naik
0: betul.
2: Tadi aja ya.
0: Iya.
2: Yang gak kesenggol maaf ya, diutamain, maaf
0: iya.
2: Banget karena waktu kan bagi gitu ya, bagi
0: iya,
2: waktu.
0: Betul, bagi waktu.
2: Buat Neng Sulis,
0: iya.
2: Saya selalu berkah
0: amin,
2: selalu
0: amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Atur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Yo atuh Teh Meliantri nih satu lagi. Mangga. Ya udah, ada berapa penelpon ya? 1, 2, 3 Udah ada 9 penelpon, kita genapin aja di 10 penelpon ya. Jadi 10 penelpon. Alhamdulillah banyak juga ya fans Fortuna nih, dia tadi gak berhenti-berhenti yang telepon-telepon ya. Ya boleh Teh Meliandri nih, satu lagi tadi kemana turun ya? Mumpung kosong. Kosong-kosong. Nanti di jam 5 itu ada Bang Hari. Jam 5. Ada Bang Hari.

Oke ya, karena udah 9 penelpon juga nih, langsung aja kita berangkat. Ada Rigo yang gemoy, katanya buru-buru, jadi kita putarkan pertama dulu ya. Kenjreng euy.

0: Hai.
1: Hai.
0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Anget delisia ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap!
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, yes Chef!
3: Hah, sepi dah.
6: Iya, iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, pasti.
7: Siap cantik.
6: Aja.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
8: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Sebentar, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai, coy.
5: Yeah, yoi.
4: Panas tahu.
6: Aduh, kalau panas gini minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger.
2: Chill abis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
9: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Cares
13: 90.7 Fortune FFM.

Iya, gak kerasa ya nih sudah menunjukkan pukul 16.48 ya, nanti akan ada obrolan islami bareng Bang Hari ya. Baik nih, mohon maaf ya yang gak keangkat ya, besok ada lagi Gotun. Baik, saya Sulistia ya, mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, ayo.

0: hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini di hari yang ke-18 di bulan Mei 2026 ketemu lagi bersama Harsanosa di KGS ya. Dan tentu diharapkan malam ini semuanya masih nongkrong di depan radio setelah melaksanakan sholat maghrib. Semoga dan semoga segala amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah. Dan untuk yang baru saja gabung ya, terima kasih. Yang jelas tong kemana-mana tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Selamat malam untuk semuanya, terutama juga untuk Teh Meli ya. Selamat malam Teh Meli di Puncak Peuyeum dan juga Waong. Selamat malam Waong. Terus juga untuk Teh Olive, selamat malam. DM juga, selamat malam buat semuanya.

15 lebih 31 menit ya. Masih bersama Risanosa di KGS. Kalau kita senja ini sampai jam 7. Dan ini selamat malam dulu buat Mais ya. Selamat malam Mais. Semoga malam ini Mais juga gak kemana-mana. Teh Olive dan juga Kang Santana yang kemarin ketemu juga sama Bang Hari ya. Selamat malam Kang Santana. Terus juga Ami Ipa. Selamat malam Ami Ipa. Semoga malam ini sehat ya Ami Ipa. Waong, sekali lagi terima kasih Waong. Dan juga Teh Anibar DM juga, ini selamat malam saja buat semuanya. Dan tentu diharapkan malam ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Sama seperti Kang Haji Yusuf, selamat malam Kang Haji Yusuf. Kemudian juga Manti, Mama Lia dan juga Kang Surya, selamat malam Kang Surya. Terus juga ini untuk Apok Jangkung dan Ikram juga ya. Terima kasih Ikram, walaupun kemarin gak sempat kesini ya, karena gak ada teman katanya Bang Hari buka situ teh ya. Biasanya berdua, tapi kalau kesendirian katanya pulangnya jadi kurang nahen. Ikram, jadi ingat sama Mama Enti dan juga Mama Neng ya. Selamat malam Mama Neng, semoga malam ini gak kemana-mana, jadi lagi nongkrong di rumah sambil dengerin juga Bang Hari siaran ya. Untuk Cucu juga selamat malam Cu, semoga malam ini gak kemana-mana juga ya. Untuk Cucu dan juga ini selamat malam untuk ADG, salam buat yang YPT, Kang Didi Hidayat, kemudian juga Mas Ari Tempe dan juga Caen, terus juga Kang Pelik dan juga Kang Dadang SBL alias si Bandar Lauk ya. SBL si Bandar Lauk. Mama Jesse, selamat malam Mama Jesse dan Mbak Yuni, Kang Maman Avero juga selamat malam untuk semuanya. Bung Udel, gimana Bung Udel kabarnya dari Babakan Bandung?

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf ya lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Arisana saya mohon diri, dan jangan kemana-mana, nanti jam 7 juga Bang Ari hadir bersama Ridho ya di Usang Berkesan. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu terus berjalan. Belajar dari masa lalu dan bersiaplah untuk masa depan.
1: Niat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh. Siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Ya, di pancaran langsung di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini, di malam Senin, wah, mengawali malam hari ini di hari Senin pastinya kita kembali lagi di program Usang Berkesan. Dan juga alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bernostalgia bisa bergabung di sini. Pastinya akan dipandu oleh Rido dan juga Bang Haris Sanosa sampai nanti jam 9 malam. Jadi untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung bisa langsung menghubungi di line telepon Fortuna di 0815149079 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Kebetulan juga Rido sudah posting ya Saudara Fortuna semuanya. Jadi pastinya kita tunggu yang mau bergabung malam hari ini. Wah, pokoknya ditungguin deh ya. Oke, kalau begitu sebelum kita angkat telepon, kita putarkan lagu kembali. Pasti ini ada Satu Hati dari Dewa 19. Wah, semoga saja bisa menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya yang sedang nyantai di rumah ataupun juga sedang beraktivitas di malam hari ini. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng euy.

0: Ya, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Satu Hati. Waduh, malam hari ini bersatulah hati kita. Ya sudah, sudah Fortune semuanya. Kita mulai kembali. Yang mau bercerita masa lalu malam hari ini, kita langsung terima saja penelpon pertama kita. Ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang berkesan Fortune FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Arido.
0: Selamat malam Teh Aren alias
1: malam
0: Teh
1: juga.
0: Renata Sakura.
1: Iya, gimana tuh, sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu Teh Aren?
1: Sakura tuh alhamdulillah itu yang selalu diharapkan. Alhamdulillah.
0: Sehat. Sakinten. Oh, jag-jag warik jaga.
1: Alhamdulillah jag-jag wariknya.
0: Mantap, jag-jag warik jaga kalau begitu
1: mah. Ini dia mau hujan. Gede banget di situ hujan enggak?
0: Tadi perjalanan Rido ngecrek, Teh Aren.
1: Oh, sekarang enggak?
0: Tapi alhamdulillah ketika nyampe mah geningan sudah enggak terlalu hujan sih. Tapi masih
1: alhamdulillah tuh.
0: Heeh, itunya mah masih.
1: Ini mah baru datang tuh gede banget.
0: Ya ampun, untung Rido mah udah nyampe nya.
1: Alhamdulillah ya. Banyak temennya lagi ya.
0: Apa tuh temennya?
1: Hujan?
0: Hujan, bener. Hah? Diserbu pokoknya mah.
1: Semangat ya Anya.
0: Terima kasih banyak Teh Aren.
1: Jangan terlalu itu atau dingin AC-nya antar kedinginan.
0: Alhamdulillah sih standar ini mah.
1: Iya,
0: suhunya.
1: Kenapa?
0: Betul.
1: Ah?
0: Ceritanya mau apa malam hari ini Teh Aren?
1: Ceritanya punya kenangan dulu waktu kecil kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD.
1: Iya, punya teman tuh. Dua orang. Teh Ani sama Teh Ida gitu. Ya mah kan udah sekolah duluan tapi gak naik itu waktu kelas 1 ke kelas 2.
0: Oh ya ampun
1: gitu. Bareng lagi sama kita gitu.
0: Oke, jadi satu angkatan.
1: Kalau mau ke sekolah tuh iya jalan kaki. Terus lumayan lah jauh ada 2 kilo gitu. Nah udah gitu teh kan kalau di perjalanan teh banyak ini gini pohon. Ada kelapa,
0: bener.
1: Ada nangka, ada mangga. Pokoknya rupa-rupa weh. Kebun itu kebun dia sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau dia kan suka itu bekel uang banyak. Ngeluarin mah enggak gitu.
0: Oh oke okay,
1: oke. Terus dia itu ngeluarin uang. Katanya kamu mau uang enggak katanya.
0: Mau dong.
1: Ya maulah ceteran. Emang kamu enggak bawa uang enggak bekel? Bekel sih ceteran. Ya kalau kamu disuruh sesuatu dikasih uang mau enggak? Disuruh apa kata Teren. Kamu bisa manjat nggak? Manjat, kata aku tuh. Betulan
0: ya
1: aku tuh, walaupun cewek, suka manjat-manjat pohon gitu.
0: Oh, jagonya manjat namanya.
1: Gak sih jago mah, cuman suka aja
0: gitu. Oh, suka aja. Oke, oke, oke.
1: Keterekelan, malu mah lagi kecil gini.
0: Bener, sok aktif ya bun ya.
1: Iya. Nah, udah waktu itu teh. Katanya kamu naik, ambil tuh buah kelapa, ntar aku
0: ya
1: kasih uang goceng katanya.
0: Goceng tuh gede kali ya dulu mah ya.
1: Goceng teh berapa kata aku.
0: Oh,
1: ini okay. Katanya 1000, 1000 enggak tahu tuh goceng berapa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi 5000 kata aku teh iya. Pohon kelapa tuh tinggi.
0: Benar.
1: Iya katanya harus ada kerja baru dikasih uang gitu. Kata aku tuh gimana? Tuh kalau aku ntar jatuh, enggak bakalan jatuh kalau kamu bisa naik mah kata si Teh Ani teh.
0: Benar.
1: Aku teh kalau enggak naik enggak pengen uang 5000. Kalau naik aku takut jatuh, ah. Aku teh terus merenung dulu sebentar katanya enggak usah melamun, ayo naik aja gitu. Nah, udah gitu teh aku teh mikir, ah, mudah-mudahan aku bisa ngambil kelapa. Berapa ngambil kelapanya katanya? 5 kan ininya juga 5000. Akan kita cuma 3 orang kata PRM. Ya kan 1000 satu katanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah katanya naik sok sekarang mulai ya dihitung dekat di atas 1, 2, 3. Nanti Aren itu orangnya gimana nya kayak cowok jalingkak meren.
0: Jalingkak, aktif pokoknya mah linghas lah.
1: Gitulah pokoknya loncer.
0: Loncer. Terus
1: nah,
0: terus.
1: Nah gitu teh nyobain naik merangkak
0: Aduh,
1: terus merangkak. Ya itu sorak di bawah teteh kan banyak jadi temen teh yang kelas 1 jadi pada nonton gitu. So katanya kamu pintar naik udah ke atas ya. Cok ambil kelapanya. Terus Aren tuh takut.
0: Terus aku gimana?
1: Takutnya gimana? Kalau aku ntar gak bisa turun. Gampang turun mah katanya. Ntar dikasih tambang kamu dikerek katanya.
0: Ya ampun.
1: Kata aku tuh yang bener aja aku takut itu jatuh. Nah kerasa itu dadate padahal maaf pada rarut. Mending apa abis merangkak urunnya.
0: Rarut oke. Okay.
1: Nah udah gitu teh. Udah nyampe di atas ya ngambil kelapa teh 2. Kata aku tuh jangan banyak-banyak 2 aja.
0: Udah ripuh atau 5 mah.
1: Iya. Pas sudah di atas kelapa mau turun, aku tuh susah nggak bisa turun, takut ada itu ah.
0: Apa?
1: Yang itu tuh nu hejo teh nih anu sok lelelan ah, anu ini tenggok nah hidung nih ah. Ada apa bunglon ah.
0: Oh londok.
1: Kemarin tuh takut ah, pocet teh. Ah jatuh ah melayang, pas sudah gitu teh.
0: Siapa yang jatuhnya?
1: Kayak
0: yang ya ampun.
1: Kan ada bunglon takut itu takut digigit, padahal mah enggak mau gigit, meren dia juga takut lihat kayak.
0: Jadi sama-sama takutnya.
1: Sama-sama
0: aduh.
1: Takut. Kalau udah gitu teh dia teh udah itu udah nyampakin apa kayak rumput gitu ya. Pas udah gitu teh seren teh jatuh weh. Terus seren teh diam aja sama dia teh diburu katanya. Kamu
0: terus?
1: Gak mawat, kamu gak mawat gitu ngomongnya.
0: Kamu gak kurang ajar emang ya.
1: Belagu aing amu ah di bare goceng mana nyeri tuh dada urang rararun.
0: Ya ampun, kudu dibawa ka waukon eta mah.
1: Kalau we ulah sok jalingka kan kamu yang nyuruh cek saran.
0: Heeh.
1: Kan aku mah cuma nyoba aja, kira-kirain kamu enggak berani, tahu-taunya kamu tuh pemberani cewek juga. Tadi juga cek aku teh kalau enggak ada bunglon mah aku turun merayap, tapi soalnya ada bunglon jadi aku takut.
0: Jadi terjun.
1: Oh, terjun. Nah udah gitu teh ceritanya teh udah uangnya dikasih sekolah, pulang sekolah aku nangis merengek ah pulang teh.
0: Karena
1: kenapa kata si ibu teh nangis? Sakit badan sih aku teh, emang kenapa enggak tahu udah pegas sakit pas Umi diliatin teh. Dada teh kenapa ya bararet sih Umi teh. Jatuh secara beda enggak bilang naik kelapa sih yang dimarahin ah.
0: Benar.
1: Pokoknya mantar cina Umi mau datang ke sekolah mau bilang ke Pak Guru mah. Saya cina anak sekolah sampai raru dari apalagi nih cewek cukup.
0: Oh, benar banget.
1: Dibilangin suruh temen
0: tempur
1: karena takut dimarahin sama Umi.
0: Nah,
1: gitu aja ceritanya Umi
0: kali
1: kata Umi teh jangan sampai ieunya jangan jadi cewek teh ulosok nalak tak.
0: Nalak tak merenan bahasa Sunda nama. Kuat terjun atau tina tangkal kalapa atuh.
1: Kan sian londok, ah.
0: Sian londok, lamun digegel eta kudu nungguan bentar teh aren.
1: Oh gitu.
0: Meureun.
1: Enggak tapi kemarin katanya kalau digigit langir oge cenah kalau belum ada gelap enggak di itu.
0: Oh, enggak tahu tuh. Gede enggak akan dilepas.
1: Tapi udah pernah digigit itu langir enggak?
0: Oh, berarti ya mitos mungkin itu ya.
1: Tahu-taunya nyerepet panas anjing.
0: Ya ampun.
1: Sama langir maaf. Tahu-taunya teh bengkak ya. Nah seperti itu cerita.
0: Siap,
1: nah,
0: terima kasih banyak. Oke. Okay.
1: Naik pohon jambu, pohon apa gitu. Ada
0: okay.
1: Yang kalau naik dikasih upah, ih malah mau.
0: Gak apa-apa, namanya juga anak kecil, lagi aktif.
1: Iya, lagi aktif. Bangor warnanya Anya.
0: Iya, lumayan lah ya.
1: Ceritanya segitu aja.
0: Siap deh, Aren. Mau lagu apa tuh sok malam hari ini?
1: Cerita nate mau ini aja.
0: Apa?
1: Mau yang hujan turun lagi nih, ah.
0: Hujan turun lagi. Apa itu teh ya?
1: Payung hitam.
0: Oh, Rati Purwasi ya?
1: Ya.
0: Oh, ada. Boleh untuk siapa teh Aren lagu salam-salamnya?
1: Ya, buat saudara Purtina semua ya,
0: okay.
1: Yang lagi dengerin pada stay tune
0: pastinya.
1: Pada sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, terutama dulu buat Manini yang punya parung kuda nyingset cenah kata bahasa.
0: Parung kuda, heeh.
1: Semoga sehat selalu man ini di
0: tunainya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Mami Papih juga ya. Buat Bayu Simpan, buat Kang Mus Mulyadi, buat Kang Ipan Nyomblong ya. Buat Teh Olivia Senja teh ditunggu naiknya teh, semoga sehat selalu.
0: Tah itu.
1: Itu ada temen itu tuh lama.
0: Siapa tuh?
1: Sekarang ada lagi.
0: Siapa tuh?
1: Selamat mendengarkannya Teh Epa Bonita yang punya
0: Teh
1: jalur
0: Epa
1: ya.
0: Oh, Teh Epa Bonita, selamat malam.
1: Sehat selalu Teh Epa bareng Jakangnya ya.
0: Amin,
1: buat
0: amin.
1: Buat mamanya Apongki juga ya, Mama Siti, semoga
0: iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Buat Teh Meli Andri juga. Buat Teh itu tuh Teolitas aja udah ya.
0: Teolit.
1: Buat Maiis.
0: Maiis.
1: Buat Kang Basar. Buat Bayisman udah, buat Kang AM ya. Buat Asun Ayah Susanti ya.
0: Oh, Asun. Nah,
1: buat Mama Rindu juga. Buat itu tuh seperti Kang Egi, Mama Dapi. Tadi ada yang baru di Sukanegara tuh siapa teh? Mama Nabila katanya.
0: Oh gitu, enggak tahu tadi dah.
1: Selamat
0: malam pokoknya mah.
1: Iya. Buat Kang Endang juga.
0: Iya. Yep.
1: Buat Teh Nurma.
0: Mm-mm.
1: Buat Teh Lisna, buat Teh Dewi Sulastri ya. Teh Asti Kakanti, Bunda Aca.
0: Bunda Aca.
1: Buat itu tuh Teh Jule yang punya juragan lele ya. Selamat malam ditunggu naiknya.
0: Betul.
1: Buat Mas Joko juga.
0: Mas Joko.
1: Buat Tua Aong ya.
0: Nah,
1: buat Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, buat Kang Heru Libra bareng istri tercintanya ya. Teh Anibar.
0: Teh Anibar.
1: Siem be bareng si cintanya yang suka dengerin ngegenjreng cenah.
0: Genjrengkan. Selamat ya, malam
1: buat,
0: pastinya.
1: Pok Nuroh juga ya. Itu tuh Teh Citra Kang Fajri. Buat siapa teh Mama Syam, Pok Nuroh ya. Buat semuanya aja we aja lagi pada nyimak pada dengerin Mama ya juga ya.
0: Yep.
1: Ketinggalan. Spesial buat Arida yang punya baik, yang punya ramah ya.
0: Amin,
1: yang
0: terima kasih banyak. Amin
1: ya
0: Allah, amin.
1: Ya,
0: sebaliknya.
1: Semoga ada dalam lindungan Allah, mudah rezeki panjang umur ayah.
0: Amin,
1: sukses selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Duper sayang, mantep dupernya ya. Buat si Nochan aja, kesayangan aku ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terima kasih Arido. Sama-sama,
0: Teh Aren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yuk langsung kita gas.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang-usang. Bertuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Aduh eta aya anu pepelentenya nih. Saya nencreng. Teh Aren udah sehat lagi sekarang ya.
0: Alhamdulillah irobil alamin.
2: Suaranya juga udah kayak apa ya?
0: Segar buger pokoknya mah.
2: Buger ya. Suaranya.
0: Empok Nura, selamat malam Empok Nura.
2: Keren banget ya.
0: Benar.
2: Mudah-mudahan Teh Aren sehat selalu ya seterusnya gitu.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin ya robbal alamin. Amin.
2: Gimana tuh Arido?
0: Apanya yang gimana nih?
2: Maksudnya nanya Arido sehat.
0: Kabar baik, Empok Nura bagaimana ya. Dirimu?
2: Diriku sekarang agak
0: agak apa nih?
2: Bagus lah.
0: Agak bagus, gitu. Agak bagus seperti
2: diriku
0: barang ya.
2: Gitu.
0: Seperti barang ya, agak bagus.
2: Kita
0: ya.
2: Baru beres makan.
0: Oh, baru beres makan. Ini ngomong gini mau ngabibita atau
2: ya,
0: mau gimana nih? Apa?
2: Satu hari gitu ya.
0: Satu hari kenapa?
2: Ya, saum buat ngedoain.
0: Masya Allah, ya, alhamdulillah.
2: Haji yang di sana mudah-mudahan ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih
2: mendapat
0: banyak.
2: Mendapat kelancaran gitu ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Saling doanya sama ini, apalagi dia lagi jarah ya gitu.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan pulangnya jadi haji mabrur ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Aku punya saudara kan ya, pergi ke sana gitu, mudah-mudahan lancar perjalanannya.
0: Siap, siap, amin ya robbal alamin.
2: Ininya ya, mudah-mudahan jadi haji yang
0: mabrur.
2: Haji segala-galanya pokoknya ya.
0: Ya, siap. Pak Nura mau cerita apa malam hari ini, Pak Nura?
2: Mau apa?
0: Cerita apa malam hari ini?
2: Cerita mah banyak ya, aduh waktu dulu teh.
0: Salah satunya weh, banyak-banyak mah.
2: Gini ya, salah satunya lagi ABG-ABG itu ya.
0: Asik.
2: Lagi pokoknya lagi masih bau itunya tengik
0: gitu. Bau tengik, oke.
2: belum pakai wangi-wangi ya.
0: Oh, masih bau alami berarti ya.
2: Iya, katanya nih kata apa kolot baheula mah.
0: Apa tuh kata kolot baheula?
2: Nah, masih bau gitu ya katanya. Oh ya umur berapa? Umur 10 tahun.
0: Oh, kan? Masih kecil atuh ya gitu mah.
2: Masih kecil. 11 tahun gitu. Aku teh kan main ya.
0: Oke.
2: Main bertiga gitu ya. Ke bawah itu ke bawah dari rumah tas sedikit lah. Kan dulu mah banyak sumur itu ya. Sumur bukannya kayak sekarang air mineral gitu ya. Sumur ya dari lubang gitu ya. Aku teh mau ngambil air bertiga gitu ke bawah teh ya.
0: Oke.
2: Pada bawa ember tuh, ember kecil-kecil gitu. Bukan ember itu ya, kompan nih dulu mah ya.
0: Oh, kompan. Oh, mau ngekat apa ya? Ngekat apa gitu.
2: Biar bening airnya gitu ya. Aku tuh nenteng ke bawah gitu ya. Pakai
0: paket apa tuh?
2: Pakai teng-tengan kompan yang 5 liter gitu.
0: Oke. Tahu.
2: Dulu mah belum kuat ya, berat gitu ya.
0: Bener.
2: Terus jalan bertiga ya. Itu aduh ini banyak yang
0: apa tuh?
2: Banyak yang miskol ya.
0: Or.
2: Ini banyak yang miskol tuh. Terus itu ya pas jalan teh aku tuh duluan pannya bawa itu bawa kompan.
0: Oke.
2: Okay. Pas mau ngambil air itu tuh ada kan bikin pancuran tuh ya dulu mah. Di atasnya bikin kulah-kulah kecil gitu.
0: Oh, kulah-kulah kecil.
2: Terus
0: kolam-kolam kecil.
2: Mau ini tuh ya. Air tuh kan jalan gitu ya. pas mau diambil teh itu mah ada apa, ada ular
0: ya ampun. Ular
2: tapi nggak besar ularnya ya. Pas mau nenteng itu apa tuh air dibuka itu tutupnya
0: macok,
2: pas bukan macok lol teh orai gitu.
0: Paling geli dah ku orai teh.
2: Pulang teh jadi kompanya nggak diambil.
0: Cina eueuh
2: mah. Ya. Ada yang bawa bedil, dulu mah bedil ya.
0: Bedil.
2: Iya, bedil itu yang
0: buat nembak burung mimis.
2: Burung gitu buat memburu.
0: Oh, oke.
2: Orang teh berdua dari atasnya, aku teh kan lagi nanjak bertiga ya. Ah, pokoknya itu mah air mah enggak jadi.
0: Enggak jadi lah.
2: Juga enggak dibawa ya dari bawah teh. Kan itu teh lagi giniin itu tuh kalau kelihatan mah bedil tuh ya.
0: Okay.
2: Padahal mah dia mah mau itu mau ngeburu burung kali.
0: Burung ya. Bener, kita mimis tehnya. Oh, atuh udah moal.
2: Ketiga teh ya teriak itu takut dibedil sama dia. Terus pulang ke atas tuh ya sampai pada nangis. Ada yang mau ngebedil aku gitu ya. Padahal mah dia tuh mau ngebedil itu burung.
0: Oh, GR cenanya.
2: Saking takutnya jadi pokoknya mah yang bertiga itu dah masih anak-anak ya, pada nangis ya papa nama, nggak bisa ditanya itu ya sama orang tua teh, kenapa nggak bisa.
0: Oke.
2: Okay. Gitu aja ya.
0: Iya. Ceritanya. Siap. Itu teh bawa bedil teh ada GR merenan pok nuramanya sangkan ek ditembak. Iya, aduh.
2: Makan takut sama bedil teh.
0: Kalau ditembak nanti jatuh cinta bahaya.
2: Takut sama bedil.
0: Atuh udah sekarang mah.
2: Iya, kalau di Iran mah tuh ya buat perang ya gitu.
0: Oke. Okay. Bawa-bawa itu ya. Aduh, ya Allah. Siap.
2: Mau lagunya?
0: Boleh, ya udah, mau apa lagunya?
2: Lagu nate kan ini mah lagu lama ya. Kalau lagu lama mah itu aja ya.
0: Apa tuh?
2: Di batas kota aja.
0: Di batas kota. Judulnya di batas kota.
2: Di batas kota ini gitu.
0: Oh, Tommy J bisa ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu kan yang dulu ya.
0: Betul sekali.
2: Di batas kota aja ya, ya.
0: Oke, untuk siapa? Honora.
2: Buat yang ngencreng barusan ya.
0: Siapa tuh?
2: Buat yang mencen lugas duluan Arido yang ganteng.
0: Terima kasih ya. Banyak, Honora Amin.
2: Belum lihat juga dari suaranya juga udah pada ini ya.
0: Jadi telepati.
2: Kayak Fongki kayaknya. Pasti kalau dengar Arido sama Fongki mah kembaran ya.
0: Oh, kembaran. Oh, sama mungkin
2: gak suaranya. Suaranya gitu suaranya. Tapi bukan emang enggak tahu tanya.
0: Ya beda tuh. Beda cetakan atau.
2: Terus dilanjut ya. Tadi
0: boleh.
2: Ada yang miss call di sini ya. Ada ADG ya.
0: Okay.
2: Ada Kang Basar ya. Teh Melian ya. Mais terus.
0: Mais.
2: Itu tuh Marindu ya.
0: Mama Rindu.
2: Terus buat Teh Oli buat yang di sana tuh Teh Yati Bali.
0: Teh Yati Bali.
2: Teh Asti, Teh Yanti ya. Teh itu tuh Teh Ranti ya. Buat siapa lagi atuh ya, ada banyak ya.
0: Siapa lagi
2: pokoknya,
0: ayo.
2: Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang enggak kesenggol pada spesialin aja mudah-mudahan pada sehat selalu,
0: amin.
2: Selalu ya.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
2: Paling mantap ya. Buat yang mancing tugas aja sehat selalu.
0: Amin, doa sebaliknya. Ya, terima kasih banyak.
2: Mudah dapat jodoh yang soleh ya.
0: Amin.
2: Itu bukannya ketawa itu.
0: Amin pastinya dong.
2: Pok Nura. Ya.
0: Nah, itu jelas.
2: Ya, ini balik lagi ke Pok Nura ya.
0: Pok Nura amin.
2: Jadi sekarang kan ganti casing
0: ini. Iya, enggak apa-apa. Ya. Siap.
2: Mudah-mudahan Pok Nura langgeng ya.
0: Amin.
2: Itu aja, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Amin.
2: Kita berkesan petuna FM genjreng.
0: Genjreng kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selanjutnya deh di belakangnya. Coba ini ada siapa? Halo? Halo? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Usang berkesan di Portuna FM. Udah pasti genjreng.
0: Udah pasti genjrengkan lah pokoknya mah.
3: Selamat malam Arido.
0: Selamat malam juga Mama Rindu. Bagaimana?
3: Tetap semangat dan sehat ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mama Rindu? Apakah jag-jag warik jag?
3: Alhamdulillah.
0: Waringkas. Waringkas, siap.
3: Kantong rada kanker.
0: Sama itu Mama Rindu.
3: Merata.
0: Aduh, menuju akhir bulan nih. Ya, masih itu. Bertahan sih.
3: Mm-mm. Ah, enggak ada akhir bulan, enggak ada awal bulan.
0: Sama aja.
3: Begini-begini aja.
0: Ya ampun. Mama Rindu.
3: Iya.
0: Ada cerita apa malam hari ini Mama Rindu?
3: Tertipu Nura ya.
0: Orai, bedil.
3: Jadi empo ya.
0: Oh, jadi empo.
3: Tadi teh denger teh kalau ditembak jatuh cinta, mending jatuh cinta. Kalau dor ngudupruk kumaha teh?
0: Bahaya eta mah. Mending ditembak jatuh cinta Mama Rindu.
3: Betul. Ceritanya kan kalau Agustus teh ibu-ibu suka main bola ya.
0: Bener.
3: Dengan hadiah telur setengah kilo.
0: Ya ampun.
3: Sarimi 5. Tanlat aja gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya yang gitu-gitu. Wah, keren pokoknya keren. Main bola nih ibu-ibu.
0: Oke, okay, ibu-ibu main bola nih.
3: Pas mau bola di depan gawang, mau ditendang. Kuduk-kuduk ke kemarin teh, Pak. Didudukin si bola nate. Gitu. Jadi orang teh
0: jadi bingungnya
3: itu
0: ya, pasti ya didudukin mah gitu.
3: Soalnya itu mah nggak ada pelanggaran, nggak ada apa, yang penting mah happy gitu.
0: Emang khusus buat senang-senang para ibu-ibu.
3: Nah, gitu.
0: Tidak ada wasit.
3: Wasit ada.
0: Oh, wasit ada, cuman bebas aja aturannya wanya.
3: Ada satu lagi yang bikin lucu.
0: Apa tuh?
3: Nonton bola sama yang latah.
0: Ya ampun.
3: Jadi orang menendang bola.
0: Ya itu. Aduh, kemana tuh suaranya Mama Rindu? Halo.
3: Halo.
0: Nah, halo.
3: Nah,
0: oke. Okay.
3: Iya, orang menendang bola, dia mah nendang pantat orang.
0: Ya ampun. Itu
3: itulah
0: bikin cederanya.
3: Nonton yang latah gitu. Jadi enggak mau diem gitu.
0: Pasti.
3: Orang ngejar bola ke sana, dia seriwi ke sana. Ngejar bola ke sini, seriwi ke sini. Orang nendang bola ditendang di pantat orang.
0: Ya ampun, sama yang latah itu tehnya.
3: Betul.
0: Untung enggak. Ya ampun, benar-benar. Tuh enggak tiarap aja.
3: Ceritanya segitu aja.
0: Siap.
3: Tarat we saking ku hoyong lagu.
0: Nah, itu dia. Lagunya apa kalau begitu Mama Rindu?
3: Kau yang pertama kali ya.
0: Kau yang pertama kali.
3: Betul, buat Teh Mel ya, selamat malam, selamat istirahat. Buat Ma Iis, juga Teh Olit ya. Buat Ma Nini, selamat malam juga. Buat Mami sama Papi.
0: Sama Papi?
3: Iya, buat Pok Nura, buat Aren ya. Pokoknya buat semua aja deh, tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
3: Bagi waktu buat yang tutut-tutut di belakang
0: tutut,
3: ya.
0: Siap.
3: Buat Rido sehat selalu, tetap
0: amin,
3: semangat, berkah milik rezekinya.
0: Doa sebaliknya.
3: Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatunun Arido. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Rindu. Ini yang pertama kali dari Hari Parintang. Oke. Kalau begitu sepertinya untuk satu lagi kita coba baca di Facebook ya, sudah Fortuna. Kayaknya sudah lumayan banyak juga ini yang komen-komen di Facebook. Ini ada nih dari Kang Ujeng J juga nih, selamat malam. Usang

Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita langsung putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 8 lebih 5 menit dan kita sudah putarkan lagu-lagu yang di request tadi oleh penelpon-penelpon kita. Ya, dan pastinya kita kembali buka untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bercerita bernostalgia. Tapi sebelum itu, kita coba baca komentar Facebooknya atau WhatsAppnya. Karena kita dari tadi mengangkat telepon yang ada di line telepon Fortuna gitu ya. Jadi kita coba cek dan recheck apakah ada komen-komen terbaru. Ini ada dari Mama Rita. Selamat malam Mama Rita. Assalamualaikum Arido. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Mau cerita tentang waktu SD. Kenapa tuh waktu SD? Kan ada pelajaran yang susah dimengerti. Terus tanya ke teman cowok, kata mama gini, "Cena, kamu tahu gak jawabannya?" Kata cowoknya, "Kamu tahu gak jawabannya?" Katanya, "Tahu," katanya. Terus dia nawarin, "Oh, nyontek." Oke. Okay. Kata Mama Rita, "Iya deh, mau nyontek aja." Pas mau Mama Rita niru jawaban dari nomor 1 sampai 10, pas dikasih ke guru jawaban pelajarannya ternyata salah semua. Aduh, babak belur dong ya nilainya. Sampai punten telur rebus. Oke, nol dong ya kalau gitu telur rebusmu ya. Terus ngomong ke teman yang ditiru tuh, kata mama gini, "Ah, niru ke kamu mah salah semua, nyesel akhirnya." Tapi teman tuh gak marah, malah ketawa, soalnya sama-sama punten telur rebus. Segitu aja ceritanya. Mau lagunya diputerin dari Iklim. Mau kirim salamnya buat Teh Aren, Mamah Nura, Ujeng Jay, Mamah Mika, Awang Balon. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih Arido Genjreng euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi teh nyontek tapi hasilnya teh kalau lebih butut merenanya. Itulah resiko. Jadi ada dua resiko kalau nyontek. Apakah lebih bagus atau mungkin lebih jelek? Oke, selanjutnya juga ada dari Karimudin. Selamat malam Karimudin. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum, apa kabarnya Bang Rid dan Arido? Kabar baik, terima kasih banyak. Moga selalu sehat dan bahagia, amin. Dari Caringin Gerbi hadir. Ceritanya dulu waktu tahun 1997, kalau mau lebaran Idul Adha di tempat kerja waktu di Bandung, suka nyembelih kerbau, terus dagingnya dimasak, dibuat hidangan. Pas sore mau pulang dibagikan sama karyawan, waktu itu namanya Cang Kedong. Seneng banget pulang ke kos-kosan gak perlu masak. Segitu dulu aja ceritanya. Iya, bentar lagi ya, tanggal berapa ya berarti Idul Adha itu? Kalau gak salah tanggal 27 ya. Waduh, persiapan mabok daging sapi dan kambing ya kita ya. Oke, ini lagunya pengen request apa nih? Seneng banget gak perlu masak berdua. Lagunya dari Fatur Selalu Untuk Selamanya. Coba kita cek dulu ya, Fatur Selalu Untuk Selamanya. Oke, ada ternyata Fatur Selalu Untuk Selamanya. Terima kasih banyak Karimudin yang sudah cerita-cerita dan mengingatkan kembali sebentar lagi kita Idul Adha ya. Aduh, pengen-pengen deh ya. Apa nih, biasanya nyate. Aduh, nyate maranggi ya. Oke, selanjutnya juga ada dari Dea-Dea. Kawasannya Lindung hadir genjreng euy katanya. Siap, terima kasih banyak. Ada Teh Mel juga. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Selamat malam Bang Hari juga Ido. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puncak Bayam hadir, nyimak aja katanya. Genjreng euy katanya. Selamat malam Teh Mel. Waalaikumsalam. Terus ada Fitri Hariati Fitri juga, usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Teh Fitri Mucikaret pengen request lagu Di Batas Kota Ini. Waduh, udah diputerin tadi ya Di Batas Kota Ini. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Buat Rido dan Bang Hari ganteng, oke au ah dukanya ucapannya genjreng euy, genjreng. Terima kasih banyak, tapi tidak ada cerita nih Teh Fitri nih. Aduh. Oke, kalau begitu kayaknya kita coba angkat telepon lagi deh yang request-request lagu sepertinya baru berdua itu. Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Bagasan Perduna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Kang Joko Tau, selamat malam.
1: Selamat juga.
0: Iya, itu suaranya tumben agak kecil. Halo.
1: Sehat tadi, Dok.
0: Alhamdulillah sehat, kabar baik. Bagaimana dirimu, Kang Joko?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi segar bugar.
0: Segar bugar, mantap. Nah, mau cerita.
1: Riat saetik.
0: Riat saetik kunaon?
1: Kita berhenti tergaduhan pendamping.
0: Oh, promosi diri. Ditunggu di dokcin ya. Kang Joko. Oke, mau cerita apa malam hari ini, Kang Joko, mangga?
1: Ini lagunya dulu dah.
0: Ceritanya jadi, dulu.
1: Oh, cerita dulu.
0: Iya tuh, kan itu gini, SOP-nya.
1: Dulu kita kan bawa mobil.
0: Terus?
1: Mobil bak gitu nya. Pas di pantai Labuan, pantai itu Citepusnya.
0: Oh, Citepus.
1: Bawa keluarga lah, sampai ambu dibawa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nggak mau bawa mobil yang preman, maunya kan dari bak yang terbuka berarti. Gitu.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Bawah pas ke ujung teuing gitulah, jadi lewat pasir yang itunya, yang apa tuh jadi kalau kelewatan kan suka, kalau parkirnya kan membas gitunya, bukan karena pasir gitu kan bukannya maju,
0: okay,
1: lebih dalam kan gitu,
0: bener kalau digas teh.
1: Yang parkirannya agak sedikit lucu.
0: Kenapa tuh?
1: Nus. Jadi sebenarnya kita bukan bawa mobilnya, bukan konsen. Eta mah pengen ketawa.
0: Jadi kalah kasesarian benernya.
1: Nus.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Mak mas.
0: Parah banget kan Joko.
1: Membas benernya gitu, terus kan membas.
0: Oh, oke. Okay. Wah, kan Joko parah.
1: Terus iyanya dan yang itunya ambu gitu kan. Nah, namanya juga udah tuanya. Mama gitu nya. Ma aku gitu.
0: Oke, orang tua nih.
1: Mana cenah gitu. Orang nenek gitu. Mana cenah pasar monyet. Cenah mana monyet? Nah. Mungkin monyetnya kecil puting gitu di dieu mah aya anak.
0: Oke.
1: Ketawa banyak di situ.
0: Ketawa terbanyak pokoknya itu tehnya. Tapi emang ada pasar monyet ya?
1: Ya, bilangnya kan kalau di itu pasar monyet.
0: Oh, oke, okay. Menarik, pasar monyet gitu. Itu maksudnya pasar malam atau emang pasar biasa?
1: Pasar biasa.
0: Mau
1: ke sana? Diantar.
0: Oh, oke, nanti deh insya Allah. Penasaran tuh ya pasar monyet. Penasaran, tuh. Ya. Oke, okay. Daerah mana tadi teh pasar monyet teh?
1: Sebelum hotel Leningan itu, sebelum Cagar Alam itu hotel eta.
0: Hotel apa tuh?
1: Kebun Kelapa.
0: Oke. Nanti deh coba, penasaran pengen di searching kalau kan begitu. Ya. Ya udah, lagunya mau apa, Kang Joko?
1: Lagunya ini ya. Ada sedikit berkesan lah.
0: Kecil lagi suaranya nih.
1: Ada sedikit berkesan. Lagunya itu aja lah.
0: Apa?
1: Dina Mariana nih.
0: Judulnya?
1: Aku mau makan, ingat kamu. Caninya.
0: Apa tuh? Coba.
1: Aku mau tidur, ingat kamu. Caninya. Dina Mariana lah.
0: Dina Mariana.
1: Iya, Dina Mariana. Enggak enak kan lagu, tapi itu ada kesan itu, ada itulah.
0: Sekedar kenangan. Bertanya atau bukan? Ingat kamu. Hah? Ingat kamu. Oh, ingat kamu. Oke, untuk siapa salam-salamnya?
1: Nah, soalnya itu waktu kita pacaran gitu.
0: Asik.
1: Ditinggal gitu.
0: Waduh.
1: 7 bulan. Ya itu mendapatkan karir dulu gitu nya.
0: Oke, okay, fokus gitu. Pribadi.
1: Nah, karir dulu di tugasnya di PMI.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Menunggu gitu nya.
0: Alhamdulillah
1: sampai berhasil, sampai kita menikah.
0: Gitu. Oh, begitu.
1: Tapi sekarang mah ditinggal selamanya gitu.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Berumah tangga sampai 36 tahun.
0: Wih, lama banget.
1: Iya, kan udah tua.
0: Keren keren
1: Bapak
0: keren.
1: Bapak teh udah tua, meureunan udah 60 tahun.
0: Bapak teh gitu nya. Aduh, biar biar lebih itu Kang Joko aja tuh aku memanggilnya.
1: Iya enggak apa-apa. Nama itu aja lah, nama jreng lah gitu.
0: Nama jreng sih. Ah,
1: nama jreng we Joko.
0: Oke, okay, aman. Nah, ini
1: gitu. Siap. Jangan dibawa-bawa nama partai.
0: Nama partai mah jangan.
1: Partai mah jangan
0: itu. Oke. Okay. Siap, siap.
1: Cuma itu peninggalannya cuma anak satu aja.
0: Masya Allah, kenang-kenangan berarti ya.
1: Cuma anak satu.
0: Oke, oke, oke.
1: Peninggalannya itu lebih berharganya gitu.
0: Benar-benar. Ah, semangat deh Kang Joko kalau begitu.
1: Nah, gitu. Jadi sekarangnya memang asli aku teh menyendiri gitulah.
0: Boleh bergabung nanti deh, programnya ada.
1: Iya boleh. Kalau yep. Itu suka sedikit kenangan juga ada gitu ya. Makanya itu suka ingat lagu itu teh.
0: Okay.
1: Padahal lagu itu teh waktu diputar sama dia berdua gitu.
0: Respect kalau begitu.
1: Waktu ditinggal 7 bulan juga udah koleng lah gitu. Sekarang mah apalagi ditinggal selamanya ya.
0: Ya ampun.
1: Diambil okay. Sama yang maha kuasa gitu
0: ya. Ya semoga ditenangkan di sisinya Kang Joko ya.
1: Amin.
0: Amin. Ya boleh atuh salam-salamnya buat siapa?
1: Bisa aja lah, kirim-kirim buat semua aja lah.
0: Oke, siap.
1: Spesial Arido aja.
0: Terima kasih banyak
1: semoga
0: Kang Joko.
1: Sehat.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Gitu, nyari doa tuh dalam benar. Satu alma mater kan ya
0: gitu. Satu alma mater kita.
1: Gitu. Satu alma mater gitu ya.
0: Betul.
1: 6 tahun kan itu umuran di almasnya.
0: Benar. 3 dong.
1: Hah?
0: 3 tahun.
1: Tiga, aku cuman bapak mak 6 tahun.
0: Rido kan cuman SMK-nya doang.
1: Oh gitu. Ada NTS-nya di situ, bapak di situ NTS-nya terus.
0: Oh oke oke oke oke. Siap siap Kang Joko kalau begitu.
1: Gitu aja lah ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sehat, sukses selalu.
0: Amin. Ya. Terima kasih. Itu. Amin.
1: Oh belum punya itunya, belum punya itu.
0: Apa?
1: Belum punya.
0: Belum punya apa
1: pendamping?
0: Nih? Pendamping? Pendamping ada, pendamping.
1: Ada. Udah ada ya?
0: Udah, ada, oh, ada.
1: Udah berkeluarga?
0: Belum berkeluarga mah.
1: Oh, aneh
0: atuh. Aneh atuh.
1: Aneh gerah atuh, gerah buru-buru.
0: Iya, doakan saja lah Kang Joko. Ya, ya sudah.
1: Kiamat menunggu.
0: Terima kasih banyak.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya langsung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Joko. Waduh. Ya sudah. Satu lagi deh, di belakang Kang Joko ada siapa?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sang berkesan Fatuna FM Genjreng Euy.
0: Genjreng Euy. Cek Jule.
2: Ya.
0: Selamat malam Cek Jule.
2: Malam juga Rido. Semoga sehat dan bahagia ya.
0: Rido alhamdulillah, juga. Kabar baik pastinya Cek Jule. Bagaimana dirimu?
2: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
0: Sehat dan bahagia. Nah, ya. Apakah ada yang bisa diceritakan kebahagiaannya malam hari ini?
2: Ceritanya
0: naon
2: ya?
0: Ayo, apa?
2: Banyak teuing ceritanya.
0: Wih, keren. Makanya kita kita bernostalgia bersama.
2: Ya, bernostalgia saat-saat terpuruk lah.
0: Oke, nih gimana nih? Siapa tuh jadi motivasi?
2: Iya, kalau Pak Joko mah ditinggal diambil sama Allah.
0: Betul.
2: Kalau jujur emang mantannya dieliminasi.
0: Oke, dieliminasi nih.
2: Iya, tapi ya, dieliminasi dengan alasan bukan perselingkuhan, emang sih faktor ekonomi utama.
0: Oke.
2: Ekonomi okay. Pasangan patriarki, udah.
0: Widih bahasanya patriarki ya. Oke. Oh jadi
2: iya, gitu. Yang dipikirkan kan teh mana mah masa depan anak takut kekurangan.
0: Bener.
2: Akhirnya teh mana teh kerja lagi.
0: Oke.
2: Dua kali masuk di tempat itu. Yang pertama di 2011. Iya, nyampe 11 cuman kuat di 9 bulan.
0: Oke.
2: Dengan karena enggak ada izin suami.
0: Enggak ada izin suami. Benar.
2: Akhirnya ngambil tindakan. Antara kerja atau mempertahankan.
0: Oke.
2: Milih kerja aja.
0: Oke.
2: Tapi yang pertama mah temanu keluar dulu. Kalau masih di tempat yang pertama mah nyampe sekarang masih kerja. Jadi yang di tempat kedua mah alhamdulillah dapat 8 tahun.
0: 8 tahun lama banget ya. Alhamdulillah.
2: Iya. Bubarnya gara-gara COVID.
0: Oh si COVID deh. 2019 2020 berarti ya?
2: Iya, sekitar itu. Gara-gara COVID. Alhamdulillah, kan kalau Mbak kerja berkat kerja teh, ngapain ke sini? Ih, gua mah nyari ini, nyari duit buat umroh.
0: Dan,
2: alhamdulillah,
0: amin.
2: Beneran gitu. dapat buat umroh. Cuman posisi lagi COVID.
0: Oh ya ampun, sayang banget berarti ya.
2: Iya. Anak harus di kasih fasilitas hidup yang memadai lah, minimal punya rumah gitu, punya tempat tinggal.
0: Okay.
2: Ya udah milih buat tempat tinggal aja, nggak apa-apa, nggak umroh juga.
0: Oh, good idea tuh, ide bagus. Benar.
2: Iya, yang penting anak punya tempat tinggal, kebutuhan anak tercukupi.
0: Oh widi, berarti ini benar-benar single mother yang survive ya, Teh Mano ya, Cejule.
2: Iya, bukan apa-apa, ya bukan ini ya. Yang pokoknya mah anak segalanya, makanya nyampe sekarang bukan nggak mau nyari pasangan ya.
0: Iya.
2: Belum ada izin.
0: Oh, belum ada izin.
2: Timuran kali.
0: Oke. Tapi keren-keren, respect. Teh Mano, respect. Tadi Kang Joko juga respect gitu. Karena wah, kalau berbicara patriarki itu ya banyak pro kontranya gitu ya, Cijule ya.
2: Iya,
0: kalau berbicara patriarki, apalagi kalau memang ya mohon maaf, mungkin kondisi sedang tidak memadai, terus ya wah, kita harus saling respect lah.
2: Iya, itunya. Pokoknya zaman sekarang mah mengandalkan, bukan tidak mensyukuri penghasilan suami ya. Bukan tidak mensyukuri, zaman sekarang mah tidak sama-sama kerja mah. Ke cara iya tema gempor,
0: gempor. Bukan
2: iya. Kalau ada kesempatan kerja aja.
0: Benar.
2: Makanya anak Teh Mano sekarang walaupun perempuan kerja, laki-laki sama kerja, alhamdulillah gitu. Kan gini loh, kalau perempuan itu pertama pasangan bisa aja sakit ya.
0: Bener.
2: Yang harus maju siapa? Pasti istri. Yang kedua diambil sama yang memiliki kita gitu ya, sama Allah gitu. Berarti harus berdiri di kaki sendiri. Yang ketiga diambil atau berbagi suami gitu.
0: Waduh.
2: Seenggaknya kan kalau kita kerja mah ada hiburannya, walaupun nyampe rumah jutanya mumet lagi juga gitu kan.
0: Mengerikan ya, berbagi suami ya.
2: Apalagi kan kenyataan seperti itu.
0: Ya betul. Ya itulah, ya mungkin itu opini dari Cejule berarti ya, seperti itu.
2: Ya,
0: menarik.
2: Iya, kalau perempuan itu bisa mungkin harus mandiri lah.
0: Iya, gitu. Okay. Siap. Terima kasih banyak kalau begitu. Ya sudah, lagunya mau apa, Cijule?
2: Mau lagunya ini aja,
0: apa
2: ke
0: tuh?
2: Ujung Bintang Kan Ku Cari.
0: Ke Ujung Bintang Kan Ku Cari, Nurfani Octavia.
2: Dah ya, itu aja lah.
0: Okay. Untuk siapa, Cijule? Salam-salamnya.
2: Buat Fortuna aja. Spesial buat Rido dan keluarga.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga jadi orang yang sukses.
0: Amin. Amin. Terima kasih banyak.
2: Tetap buat Cejule dan anak-anak.
0: Siap.
2: Berikut anak-anak ucing.
0: Okay.
2: Ucapannya assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cejule. Semoga Cejule dan keluarga di sana berbahagia dan sehat selalu. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita langsung putarkan saja karena ini sudah ada lumayan banyak 4 yang tadi bercerita melalui komen Facebook ataupun juga line telepon Fortuna. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap pastikan di Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng, euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Everybody in the house, let your hands up. 90.7 Kultur Sport.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Kita sudah mendengarkan sama-sama requestan lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh beberapa penelpon dan yang komen-komen di Facebook kita tadi.
1: Ya, betul sekali. Dan sementara waktu juga tinggal 14 menit lagi nih.
0: Yap.
1: Menjelang jam 9.
0: Betul ya.
1: Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah memberikan komen juga, yang sudah berbagi cerita juga.
0: Yap.
1: Semoga saja malam hari ini
0: bisa terhibur. Ya, betul sekali.
1: Baik yang memberikan cerita-cerita ataupun yang tidak gitu ya. Mudah-mudahan mereka semuanya terhibur lah.
0: Amin.
1: Dengan lagu-lagu yang di requestnya.
0: Betul.
1: Atau juga lagu-lagu yang dipilihkan sama Bang Hari dan juga sama Rido.
0: Ya, betul sekali Bang.
1: Oke, mungkin ada penelpon gak nih? Kita akan coba angkat dulu nih.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan
0: masih keburu ya Bang ya.
1: Ada lah ya, barang 3 menit 2 menit mah gitu untuk berbagi cerita gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan berarti panjang-panjang.
0: Penelpon terakhir berarti ya Bang ya.
1: Terakhir.
0: Ya. Betul banget.
1: Terakhir karena waktunya sudah mepet nih.
0: Sudah ya, akhir nih, akhir program.
1: Mungkin nyambung enggak tadi?
0: Coba. Halo.
2: Halo. Aduh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Kang Deksa dari Panagan Warung Kiara.
0: Kang Deksa.
1: Warung malam. Kiara.
2: Ya. Selamat malam juga.
1: Oke, cerita apa nih malam ini?
2: Ceritanya dulu waktu sekolah SD kelas 5.
1: Terus
2: punya guru. Iya, saya benci juga tuh sama Pak Guru itu ya.
1: Guru. Iya.
2: Bencinya kenapa? Karena pelajarannya selalu matematika.
0: Oh, benar-benar
2: gitu. Sampai saya di strap di depan, disuruh duduk dekat dia, bawa bangku dan meja di depan gitu. Jadi terus aja matematika. Emang kalau dulu saya memang benci dia gitu ya. Tapi sekarang saya rasa gitu ya, dikarenakan dia itu keras, tapi kerasnya bagus gitu ya, ya.
0: Demi kebaikan lah.
2: Alhamdulillah berkat didikan dan bimbingan dia gitu.
0: Benar sih.
2: Alhamdulillah gitu, terasanya sekarang.
0: Terasa gitu. benar.
2: Terasanya sekarang gitu.
0: Gitu. Pasti sih kalau misalnya itu mah.
2: Manfaatnya saya sampai bisa
0: berhitung
2: apa, di elektronika gitu, kerja di elektronika.
0: Itu berkat matematika tuh.
2: Ya, tuh. Ya, kalau elektronika kan kebanyakannya yang dipakai matematika.
0: Benar, hitung-hitung.
2: Dan sekarang saya suka ketemu sama dia, saya minta maaf. Saya maaf ya dulu, saya yang paling saya benci itu guru itu bapak gitu.
0: Benar-benar cinta.
2: Kenapa ya matematika terus walaupun enggak ada pelajaran matematika aja tuh. Tapi rasanya sekarang kata saya aja tuh. Sampai saya bisa ngerangkai elektronika, bisa ngerangkai apa amplifier itu, apa bahkan pernah saya mencoba merangkai pemancar radio, itu berhasil juga sih.
0: Waktu
2: dulu tahun 97 saya pernah merangkai radio di zaman AM tuh, berhasil, dan di tahun 2000 FM juga berhasil gitu. Alhamdulillah gitu.
1: Kalau begitu dipertahankan itu
0: ya.

0: Iya, sampai sekarang juga saya kerja ya masih ya nyerpis elektronika.
1: Wih, keren.
0: Iya, gitu.
2: Enggak, maksudnya gitu bukan. Untuk membuat AM dan FM dipertahankan itu.
0: Iya. Tapi bisa. Sekarang hampir agak lupa lah gitu. Skemanya udah kemana gitu. Dan yeah, saya juga mencoba siaran gitu di radio gitu. Cuman radionya kan radio enggak kayak Fortuna gitu.
1: Okay.
0: Cuman okay. Untuk media iklan saya servis aja dulu.
1: Betul. Gitu. Keren.
0: Waktu tahun 97 sampai tahun 2006. 9 tahun
2: tuh. Lumayan cukup lama juga.
1: Iya tuh.
0: Iya, cukup lama juga gitu. Dan tadi saya sempat agak ketawa sama Arido ya.
1: Kenapa?
0: Waktu Arido tadi pengen tahu pasar monyet katanya.
1: Oh iya.
0: Jangan itu.
1: Kenapa gitu?
0: Bahaya.
1: Kenapa tuh?
2: Iya.
0: Bahaya kalau pasar monyet itu kalau di Bandung itu Saritem tuh.
1: Wah, kurang ajar tadi siapa yang cerita.
0: Iya gitu. Gitu. Disebutnya pasar monyet itu Saritem
1: ya
0: kalau
1: ampun.
0: Di Bandung.
1: Bahaya
0: itu.
1: Ada siapa tadi yang cerita ya, Kang Joko apa siapa gitu, lupa lagi.
0: Iya tadi Kang Joko gitu.
2: Kalau di Sukabumi
0: kok
2: itu
0: siang nggak ada, adanya malam katanya.
1: Ah,
0: yang disebut menyet itu gitu.
1: Ya ampun.
0: Jangan, itu bahaya.
1: Aduh, ternyata aku tertipu.
2: Tapi kalau di Sukabumi itu api Anda, Sukabumi memang
1: api Anda.
2: Sukabumi itu api Anda dulu, jalan kereta api gitu seperti okay, itu.
0: Iya itu. Kebun cawe, Bang.
2: Iya.
1: Benar-benar.
2: Ya udah.
0: Tahu kalau suka bumi kalau enggak salah.
2: Yap. Lagunya apa nih?
0: Lagunya Ingatkah Kau Padaku dari Sugiyarti.
1: Oke.
2: Okay.
1: Untuk siapa kirimnya, Kang Deksa?
0: Ya, kirimnya buat semuanya aja lah, dari Masrib sampai Maghrib.
1: Siap.
0: Segitu aja ya, Bang ya.
1: Okay. Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih untuk ya. Kang Deksa.
1: Kang Deksa.
2: Dan juga ini untuk Amar Service ya, kalau nggak salah kemarin yang kirim surat.
1: Oh,
2: itu
1: iya,
2: ya.
1: Oh iya benar.
2: Mohon maaf Amar Service belum sempat dibaca nih.
1: Mm-mm.
2: Itu ceritanya dengan bahasa Sunda kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Untuk Amar Service terima kasih. Kalau memang yang lain juga boleh sih.
1: Iya. Yeah.
2: Mengirimkan sebuah surat untuk acara Usang Berkesan. Mm-mm. Kalau memang tidak punya telepon untuk komunikasi.
1: Mm-mm.
2: Atau juga tidak punya Facebook.
1: Betul.
2: Ya. Bisa kirimkan untuk acara Usang Berkesan, misalnya di situ ceritanya pendek-pendek lah.
1: Mm-mm.
2: Ditulis atau diketik boleh apa aja.
1: Mangga itu mah.
2: Kirimkan ke Radio Fortuna, Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, ditujukan kepada pengasuh Usang Berkesan.
1: Pengasuh Usang Berkesan. Pemandu
2: ya. Pemandu atau juga ya dulu mah banyak istilah itu, pemandu.
1: Mm-mm.
2: Pemandu, pengasuh. Terus yang bertengger gitu.
1: Okay.
2: Yang bertengger di acara Usang Berkesan banyak dulu mah itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi bolehlah yang tidak punya telepon atau juga yang tidak punya Facebook,
1: mm-hmm.
2: ya, bisa ke surat.
1: Ke surat, betul.
2: Ke surat, mm-hmm. ceritakan di situ, ketik atau ditulis boleh, kirimkan ke Radio Fortuna untuk acara Usang Berkesan.
1: Yap, betul ya. Sekali.
2: Oke, terima kasih untuk semuanya.
1: Hmm.
2: Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata yang kurang berkenan.
1: Ya, pastinya dari Ridho juga.
2: Ya, insya Allah besok-besok kita ketemu lagi di program yang sama.
1: Ya, betul.
2: Sekaligus mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

dan sifat orang mukmin. Seorang mukmin mempunyai tiga waktu. Waktu dia bermunajat kepada Tuhannya, waktu mencari penghidupannya, bekerja, dan waktu dia menikmati kesenangan dirinya dalam hal-hal yang dihalalkan dan baik. Dan orang yang bijak hanya merasa mantap pada tiga keadaan, yaitu memperbaiki penghidupannya, melangkah dalam urusan akhirat, dan menikmati kesenangan dalam hal yang tidak diharamkan.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini bagaimana kabarnya? Pastinya mudah-mudahan kabar baik semuanya ya. Ya, kali ini alhamdulillahirrahmanirrahimnya kita bertemu kembali. Pastinya masih bersama Rido Darmawan di program Dok Cin alias Dokter Cinta. Nah, jadi untuk Saudara Fortuna semuanya yang masih merasa single, single parent atau apapun itu, yang jomblo, asalkan jangan ada yang punya pasangan ya, bahaya itu. Ya pastinya Rido tunggu sampai nanti jam 10 malam. Mudah-mudahan di malam hari ini bisa menemukan yang pas seperti biasanya. Jangan lelah untuk berproses dan berikhtiar. Saudara Fortuna semuanya bisa menghubungi di line telepon Fortuna di 0815149077 ataupun juga di komen WhatsApp dan juga Facebooknya. Karena Rido pun juga sudah posting di komentar, di postingan Facebook ya. Pastinya Rido tungguin Saudara Fortuna semuanya di waktu kita yang singkat ini, semoga bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai atau mungkin ada yang komen-komen yang memberikan semangat juga boleh banget. Dan kita akan putarkan lagu kembali. Pastinya kita romantisasi malam hari ini dengan lagu-lagu yang sudah Rido siapkan. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Dok Cin Fortuna FM. Kenjreng, guys.

0: Fortuna
1: Ever. Mi manca un drink.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Milton Pastilles.

0: Iya, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan si cinta itu ya? Tapi gak apa-apa, sudah Fortuna semuanya. Malam hari ini semoga saja si cinta ini bisa menemukan gitu ya. Bisa menemukan dan kitanya juga mau berproses. Yap, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita coba cek-cek deh di kolom komentar Facebooknya. Apakah sudah ada yang komen-komen? Ataupun juga, oh ini sepertinya ada yang telepon masuk nih. Kita coba angkat deh. Halo?
1: Halo? Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dekin Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Dengan siapa di mana?
1: Teh Dewi Sulastri Indo.
0: Teh Dewi Sulastri.
1: Ya, yang di siapa tuh nomornya?
0: Oh, yang di siapa? Siap. Teh Dewi, selamat malam Teh Dewi.
1: Malam.
0: Gimana ini malam hari ini, sudah siapkah untuk mencari pasangan?
1: Iya.
0: Ya, barangkali kalau memang
1: mau yang ini yang
0: apa?
1: Serius gitu yang
0: tuh. Sudah Fortuna semuanya. Oke. Ya sudah kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Silahkan untuk memperkenalkan diri Teh Dewi.
1: Iya. Dewi Sulastri dari Bojongkembar.
0: Bojongkembar. Umur?
1: Umur 35.
0: 35. Oke, punya anak 2. Pekerjaan kah? Bekerja Teh Dewi?
1: 2, tapi yang satu mau meninggalnya, berarti tinggal satu berarti anaknya ya.
0: Oke, Nelehone Rojiun ya, berarti tinggal satu nih bersama si buah hati berarti ya sekarang posisi ya.
1: Iya.
0: Oke, kegiatan sehari-hari apa Teh Dewi?
1: Kerja di GSI.
0: Oh, kerja di GSI, ya ampun. Ya. Oke, cari kriteria cowoknya yang seperti apa tuh?
1: Pokoknya cowoknya yang gimana sih, umurnya ada tua gitu.
0: Oh, yang berumur, oke.
1: Okay. Beda 2 tahun dia nggak apa-apa gitu sama Dewi.
0: Oke, 37 nggak apa-apa ya?
1: Sayang gitu sama anak.
0: Oke. Okay. Yang penting mah sayang, baik, merenanya.
1: Nah, gitu.
0: Tah itu. Pokoknya mah gak dari Sukabumi juga gak apa-apa meren Teh Dewi ya.
1: Iya, gak apa-apa, yang penting mah baik lah gitu.
0: Baik, insya Allah mudah-mudahan.
1: Di GSI juga banyak lah, tapi gimana sih cowoknya cuman gitu doang.
0: Oh, main-main cuman
1: main mah gak apa ya.
0: Bener banget. Pokoknya ini mah di disclaimer sudah Fortuna semuanya. Cari yang serius untuk Teh Dewi. Tah itu. Boleh silahkan bisa disebutkan nomornya.
1: Bisa hubungi nomornya. Nomornya ini 0882 9387 2032.
0: Oke, mohon maaf Teh Dewi, suaranya agak kecil, bisa dideketin kena mikrofon HP-nya.
1: Oh iya.
0: Coba, halo.
1: Iya, halo.
0: Nah, boleh silahkan diulangi.
1: Iya. Udah jelas kan nomornya?
0: Suaranya tadi kurang jelas, coba sekarang.
1: Nomornya 0882 9387.
0: Oke, siap. Kalau begitu Teh Dewi, terima kasih banyak. Semoga hari ini bisa ya. Kalau misalkan belum menemukan juga ya, PDKT-an dulu lah ya. Saling mengenal terlebih dahulu. Betul? Oke, siap. Kalau begitu terima kasih banyak. Wih, apa tuh? Amankah Teh Dewi? Halo?
1: Aman.
0: Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak Teh Dewi ya.
1: Bisa ini,
0: apa?
1: Request lagu enggak bisa.
0: Oh, deh, kalau Dokcin bukan request lagu. Oke, terima kasih banyak Teh Dewi. Mohon maaf ya.
1: Ya, makasih ya.
0: Sama-sama Teh Dewi. Terima kasih banyak. Ya, semoga saja Teh Dewi malam hari ini bisa ya. Mungkin kalau misalkan, tapi di disclaimer dulu nih, sudah Fortuna nih. Untuk yang mau serius aja kata Teh Dewi. Jadi bisa langsung menghubungi di nomor telepon yang tadi disebutkan ya. Dan mudah-mudahan ya, kalau doa terbaik dari Ridho sih, bisa menemukan yang serius dan kehubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. Begitu. Yap, ya sudah kalau begitu. Oh ini, kita coba angkat lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Aduh.
0: Halo, horai si Akang, kalah ke aduh. Ya Ya sudah deh, kita coba cek-cek komen-komen Facebooknya deh. Ini sepertinya ramai juga nih komen Facebook nih. Ada Amiruddin juga, selamat malam. Terus ada korban fitnah Das juga. Assalamualaikum Dok Cin, Fortuna Genjring. Uy, semangat-semangat buat pencari cinta sejati. Selamat tugas sampai tuntas juga Kang Rido. Bunga melur nyimak terus. Genjring, uy, terima kasih. Sama-sama korban fitnah Das. Terus ada Nuasta-Nuasta juga, hashtag Dok Cin, Fortuna FM Genjring. Selamat malam Rido, hadir dari Nurma di Kuta Purabaya. Selamat malam Teh Nurma, bagaimana di sana hujan Teh Nurma? Ada juga Iqbal Maulana, assalamualaikum Dok Cin, Fortuna FM Genjring. Ikutan ini jubir kita nih. Buat saudara saya Bang Rido, namanya Puput, usia 36 tahun, statusnya janda. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Alamatnya di Limus Nunggal Baros. Nomor yang bisa dihubungi di 0838626283196. Makasih ya Bang Rido. Sama-sama. Rido ulangi ya nomornya ya untuk Teh Puput. 0838626283196. Oke. Kalau begitu mudah-mudahan Teh Puput ya, sepertinya belum ada yang cocok ya. Tapi ya jangan patah semangat, harus ikhtiar dan berusaha terus. Selanjutnya juga ada dari Hartono Tono. Oh, Jakarta Utara hadir, terima kasih. Pastinya terima kasih juga Kang Hartono yang mendengarkan melalui streaming radio fortuna.id juga, selamat malam. Oke, kita lanjut juga, ini ada Neng Kolis juga, Dok Cin Fortuna FM Genjreng. Ikut nyimak Bang, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih banyak Neng Kolis. Ada aku akan mencoba lagi. Unik ya namanya ya. Aku akan mencoba lagi. Ini nih, jangan patah semangat, never give up pokoknya. Assalamualaikum Dok Cin Fortuna Genjreng. Bang, salam kenal dari Pangleseran. Oh, ini nih nama aslinya itu Kang Dadi. Nama aku Dadi, umur 29 tahun. Sudah kerja, masih bujang, pengen ikutan cari jodoh, siapa tahu dapat, mudah-mudahan ya. Cewek yang aku inginkan jujur, setia, sayang, mau terima aku apa adanya. Usianya, statusnya bebas, yang penting dia tulus bagi yang mau, bisa hubungi di nih nomornya ya, di 085778492629. Makasih Bang, sama-sama Kang Dadi. Mudah-mudahan ya malam hari ini bisa deh ada ya. Kalau misalkan belum cocok ya mungkin PDKT-an dulu aja deh, saling mengenal terlebih dahulu itu lebih baik daripada gara-gara sosorobotan gitunya. Main cantik aja, main kalem. Ada Teh Mel juga, selamat malam Teh Mel, Dok Cin Fortuna FM Genjreng. Selamat bertugas Aido, tetap semangat ya buat para pencari cinta, cinta semangat, semoga mendapatkan cinta sejatinya. Genjrengkan. Terima kasih banyak Teh Mel atas supportnya dan selamat malam juga. Ada Soca juga, Banjarnegara Jawa Tengah, hadir katanya di Dok Cin. Kang Rido Darmawan di Genjrengkan pokoknya. Terima kasih banyak Soca. Ya, semoga saja malam hari ini kalau memang sedang harinya gitu ya, alias sedang beruntung, mudah-mudahan ketika memang ada yang menghubungi bisa langsung cocok sih ya. Ya minimal ketika ngobrol nyambung deh ya. Itu mungkin gerbang awal kita untuk ke step-step selanjutnya. Tadi ada Teh Dewi juga, selamat malam Teh Dewi, mudah-mudahan ya. Terus ada bukan Kang Iqbal mas sebagai comblangnya ya, Teh Puput juga mudah-mudahan ya. Terus ada Kang Dadi juga. Pokoknya mah untuk kalian bertiga semoga jangan patah semangat deh kalau dari Ridoma ya. Jangan patah semangat, terus kita usahakan kalau memang, dan pastinya jangan buat main-main ya, apalagi kata Teh Dewi bener banget. Cowok mah banyak gitu, tapi yang serius susah. Asik. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan kembali lagu-lagu yang sudah Rido siapkan. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Dok Cin Fortuna FM Genjreng.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita harus berakhir di program Dokcin ini. Dan pastinya mudah-mudahan yang sudah bergabung malam hari ini bisa bertemu dan juga ya bisa mendapatkan hasil yang baik lah. Doa terbaik pastinya dari Ridho. Dan juga untuk Saudara Fortuna semua, terima kasih yang sudah komen-komen dan juga memberikan semangat pada pejuang cinta kita malam hari ini. Dan jangan lupa, karena setelah ini masih ada program update status. Wah, jadi yang mau request-request lagu pop terbaru Indonesia, dan juga pastinya Ridho kasih rekomendasi pop-pop terbaru untuk Saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu, terima kasih banyak dan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dan kalau begitu, Ridho menghaturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Formula. Marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pabrik Rena di Sukabumi.
1: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya di malam hari ini di jam 10 malam pastinya ya. Semoga Saudara Fortuna semuanya yang mendengarkan dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga baik-baik pastinya ya. Iya, pastinya di malam hari ini di tanggal 18 di bulan Mei. Iya Mei ya, di bulan Mei pastinya ada program update status bersama Rio Darmawan pastinya di Fortuna sampai jam 12 malam tuh. Ada waktu spend time 2 jam ke depan ya. Jadi untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request lagu pop Indonesia terbaru, boleh banget bisa langsung menghubungi di line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya, karena Rido sudah posting juga di postingan Facebook Radio Fortuna. Tapi sebelum itu, seperti biasanya di segmen pertama, Rido kasih pencerahan, asik pencerahan. Rekomendasi lagu-lagu yang baru rilis banget di tahun ini, ataupun juga lagu yang lagi hype-hypenya, lagu yang viral juga. Tapi ini sepertinya lagu yang memang Rido list untuk Rido putarkan yang baru banget launching, alias baru banget rilis gitu ya. Ini yang pertama ada Kau dari Anji nih. Wah, Kau dari Anji juga. Ada juga Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel featuring Raisa. Terus ada Rabun Jauh dari Bernadia dan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan Silih Hampura dari Pamungkas. Ya mudah-mudahan ketika diberikan rekomendasi, list-list yang sudah Rido kasih bisa jadi referensi nih untuk Saudara Fortuna semuanya, untuk kedepannya yang mau request lagu-lagu terbarunya. Ya sudah, kalau begitu kita langsung putarkan saja lagunya. Dan selamat menikmati, selamat beristirahat, dan selamat mendengarkan.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Ya, masih di update 100 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Dan masih bersama Rido pastinya, sudah Fortuna semuanya. Ya, dan mudah-mudahan lagu yang diputarkan tadi bisa menjadi referensi dan juga teman di malam hari ini. Asik. Ya sudah, kalau begitu kita langsung coba terima yang mau request-request, silahkan. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng,
0: Genjreng, Kang Deden Bantas, selamat malam.
1: Iya.
0: Iya. Sebagai penelpon pertama ini, Eng. Nah, ini geningan. Kang Egay biasa nanya, di Sarawak. Sok diwakilkan atuh, Bade. Boleh, mau request lagu apa, Kang Deden Bantas?
1: Mau request lagunya?
0: Apa?
1: Kota ini tak sama tanpamu.
0: Asik. Aduh, kota ini tak sama tanpamu.
1: Iya.
0: Dari Nadib ya?
1: Dari Nadib Bahasa Lama ya.
0: Nadib Bahasa Lama. Sip, untuk siapa? Iya.
1: Pokoknya kalau tanpa dia, ini mana-mana gitu seru apa
0: warna. Boleh, boleh, boleh. Untuk siapa nih lagunya?
1: Salam Genjrengnya ya.
0: Salam Genjrengnya untuk siapa?
1: Salam Genjrengnya buat Kang Ega ya.
0: Kang Ega.
1: Herlan Nurulung ya, Nur Hadi ya. Herlan Nurulung.
0: Kemana cina Kang Herlan, Eng?
1: Ayah kamar ke on air teteh.
0: Oh, on air, alhamdulillah atuh sehat-sehat.
1: Olivia ya. Dan thank you let Kang AM, Kang Wahyu Tahu.
0: Iya.
1: Kang Wendy Tahu juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada itu siapa itu teh?
0: Siapa?
1: Kang Santana.
0: Ya, kau Kang Santana.
1: Iya, ada. Ada Waaong.
0: Waaong. Heeh.
1: Ada Waaong Suraong juga ya.
0: Waaong Suraong. Izin ya, bukan Rido ya yang ngomong ya.
1: Bukan, ada Waaong Suraong.
0: Boleh, boleh lanjut.
1: Buat yang tadi ya, yang Kang Irfan Nyomplong.
0: Kang Irfan Nyomplong.
1: Irfan Nyomplong juga ya, Kang Surya juga. Ada Maiz Feiz.
0: Maiz Feiz.
1: Semuanya. Ada Manini ya.
0: Manini.
1: Ada Mami juga ya. Kang Mus Mulyadi atau mirip Irfan Mansur kayaknya.
0: Oh, Irfan Mansur. Oke. Okay.
1: Ada Kang Deden Gembol.
0: Kang Deden Gembol.
1: Ya, Kang Budi Pendela ya. Buat semuanya aja Teh Aren tuh.
0: Oh, Teh Aren, KD.
1: Teh Aren. Kita menteri senggol bahaya itu.
0: Tuh.
1: Teh Aren tuh.
0: Aduh, diboking muka nama ta samingguan.
1: Gitu. Aduh.
0: Siap.
1: Buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Mbak Ingrid, Bang Ido ya.
0: Siap, Kang Ido Mantas.
1: Ido, saya selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Spesial mantepnya.
0: Untuk?
1: Buat biasa.
0: Ay, si cinta.
1: Sampai di kuburin utas mananya. Neng Pony Alia.
0: Iya.
1: Ya, saya selalu ya.
0: Amin.
1: Iya. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Waduh, sebagai penelpon pertama kita malam hari ini. Boleh di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Genjreng.
0: Genjreng, Kang Santana, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Semoga
2: malam.
0: Tidak ada trouble Arido. Ya. Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu?
2: Amin.
0: Kak Santana mau lagu apa?
2: Teganya kau, Liodra.
0: Teganya kau dari Liodra ya?
2: Iya.
0: Sip, untuk siapa Kang Santana?
2: Untuk kami, Kang Deden Bantas,
0: dari
2: Gemol, Teh Olip,
0: Teh Olip,
2: Aren, Kang Basa, Marita, Ma Indah.
0: Iya.
2: Diandri, Ma Rindu, Ma Is, Cejule,
0: Cejule,
2: Kang Egi, Kang Kang Herlan.
0: Kang Herlan.
2: Mama Sam.
0: Terus
2: ke Mbak Surya, sama Servis.
0: Ke
2: Mama Apero. Kang Budi tadelannya. Itu tuh. Saya dipindah ya.
0: Siapa?
2: Ke Pak Ben.
0: Pak Ben.
2: Wow. Ke Kang Wahyu Tahu.
0: Kang Wahyu Tahu.
2: Ke Tahu ya, John Tahu ya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Amin. Dan sebaliknya.
2: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Genjreng, gaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Santana. Tumben eling eng telepon teh. Halo.
3: Halo juga.
0: Halo.
3: Update status Fortuna
0: FM genjreng,
3: gaya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Aren. Asli.
3: Tumben. Tumben,
0: biasa nama kan lup-lup geningan Kang Santana teh lamun nelpon. Alhamdulillah.
3: Ginjalnya lagi itu semesta lagi mendukung.
0: Tah ya. Itu semesta sedang berada di pihak Kang Santana.
3: Biasa gagaban nanti Pak yang nyapa cina bukan yang
0: ngabrik. Carekan teh Aren, carekan.
3: Benernya aja.
0: Kang Deden bantas cina tuh.
3: Hariamin korea nesok di geruan wainya.
0: Tuh.
3: Deden belah pentas.
0: Tapi tadi udah di booking satu mingguan cina.
3: Oh, ya. Kemarin mah komo 15 tahunan.
0: 15, aduh, eta 15 tahunan. Setengah dari 30 tahun ya.
3: Iya.
0: Ya sudah, Teh Aren, mau lagu apa malam hari ini?
3: Sepasang sepatu.
0: Sepasang sepatu. Dari Tulus.
3: Iya.
0: Oh, boleh. Untuk siapa nih?
3: Untuk Kang Deden belah pentasnya, bareng Neng Poni aliahnya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Ditunggu di abring geuna Kang Deden.
0: Tuh, Kang Deden.
3: Buat Kang Santana juga ya. Terima kasih sapaannya buat Kang Heru Libra bareng istri tercintanya.
0: Iya.
3: Buat Kang Deden ganteng, Deden gembol, Deden gede.
0: Deden gede.
3: Deden buat ganteng. Cintaku bareng si Ayang Beb-nya ya yang lagi dengerin, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Buat itu tuh siapa teh Bayusman. Buat Kang Mus Mulyadi, buat Kang Irfan Nyomplong, buat itu tuh Manini.
0: Manini.
3: Iya, buat mami papinya juga ya. Buat mama Rosi di situ ada orang Gunung Dut ya.
0: Oh,
3: buat Amitah juga. Buat itu tuh yang punya suara merdu serak-serak jibruk.
0: Hei, siapa tuh?
3: Senja, ya. Selamat malam di tengah naiknya teh.
0: Yap.
3: Buat mama Rindu bareng senal jepitnya, buat teh Melianti juga ya. Itu nunggulih ngiringan ianya doksin biar terus ia merentak di darat.
0: Oh, Teh Dewi.
3: Iya, Teh Dewi Sulastri ya. Selamat betul. Malam teh. Mudah-mudahan dapat yang
0: amin.
3: Itu tuh yang baik ya, didoain.
0: Yang serius juga, betul.
3: Iya. Buat Mama Nabila yang punya itu tuh Cianjur Sukanegara ya, selamat malam.
0: Iya, selamat
3: buat
0: malam.
3: Buat Kang Endang yang punya Purabaya, buat itu tuh Kang Aim yang punya Baros, buat Teh Nurma, buat Teh Purna.
0: Teh
3: buat
0: Purna.
3: Mais juga ya.
0: Iya.
3: Teh Melian Rete udah belumnya, udah ya.
0: Teh Mel udah.
3: Buat Ponuro, buat itu tuh Kang Basar, buat Teh Citra, Kang Fajri, Teh Ranti, Teh Asti ya. Buat Asun.
0: Oh, si Asun.
3: Api Udin, buat Kang Budi, Teh Dela manis ya.
0: Teh Dela manis tuh.
3: Tong yang cerikan nyengir wae.
0: Oh, nyengir wae saha eta teh Teh Aren?
3: jadi suka lupa WA-nya.
0: Oh, sok. Konsian oge
3: boy.
0: Heuh, atuh. Fokus, fokus. Boleh, boleh.
3: Sam juga ya. Jadi lupa buat semuanya WA yang
0: buat semuanya aja. Siap.
3: Oh, itu Coba si ngamuk juragan lelenya.
0: Oh, Jule, Ce Jule.
3: Ucing.
0: Iya.
3: Itu nanti. Buat itu tuh Bunda aja Mama Sipa juga ya. Buat semuanya
0: Oke,
3: yang lagi pada nyimak pada dengerin hampura padahal lah mentega senggote nya tadi heureuy nya eta kuberit.
0: Kuberit cenahnya eta teh di sisi teh nya.
3: Iya, sia
0: ya.
3: Buat yang kesenggol utamain tuh itu ingat ana Om Amar bareng itu Om Aong.
0: Oke,
3: Mas Joko tahu nya.
0: Iya. Om Aong.
3: Super mantep dupernya ya. Buat A Arido seorang
0: terima
3: yang
0: kasih banyak.
3: Punya baik bareng Pak Haji ya.
0: Iya.
3: Sehat selalu ada dalam lindungan Allah. Pulangnya hati-hati ya.
0: Terima
3: ya.
0: Terima kasih banyak Karen.
3: Didoain dapat jodoh yang cantik keluar
0: amin.
3: Dalam salehah ya ayah.
0: Amin.
3: Amin.
0: Ya,
3: amin. Semoga sukses selalu ayah.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Super sayangnya paling update-nya ya buat Sinochan aja. Terima kasih ayah. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teh Aren. Oke. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status Fortuna FM genjreng,
0: genjrengkan. Selamat malam Teh Lisna.
4: Malam juga.
0: Malam hari ini bagaimana di sana, hujan dingin?
4: Hujan gerimis.
0: Oh, hujan gerimis ya di sana ya?
4: Iya.
0: Oh ya ampun. Nah, cocok cokis alias cocok abis mau request lagu apa malam hari ini?
4: Pengen tak bisa memiliki.
0: Tak bisa memiliki. Boleh ya. Kita cek dulu. Siapa yang nyanyi itu teh?
4: Samson.
0: Oh, Samson.
4: Iya. Yeah.
0: Tak bisa memiliki. Oke, sip. Untuk siapa lagunya?
4: Terusan Teh Aren ya. Pak Ben.
0: Pak Ben.
4: Iya, Om. Pak Deden.
0: Pak Deden. Iya.
4: Pak Ben. Api Udin.
0: Api Udin.
4: Dah. Pak Nura, Davi.
0: Mama Davi.
4: Teh Olip. Teh Anibar.
0: Iya.
4: Kang AM. Maiz. Kang Herlan. Kang Surya. Kang DG. Kang Egi ya.
0: Kang Egai.
4: Iya. Ayah Susanti. Om Jack.
0: Om Jack.
4: Oma Jesse. Teh Asti. Kak Yansa. Pak Kaheran. Pak Irfan. Manini. Teh An. Itu teh. Siapa lah?
0: Teh siapa?
4: Amel.
0: Oh iya.
4: Iya. Kang Joko.
0: Kang Joko.
4: Kang Budi. Ya, Marosi. Teh Ranti. Mama rindu, buat semua aja.
0: Oke.
4: Spesialnya, buat Aido ya.
0: Terima kasih banyak.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Makasih.
0: Sama-sama.
4: Genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Lis. Nah ini sepertinya sambil apa ya, nundutan sambil request, wah, menemani tidur dan istirahatnya gitu. Tak bisa memiliki dari Samson. Siap, sudah kita masukkan list. Oke kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Kita coba angkat satu lagi nih. Siapakah penelpon beruntung berikutnya? Halo. Genjreng, halo, dengan siapa di mana ini? Rada ketutupan, banyak yang nelpon.
5: Irfan.
0: Oh, Kang Irfan.
5: Ya,
0: alhamdulillah, bagaimana dirimu, Kang Irfan?
5: Sehat.
0: Wah, mau request lagu apa malam hari ini, Kang Irfan?
5: Lagunya pengen Satu Rasa Cinta aja ya.
0: Satu Rasa Cinta, boleh kita cek dulu. Satu Rasa Cinta, wah setia nih kayaknya nih. Rasa Cinta dari Andra Respati bukan?
5: Ya.
0: Oke, okay. Untuk siapa nih lagunya?
5: Lagunya bercampurkan Teh Lisna ya. Buat Anibar ya, Teh Anibar.
0: Teh Anibar.
5: Terus buat Waong juga.
0: Iya.
5: Buat Basar juga ya. Terus buat Teh Aren ya tadi. Terus buat Kang Santana juga.
0: Kang Santana.
5: Terus buat Kang Anda pribadi juga. Terus buat
0: semuanya aja, siap.
5: Ini buat hari itu aja, makasih ya.
0: Terima kasih banyak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Irfan. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Ini sudah lumayan banyak juga yang kita tampung karena spesial malam hari ini untuk lagu pop-pop terbaru Indonesianya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Genjreng,

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng na di Sukabumi. Yap, Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 11 malam ya. Yang artinya lagu-lagu tadi sudah diputar dan kita semakin menipis di update status ini karena tinggal 1 jam lagi. Oke, kalau begitu kita coba terima telepon kembali. Ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna M Genjreng
0: Genjreng selamat malam Kang AM. Waduh, masih segar ini teh jam segini.
1: Ya, masih mancok terus dari tadi. Mancok tidak masuk tadi dari usang berkesan oge nun.
0: Oh gitu.
1: Oh, langsung terpeleset wae.
0: Terpeleset wae. Ini ge masih pada rame Kang AM. Waduh, yang mau request lagu terbaru. Kalau begitu mau request lagu apa malam hari ini Kang AM?
1: Jangan dukung yang baru ya, yang lagi viral.
0: Apa tuh?
1: Duet Ariel sarang Marisa.
0: Rais.
1: Dengar suaramu.
0: Oh, tadi sudah diputerin lagu itu.
1: Jangan dipinta ya.
0: Sudah diputarkan. Apalah, apa ya, tuh?
1: Ipan Sepentin, jangan paksa.
0: Oh, rindu. Jangan paksakan untuk ya. Rindu. Boleh. Untuk siapa Kang AM?
1: Ya, yang udah masuk tadi kalau penyanyi mah Ipan, ini mah Irfan.
0: Benar-benar.
1: Saya Aren sama Nocannya.
0: Mm-hmm.
1: Makasih. Sapaannya saya Aren nih, balas.
0: Iya.
1: Komsan sama Kang AM di
0: Kontan, siap.
1: Sama Bantas sama Poni ya.
0: Mm-hmm.
1: Sama Den Bantas sama Neng Poninya ya.
0: Mm-hmm.
1: Pacar. Terus buat Cejule,
0: Mai,
1: Krisna,
0: mm-hmm.
1: Santana yang tadi udah masuk.
0: Oh iya benar, Kang Santana.
1: Terus lagi mana ini sama Mami sama Papi di mana itu Parung Kuda.
0: Parung Kuda, benar.
1: Wangi, terus Neng Meli di Puncak Beuyeum.
0: Hmm, betul.
1: Waom. Anu to eta umrohan.
0: Tos umrohan.
1: Waom ni Kang AM.
0: Nyenggo. Menyapa.
1: Mudah-mudahan Waom sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan lagi manco di depan radionya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Paling mantapnya Bang Rido.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih ya, Bang.
0: Sama-sama. Sama-sama Kang AM.
1: Ucapannya update status. Fortuna FM, Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM. Wah, masih mancok katanya dari usang berkesan. Oke, kalau begitu di belakang Kang AM ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM, Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Teh Olive, selamat malam. Waduh, masih cenghar.
2: Selamat malam juga Arido.
0: Cenghar kene ini mah dari suaranya mah.
2: Kelenyap.
0: Jam 11 malam. Apakah iya. Anak tercinta sudah pulang Teh Olive?
2: Udah barusan.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu mah.
2: Tadi biasalah waktu itu mah usah Dokcin.
0: Dokcin?
2: Udah ngelelehek.
0: Ngelelehek, bangun lagi babak kedua berarti sekarang ya.
2: Iya, babak kedua. Ya kan anak baru datang nih.
0: Oke, okay, kalau begitu sok mau lagu apa Teh Olive?
2: Itu apa teh antara nyaman dan cinta.
0: Asik, antara nyaman dan cinta dari Nazia ya.
2: Iya.
0: Oke, untuk siapa Teh Olive salam-salamnya?
2: Yang barusan ya, buat yang barusan Kang AM ya.
0: Kang AM.
2: Iya, buat Marin barang tipiknya ya. Buat DM, buat Kang Budinya juga, buat Mary ya.
0: Iya.
2: Buat Nais, buat Mak Nini ya.
0: Mak Nini.
2: Buat Mami Papi juga ya. Buat Kang DG, buat Aren ya. Makasih ya sokannya ya.
0: Teh Aren, iya.
2: Ya, Teh Aren ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Egi ya, bareng Mama
0: Dapi, Mama Dapi.
2: Dapi.
0: Ya. Mama Dapi, Mama Dapa
2: ya. Buat Abi Kuntul juga ya.
0: Kang Abi.
2: Buat itu apa tuh panganten ya
0: Wah Iwong Waong
2: panganten
0: semoga lancar lah Waong
2: ya, semoga lancar aja ya.
0: Iya betul.
2: Buat Kang Santana, Kang Basal juga ya, Kang Deden Bantas, buat Anibar, buat Mbak Yuni juga ya.
0: Iya.
2: Buat Kang Anjas, buat Kang Mus Mulyadi ya.
0: Kang Mus Mulyadi.
2: Buat Alan ya, buat Herlan. Buat Mama Nura ya, buat Kang Surya juga ya. Buat itu
0: siapa tuh?
2: Mama Nura ya, itu
0: Mama. Oh, Kang Mama Nura.
2: Apero, iya. Buat Kang Wahyu juga ya.
0: Iya.
2: Buat Asur itu ya, buat Dewi ya.
0: Iya, Teh Dewi buat tadi
2: Isna,
0: ada.
2: Nah, itu. Pokoknya buat semua-semua aja deh dikumpulin.
0: Untuk semuanya.
2: Aja, ya, siap. Yang enggak kesapa mah biasa we hampura badak.
0: Hampura badak. Namanya juga manusia biasa begitu.
2: Iya, kan itu kan kalau sekarang banyak teuing orang juga pengen naiknya.
0: Betul. Nah, betul sekali, Teh Olive.
2: Iya, jadi kalau enggak kesenggol sekarang, besok-besoknya
0: besok-besok lagi, aja.
2: Gitu, iya. Jadi jangan ada yang
0: kukulutus.
2: Jangan ada yang inbox atau nge-WA.
0: Oh, sampai nge-WA-nya Teh Olive, kenapa enggak itu? Saking ku pengen silaturahmi ya. Berarti.
2: Jangan ada yang nelpon.
0: Yap, betul.
2: Kesenggol nih, ada ge.
0: Disebutin tuh.
2: Lah pokoknya hampura badak gue nanti juga meureun kasenggol ya.
0: Iya, siap, Teh Olive.
2: Ya kalau sekarang bisa di semuain mah meureun batunya kebagian.
0: Betul sekali.
2: Iya, pokoknya paling mantepnya buat Arita ya, sehat selalu.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih banyak, amin, doa sebaliknya.
2: Ya,
0: terima kasih, Teh Olive. Amin.
2: Salam aja buat mamahnya ya.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Ya, makasih Arita ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Teh Olive. Ya. Lagu-lagu tadi sudah ada dari Kang AM, Jangan Paksa Untuk Rindu. Wah, Ivan Seventeen ya. Terus Antara Nyaman Dan Cinta dari Nazia Marwiana. Oke, kalau begitu coba deh kita. Wah, ini ada yang masuk lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM Genjreng
0: Genjreng Wah, Mais ini beres kegiatan kah?
3: Enggak.
0: Oh, lagi nyantai.
3: Nyantai.
0: Alhamdulillah, berarti malam hari ini
3: diatur kegiatan sama MBG dari pagi.
0: Biasanya kan malam hari ini, aduh, Mais baru beres kegiatan, ternyata lagi senggang waktunya.
3: Udah kan silatnya, udah tampil, nanti udah lembaran baru.
0: Oh, baru ada lagi nanti.
3: Di Cibadak.
0: Oke. Waduh.
3: Anak-anak diistirahatkan dulu sekarang.
0: Benar, istirahatkan dulu.
3: Ya, butuh istirahat.
0: Nah, termasuk Mais kalau begitu mengistirahatkan.
3: Iya.
0: Kalau begitu mau lagu apa Mais malam ini? Apa tuh?
3: Embun di ujung senja.
0: Oh, embun di ujung senja. Mau yang duet atau yang sendiri?
3: Yang duet lah, yang duet.
0: Yang duet. Oke, untuk siapa jadi Mais?
3: Buat barusan Olive, Olive. Ada AM ya, Kang AM.
0: Kang AM benar.
3: Aren,
0: Teh Aren.
3: Teh Aren ya. Melma bangun nanti udah tidur.
0: Udah bobo ya.
3: Udah bobo ya. Kang Ujeng J.
0: Kang Ujeng J.
3: Bang Le. Bang Anjas. Terus ada Wahyu Tahu.
0: Oh iya, Kang Wahyu Tahu.
3: Ada Wendy Tahu. Siapa itu kan yang Kang U teh?
0: Tahu. Oh, Kang Joko.
3: Tahu.
0: Kang Joko, Kang selamat Helan, malam Kang Joko.
3: Kang Egi. Mama Indah.
0: Mama Indah.
3: Pok Nura nya. Buat semua aja nya.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya. Tiada kata yang paling indah ucapan nama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mais. Wah, pokoknya mah ini yang request-request lagi juga ini ada yang melalui komen-komen WhatsApp ya, sudah Fortuna semuanya, ini ada dari Bang Lens nih. Waduh. Selamat malam Bang Lens nih, baru terbaca karena memang ramai juga yang nelpon. Nanti deh kita sekalian coba cek komen-komen Facebooknya kalau begitu. Ini update status Fortuna FM Genjreng euy. Selamat malam Aido, lagunya Jika Rindu punya suara dari Suci 135. Terima kasih banyak. Oke, coba kita cek dulu Bang Lens ya lagunya ya. Jika Rindu punya suara dari Suci, sudah kita siapkan Bang Lens. Terima kasih banyak sudah komen-komen. Oke, kalau begitu satu lagi deh ini, masih ramai juga yang nelfon, boleh. Halo. Waduh, Tisoledat. Mohon maaf, berarti Anda kurang beruntung kalau begitu. Jangan menyerah, jangan patah semangat. Yuk, kalau memang mau request-request lagi silahkan naik lagi. Tapi setelah lagu, oh ini nih ada lagi yang masuk deh. Biar pas di 5 kalau begitu. Halo.
4: Update status.
0: Wow, Ning.
4: Sudah FM. Genjreng.
0: Genjreng. Selamat malam, Waong.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa?
4: Apa kabar, Ahino?
0: Kabar baik pastinya, Waong. Alhamdulillah. Bagaimana dirimu, Waong?
4: Alhamdulillah.
0: Hai.
4: Ada dari orang-orang Pertuna.
0: Asik. Ini gimana nih persiapan menjelang pernikahan nih?
4: Siap, udah beres.
0: Udah beres. Hari apa sih, Waong?
4: Hah?
0: Hari apa menikah teh?
4: Rabu.
0: Berarti 2 hari lagi ya?
4: 2 hari ke 2 aja pas.
0: 20, tanggal 20 berarti ya?
4: Minta lagu Bang ah.
0: Benar gak nih? Tapi jadi.
4: Bener.
0: Oh, benar. Wah, pokoknya lancar, Waong lah.
4: Hari udah mau kacau. Angkatkan aja.
0: Siap, siap, siap. Ya udah mau lagu apa, Waong?
4: Hah?
0: Lagunya mau apa?
4: Lagunya Indah Pada Waktunya.
0: Asik, Indah Pada Waktunya. Benar ya itu teh, Indah Pada Waktunya. Dari Rizky Febian ya?
4: Kirim-kirimnya. Buat Inung Tereta, Selabintana, Kenapa Balaga sama Waong.
0: Oh, sama Waong.
4: Teh Olip.
0: Teh Olip.
4: Gacor, gacor. Mama Anda, Yati Bali, Meliandri.
0: Iya.
4: Budi sama Delanya. Teh Mano alias Teh Jule.
0: Teh Jule.
4: Marien Dekon. Aren. Terus Felisna di Cibatu Penggeleseran. Ada duit. Dan game buah. Oh, Deden Bantas lagi ya. Dika di Sekerenten.
0: Iya.
4: Pas di Cikembar. Haji Maman Apero. Teh Anibar. Awang Balon. Pak Ben.
0: Pak Ben.
4: Kang AM ya, makasih sapaannya.
0: Mm-hmm.
4: Kang Opray tadi cengka, kenapa gak nyapa sama aku?
0: Tuh, kenapa ya, kamu?
4: Kulitnya. Terus Deden Bantas, Mas Sam. Bang Kurnia,
0: Bang
4: Toyi, Bang Jeff,
0: Bang Toyi,
4: terus Wok Joker ya, Ayah Susanti, Ayah Denny sama Teh Hanya, Teh di Cibadak,
0: Teh di Cibadak,
4: Teh Harci Girai, Irfan di Nyombong, makasih sapaannya.
0: Okay.
4: Terus Ayu Tahu di Cisaat. Terus buat Mama Gilang aja
0: kita cinta. Asik. Siap, siap, Bang.
4: Terus yang kedua. Buat yang mandu aja.
0: Terima kasih. Amin, ya sebaliknya.
4: Rezekinya.
0: Amin.
4: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Status order MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Waong. Ini kayaknya kita stop dulu. Nanti kita lanjut lagi kalau memang masih ada waktu, karena sudah lumayan banyak yang kita list requestan dari Sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Oh gak tau Waongnya. Genjreng.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 11.36 yang artinya seperti ini di interval terakhir untuk request-request lagu pop Indonesia terbarunya. Tapi sebelum itu kita coba cek komen-komen Facebooknya, apakah ada yang request-request atau mungkin sekedar say hi dan ngabsen aja. Ya, di Facebook ada Kang Bobo juga, selamat malam. Kang Rido Dermawan, selamat malam, stay tune dari Kota Medan Sumut. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak juga Kang Bobo. Terus ada Teh Aren juga yang komen-komen di Facebook. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Malam Aido yang ganteng, kalem, baik, juga ramah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga sehat terus, amin. Doa sebaliknya tidak kurang suatu apapun, amin. Teh Aren siap ngegenjreng sampai tuntas siaran. Fortuna mah pokona genjreng. Terima kasih banyak Teh Aren, selamat malam dan selamat beristirahat juga. Tadi lagunya sudah diputarkan ya Teh Aren. Ada juga dari Tumiar Idawati dari Medan. Terima kasih banyak Tumiar Idawati. Ya sepertinya yang komen-komen di Facebook karena terlalu banyak, asik terlalu banyak. Ya sepertinya itu yang komen-komen di Facebook. Ya sudah Fortuna semuanya, karena tidak ada yang request-request, sepertinya kita open kembali. Yang mau request melalui line telepon Fortuna juga boleh, kita tunggu pokoknya. Mungkin satu atau dua penelpon lagi, atau satu atau dua yang request-request. Iya, karena sepertinya ini hari Senin gitu ya, karena besok masih jam kerja. Apakah memang sudah pada telalidur kah Saudara Fortuna semuanya? Atau ya ini tadi ada yang naik tapi Tisoledat lagi. Aduh, semangat deh dirimu, dari tadi Tisoledat mulu. We're listening to JTech Music. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, ini ada satu lagu dari Naif, karena sepertinya sudah tidak ada yang request-request lagi malam hari ini. Kita langsung putarkan saja, ini lagu pilihan dari Rido untuk Saudara Fortuna semuanya. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan pastinya.

Ya, jika lo dari Naif menutup perjumpaan kita malam hari ini, sudah Fortuna semuanya di update status. Pastinya terima kasih banyak yang sudah request-request malam hari ini, entah itu melalui Facebook, WhatsApp, ataupun juga line telepon Fortuna. Dan pastinya selamat tidur, selamat beristirahat, dan jangan lupa siapkan energi untuk besok pagi. Dan yang mau beristirahat, silahkan istirahat karena besok pagi masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Kalau begitu Rido pamit, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Mangkringrengna di Sukabumi.

bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng Enjing, selamat pagi Surah Portuna semuanya.
0: Enjing, Wilujeng.
1: Ya, Wilujeng di acara warai dulu ya. Mulai lagi. Ya, acara warai.
0: Ya.
1: Ya, acara warawiri ya. Per hari 19 Mei 2026.
0: Betul sekali, hari Selasa
1: bernuansa. Betul, ada aku Pengki Nusantara seperti biasa bersama
0: Is Padahlan tentunya.
1: Perkiraan cuaca info terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi atau nasional. Serta ada saya Zahi dari WhatsApp, Facebook juga Instagram ya.
0: Yap.
1: Yuk, langsung aja diramaikan. Yang mau senggol-senggol saya nanti kita bakal sehi-sehi selain satu ini.
0: Bener banget.
1: Ini selamat pagi dan selamat beraktivitas yang lagi cekat-cekih ya. Yang lagi hektik untuk prepare anaknya sekolah atau lagi siap-siap untuk bekerja ya, dagang ya. Yang mau dagang, siap-siap prepare, semangat terus. Yep. Yuk, yang baru pulang sip malam, selamat beristirahat juga.
0: Oke.
1: Yuk, kita ke lagu timur dulu. Dan nanti kita babak lagi dengan perkiraan cuaca. Tetap aja ada acaranya, Warawiri Portuna FM.

Kakak pula.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Denjureng.
0: Yo, Suara Fortuna yang masih di acara Warawiri bareng kita berdua. Dan tentunya sekarang jam sudah nunjukin pukul 6.24. Sangat tujuan lah ya. Ini cocok banget untuk kita gejerengkan dengan cuaca dulu gak sih? Biar tahu kedepannya seperti
1: boleh,
0: apa
1: boleh,
0: nih cuacanya.
1: Boleh.
0: Perkiraan
1: Brakicu.
0: Brakicu alias perkiraan cuaca. Ini untuk detik banget ini ya, untuk kecamatan Cikole dan sekitarnya. Ini suhunya di 22 derajat Celcius, untuk presipitasinya 3%, kelembabannya 98%, dan anginnya 3 km per jam. Cuacanya saat ini sih sebagian cerah ya. Dan cerah gitu. Jadi untuk saat ini cerah, tapi kedepannya kita gak tahu ya. Kita langsung aja lebih rinci untuk kota dulu ya, Mbak.
1: Yep. Boleh di kota dulu, nanti ke kabupaten. Selamat pagi buat yang baru bergabung.
0: Selamat pagi
1: Wilujeng Angie.
0: Yang udah miskom-miskom, selamat pagi ya.
1: Nanti ya kita sapa ya setelah Prakicu
0: hari ini.
1: Pagi ini.
0: Baik, perkiraan cuaca Kota Sukabumi hari Selasa bernuansa tanggal 19 Mei 2026. Untuk kecamatan Gunung Puyuh, nih hujan ringan. Itu juga Cikole hujan ringan, Citamiang yang hujan ringan. Tiga-tiganya sama-sama suhunya di 20 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Kelembabannya ada untuk Gunung Puyuh dan Citamiang itu di 69 sampai dengan 99%, sedangkan untuk Cikole itu di 70 sampai dengan 99%. Dilanjut ini ada Citamiang, Kecamatan Citamiang, Warudoyong, hujan ringan sama-sama suhunya di 20 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Kelembabannya sama-sama juga di 69% sampai dengan 99%.
1: Okay.
0: Untuk Baros juga sama ya, hujan ringan, lembur itu hujan ringan dengan suhunya sama-sama dua-duanya 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kelembabannya mirip juga di 68 sampai dengan 98%. Sedangkan Cibareum nih, Kecamatan Cibareum, Kota Sukabumi itu beda sendiri. Ini akan diperkirakan Cibareum itu akan diperkirakan hujan berawan. Iya, beda sendiri dengan suhunya 20 sampai dengan 27 derajat Celcius.
1: Okay.
0: Jadi untuk Kota Sukabumi hari ini hampir seluruh kota itu hujan ringan kecuali Cibareum aja begitu sih.
1: Oke, okay, yang beda sendiri.
0: Beda sendiri.
1: Ya?
0: Kalau kabupaten Mbak pasti banyak bedanya.
1: Kalau kabupaten di sini untuk hari Selasa bernuansa 19 Mei-nya, Pelabuhan Ratu itu sudah berawan dengan suhunya 23 sampai 28 derajat Celcius, begitu juga dengan Simpenan yang ternyata berawan suhu yang sama. Cikakak juga berawan, Bantar Gagung juga berawan, Bantar Gadung dengan suhu yang sama dengan Cikakak dan Bantar Gadung itu 22 sampai 27 derajat Celcius. Bedanya Bantar Gadung 22 sampai 29 derajat Celcius, beda tipis aja ya. Cisoloke juga masih berawan, Cikidang juga berawan, Lengkong, Jampang Tengah, Warung Kiara, Cikembar itu berawan. Nah, Cibadak, Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng itu dia hujan ringan kebagiannya ya. Dengan suhunya rata-rata beda tipis 21 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Cibadak, Nagraknya 20 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Parung Kudanya 21 sampai 28 derajat Celcius. Bojong Gentengnya 20 sampai 28 derajat Celcius ya. Bojong Genteng sama Nagrak sama suhunya. Nah, Parakan Salak kebagiannya berawan dengan suhunya 20 sampai 27 derajat Celcius. Kalau Cicuruk itu kebagian hujan ringan hari ini sama seperti Cidahu ya, dengan suhu yang sama 20 sampai 27 derajat Celcius. Kalau Bandunggal, Kabandungan berawan, Waluran juga berawan. Aduh, suara apa itu? Jampang Kulon berawan. Perut mules jika netehnya. Si Emas juga berawan, Kalibundernya hujan ringan. Surade berawan, Cibitung berawan, Ciracap, Gunung Guru. Ya, untuk sampai Ciracap berawan, nah Gunung Gurungnya udah hujan ringan, Cantayan, Cisaat itu Kadudampit hujan ringan ya, sampai Caringin dan Sukaraja hujan ringan. Kebon Pedasnya berawan, Cirenghas hujan ringan, Sukalarang hujan ringan, Pabuarannya berawan, Purabayanya berawan, Nyalindung hujan ringan, Geger Bitungnya berawan sampai Sagaranten, Curug Kembar itu berawan. Cidolok, Cidadap, Tegal Bulet itu hujan ringan kebagian. Nah, Cimanggunya berawan, Ciambarnya hujan ringan. Jadi variasi untuk di kabupaten itu hujan ringan, berawan, bahkan hujan sedang juga ada ya. Apapun kondisi cuaca pagi hari ini kita syukuri, nikmati luar biasa. Oh, berawan juga ada di kabupaten, dan yang pastinya kita banyak bersyukur. Jangan lupa doa-doa afirmasi terbaiknya pagi hari ini. Menikmati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan.
0: Iya, betul.
1: Menjalani tanpa keluhan, yang pasti tetap semangat untuk Anda yang pagi hari ini kembali beraktivitas, rutinitas ya, baik itu di rumah, di luar rumah, atau mungkin jauh di luar kota, tetap semangat pagi hari ini.
0: Iya.
1: Selamat pagi, kita berdua juga untuk kawasan Icon Marine.
0: Saya buat Puncak
1: Maya.
0: Selamat pagi.
1: Jagainya bersama keluarga tercinta, tetangganya juga ya, Teh Atika sama Teh Hera.
0: Asik.
1: Teh Hera. Pagi juga Mais, kalau
0: Selalintana, selamat pagi.
1: Oleh beresnya Teh Olivia, selamat pagi ya Teh Aren di kawasan Baros, Sulijang Enjing, Teh Maya, Teh Denti Genteng Baros juga ya. Pagi kita yang punya ujung-ujung genteng nih,
0: iya,
1: ya,
0: ujung enjing.
1: Ujung genteng, terus juga Ciko di Banten sana, wih, sampai ke Sawarna,
0: sampai
1: ya.
0: Ke Sawarna gitu ya.
1: Kapan ya ke Sawarna? Semoga.
0: Terus juga ya Mak Nini, Mami.
1: Parkut,
0: selamat pagi.
1: Mani Nini, Mami, ya. Papi.
0: Yo, Mami Papi yang udah miss kok Kang Endang Abadasa Geopark Celetuh.
1: Pagi-pagi.
0: Selamat pagi. Waaong, ya. Api Udin, selamat pagi ya.
1: Waaong di ujung genteng bukan?
0: Bukan, Cinagen ya, satu jam sebelumnya
1: ya,
0: Terus juga ini buat Teh Olivia Senja dari Kolebaris, Teh Anibar. Teh Lisne udah misko-misko, selamat pagi. Kang Irfan Nyemplong, Kang Egi, Kang Regi juga hadir ya. Terus juga ada Pak Ben dan Bang Lens juga ya.
1: Pagi.
0: Teh Mano, terus juga Teh Aren, Bang Anjas. Selalu, Bang Anjas selalu ya harusnya. Terus juga
1: gitu
0: always
1: kan.
0: Iya, selamat pagi juga buat ini Teh Ranti. Terus juga ada Teh Asti mungkin ya. Selamat pagi untuk Kang Budi. Kang Budi kemana wainya?
1: Kang Budi
0: sibuk.
1: Kenapa
0: waktu, kenapa waktu
1: Kang
0: itu naik?
1: Kang Budi nuju sibuk.
0: Nuju sibuk. Namanya cenanya bersama TDM-nya. Selamat pagi juga untuk Kibashar Takokak, juga untuk ayahnya Susanti. Iya. Terus saudara Poki yang ada Cinagen ya, Jampang Kulon, Pasir Pompok, Bojong Sari itu untuk ada Ajajang, juga ada Teh Neneng.
1: Ajajang.
0: Terus juga selamat pagi Poki buat Neneng.
1: Oh. Aslinya.
0: Wah, Cici juga selamat pagi yang di Pasir Pompok Cijorong. Wah, Wah Cici, Wah Dedem, terus juga Wah Salima, perua-uaan.
1: Di Parkut ya, Wah Supri.
0: Wah Supri. Wah Tatang juga, Teh Emar ya, buat semuanya ya.
1: Wah
0: Tatang, Wah Tatang. Tatang-tatang apa yang berbunga?
1: Ay, tatang kalang.
0: Betul.
1: Mari deh.
0: Terus juga selamat pagi nih yang udah lewat WhatsApp ya. Buat Adila Ciser. Please welcome
1: Telisna. Di mana Telisna?
0: Di mana Telisna?
1: Di rumahnya dong.
0: Iya, Sarah.
1: Nah, mungkin di rumah orang.
0: Iya.
1: Lagi bertamu.
0: Aduh. Terus ini Abah Koboy nih.
1: Bah Koboy.
0: Coba kita dengar bilang apa.
1: Aduh, Bah Koboy. Oh, Bunda Fatma juga di kawasan Karang Tengah ya, Lujeng Enjing, Karang Tengah semuanya. Pak Ita. Kumaha?
0: Oh, itu suara kita di radionya ada.
1: Oh, berarti menunjukkan bahwa dia lagi
0: bukti,
1: nguping
0: gitu,
1: gitu kan, lagi stay tune,
0: yes.
1: Lagi standby. Secara
0: suara kita kan suara emas yang mahal gitu ya.
1: Aduh, kenapa ya banyak yang merekam, gak apa-apa deh. Mungkin untuk nganying sionan
0: beri. Ini kayaknya aneh ini. buat jujurit malam kayaknya. Iya. Celok Koboy ya, terima kasih ya.
1: Jeritan malam.
0: Jeritan malam, jeritan malam.
1: Pramuka.
0: No. Jeritan malam.
1: Pramuka. Praja muda karena.
0: Penggemar Radio Fortuna kok gieng euy,
1: gieng. Mungkin lagi ngagayeng.
0: Lagi
1: ngagayeng.
0: Enggak gieng-gieng kita. Kita gieng cereng sayang ya. Terus disenggol-senggol para penggemar cilok si Koboy.
1: Tika ayo namanya cilok.
0: Nabi Tika ayo namanya cilok. Belum approve by kita.
1: Tapi sudah si mang-mang cilok ngusah ngalangkungnya. Tengah hati gitu. Tapi lalu ngamam cilok ngusah.
0: Asa-asa nginget gitu. Mungkin kadang-kadang cilok teh asa, aduh, asa-asa air kurang gitu.
1: Lain-lain asa kurang, cilok.
0: Teringat sesuatu gitu. Pokoknya digenjreng aja di masa berada si Koboy, selamat mendengarkan di Radio Fortuna.
1: Pagi.
0: Nomor telepon yang belakangnya 35 ya.
1: Oh,
0: selamat
1: 35.
0: Hadir aja. Entah siapa itu ya. Pagi Mbak Ispa, Mama Mama Adila di Ciseri ikut tadi di Warawiri genjreng. Genjreng ya, balas dulu Mantas jempring enggak ada backsound. Kita backsoundin dulu ya. Genjreng selamat pagi buat semuanya. Digaskan lagi. Yang udah miss call, miss call. Selamat pagi. Ini untuk Mama
1: siapa?
0: Mama Mika.
1: Untuk siapa?
0: Untuk apa? Ini ada Mbak Darsa.
1: Hey.
0: Terus juga ini Mbak Kelatu yang miss call. di sini aja kali ya di WhatsApp ini. Nih baca-baca lagi buat saya ini. Selamat pagi buat semuanya yang baru manja tapi gak mau komen dan gak mau miss call, gak apa-apa, selamat pagi aja. Nah, atuh.
1: Bergerak. Paling tidak tangan itu harus bergerak.
0: Iya, olahraga kecil-kecilan.
1: Betul. Ngalumuk, masih pagi. Segala makan.
0: Engkara rombehen. Temeli Andi juga hadir pagi, di puncak kue yang Bang Anjas dihadirkan aja di Genjreng. Iya. Ini siapa sih udah nelpon-nelpon aja, selamat pagi.
1: Nah,
0: ini kerja aja buat. Ojo asup geus tur atere tur atere ieu teh.
1: Ge matarane terekeun dieu mah.
0: Siapa ini teh?
2: Terekeun. Ge anak terekeun teh mayang jame.
1: Nah.
0: Kayaknya salah.
1: Maaf.
0: Maaf ya. Siapa tiba-tiba mayang jambe? Siapa ya?
1: Mayang jambe.
0: Iya ada, iya Bang Nino. Cuman masih ini siapa ya penontonnya?
1: Biasa duka eta teh.
0: Adalah selamat pagi buat Anda ya. Ini kalau salah paspor biasanya di radio kita otomatis mati. Iya, maaf banget untuk siapa ini yang belakangnya 35. Iya, karena emang kan disesuai program ini udah aturannya ya, Mbak ya. Acara warawiri. Enggak tahu kenapa 35. Kalau acara warawiri, Pongki sama Mbak Ispa tiba-tiba ada paspor lain yang salah, suka tiba-tiba mati sendiri otomatis.
1: Luar negeri aja pakai paspor, apalagi gabung di
0: Fortuna. Gitu. Calisna ini nih lumayan panjang banget. Warawiri Fortuna
1: kan
0: gejreng.
1: What
0: happen? Apakah kumbang saya mati, Mbak?
1: Enggak.
0: Masih grow up hidup.
1: Kumbang-kumbang ada di taman. Kayak lagu. Kayak apa?
0: Kayak suara wa nangis yang tadi. Wajangkis meren.
1: Wajangkis?
0: Emang mirip ya, Pak? Wajangkis. Entahlah.
1: Wajangkis mah agak-agak cempreng dikit lah.
0: Lah ya, kayaknya.
1: Tapi nggak tahu juga.
0: Ngak.
1: Tapi ada namanya kalau Wajangkis di situ. Ada
0: ya
1: namanya.
0: Allah, no name. Ini sampai stay ya.
1: Aduh.
0: Tapi maaf ini suaranya nggak bisa keluar karena emang otomatis dari si monitor ini mixernya nggak bisa diangkat lagi telepon, maaf ya. Ya ngak di temerian ngak dong. Pagi-pagi harus diafirmasi, selain doa terbaik harus happy happy virus gitu.
1: Aduh. Kirain cuma Aldi virus aja.
0: Happy virus juga harus ada.
1: Happy mah biasanya sama. Happy Asmara.
0: Oh iya benar. Ada juga lagu Seventeen dari Seventeen.
1: Atau Happy Birthday.
0: Tuh. Lagu Seventeen ada juga Happy Virus.
1: Happy virusnya. Betul. Wajahnya virus.
0: Virus
1: dong. Pongki virus.
0: Iya, virus juga.
1: Iya paras.
0: Pokoknya kenapa harus happy ya kenapa karena karena bahagia itu penting banget gak sih Wespa?
1: Iya, benar banget. Suasana hati di awal pagi pekan, kita membuka mata itu juga tergantung banget sama nanti kedepannya perjalanan kehidupan kita.
0: Sampai ke siang, sampai kita ketidur lagi.
1: Kalau mikirnya hanya sedih, kecewa, marah, itu kayaknya negatif-negatif ya.
0: Iya, mengelar hati sama bergabung.
1: Apapun kondisi, perasaan, permasalahan, kita enjoykan dengan perasaan bersyukur. Itu yang paling penting ya.
0: Betul banget. Bahkan bahagia itu bisa secara langsung nih Bayispa berdampak pada kesehatan fisik dan mental.
1: Bener banget.
0: Berarti yang
1: termasuk gak kamu Pongki itu jarang sakit atau sakit terus gitu?
0: Aku termasuk yang jarang sakit.
1: Kamu terus jarang sakit?
0: Sekainya sakit tuh karena dompet kering toh.
1: Alhamdulillah ya, kalau aku termasuk golongan yang jarang banget.
0: Iya, karena always be happy. Emosi positif itu akan meningkatkan dan melepaskan hormon seperti endorfin. Kalau endorfin teh teuing searching nya.
1: Eta si endor.
0: Si endorfin, si serotonin, terus si dopamin.
1: Kan sok aya gini ya. Halo, aku endorfin. Halo. Kamu harus jaga endorfin kamu gitu dengan suasana hati yang love.
0: Iya,
1: itu cinta gitu kan ya.
0: Tentunya dari itu tiga tadi kayak dopamin itu bisa menurunkan kadar stres pada tubuh kita.
1: Ih bener banget.
0: Bisa juga
1: jadi,
0: loh.
1: Jadi apa tuh Pom?
0: Jadi sampe.
1: Oh, dikulup dong.
0: Pokoknya bahagia itu bisa meningkatkan imunitas dan kesehatan.
1: Pastinya
0: ya, mengurangi risiko penyakit kronis nih yang dipicu oleh stres berkepanjangan. Ya, biasa stres lah ya.
1: Jadi yang permasalahan stres nggak usah terlalu berlarut-larut. Yang sedih, yang kecewa jangan terlalu lama.
0: Jangan.
1: Ya. Happy.
0: Karena apapun semuanya ya dari happy ya awal mulanya.
1: Lagu terkenal kan kita tahu sendiri.
0: Apa?
1: Happy birthday.
0: Iya, yang happy.
1: Happy birthday to you. Itu kan lagu yang paling terkenal.
0: Ya, itu
1: setiap
0: paling
1: kelahiran
0: pasti
1: manusia.
0: Pasti lagunya itu. Sama satu lagi.
1: Makhluk hidup tentunya.
0: Sama satu lagi. Mm-mm. Yang lagu hari ini itu ya. Oh. Kalau itu selalu pasti ada aja itu.
1: Oh, itu tapi tiap hari beda-beda sih. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu.
0: Iya. Pokoknya yang lanjut yang dua itu ketahanan mental sama relasi yang lebih kuat,
1: nah,
0: itu untuk kebahagiaan.
1: Ketahanan mental, pertahanan kita tuh harus dijaga ya. Oops. Terutama dalam mental ya.
0: Iya dong. Iya.
1: Tapi beda dengan metal.
0: Oh, itu
1: beda.
0: Metal. Teringat sesuatu.
1: Apa tuh?
0: Enggak. Ketahanan mental ya, terus relasi yang lebih kuat. Memudahkan kita untuk membangun hubungan yang positif dan suportif dengan orang-orang sekitar.
1: Iya, jangankan positif negatif aja kan ada di baterai tuh.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Juga perlu
0: orang-orang yang negatif kayaknya ya,
1: negatif.
0: Perlu juga kita. Iya. Jadi pokoknya bahagia itu banyak banget kepentingannya.
1: Tentang positif-positif, negatif-negatif, malah
0: ya. Positif-negatif dong. Jadi kita butuh orang-orang yang negatif. Terima kasih orang negatif.
1: Hey.
0: I love you, pokoknya.
1: Jadi sebelum ke positif, kita
0: harus negatifin dulu.
1: Jangan dong.
0: Jadi sebenarnya kita itu butuh orang yang negatif. Asalkan pintar memilih dan memilahnya.
1: Nah, eta.
0: Yang
1: dipilih menang
0: melalui. Ini katanya.
1: Kenapa?
0: Yang tadi nomor Dewi Sulastri mau disepi Akang Pongki yang miss call ujung 3525.
1: Oh,
0: Anda tadi yang nelpon itu. Anda tadi.
1: Okay, bagian mana teh Dewi teh?
0: Ting, ini enggak dikasih tahu nih bagian mana nah?
1: Maksudnya Bu Mina.
0: Di mana ya?
1: Oh ya udah di save aja
0: di-save
1: biar
0: aja ya.
1: Biar tahu kita itu. Oh
0: ya.
1: Teh Dewi 3535.
0: Mama Syam Rahman Irawan ya, selamat bergabung juga. Buat semuanya lah ya.
1: Dari Asam Encing, sampai J. Selamat pagi pastinya.
0: Iya, selamat pagi juga.
1: Bahagia selalu. Yo. Ya meskipun ya kita tahu sendiri kehidupan ya. Sedih, tangis, tawa, semua pasti berkelut di situ aja.
0: Betul banget. Itu mah sepintar-pintarnya kita ngegenjrengkan ya. Mm-mm. Hidup kita aja sih. Dan ini yang misko-misko masih ada Teh Nina. Oke. Okay.
1: Pagi.
0: Dan juga ada Kang Santana. Oke. Kita lanjut lah ya.
1: Yeah. Soal
0: yang satu ini kita bakal balik lagi dengan berita terupdate dari Kota dan Kabupaten Sukabumi.
1: Jangan lupa juga nih Pongki.
0: Apa,
1: ya, semua punya tujuan yang indah, tapi tidak semua punya langkah yang mudah.
0: Oh.
1: Tetap semangat dan
0: sampai
1: yakin
0: jumpa
1: bahwa semua bisa dicapai dengan doa dan usaha.
0: Oke. Okay.
1: Sampai jumpa. Yuk mari.
0: Jadi jadi intinya harus apa, Pak?
1: Iya, tetap semangat, terus berdoa dan usaha.
0: Betul.
1: Iya.
0: Harus
1: aja. Insyaallah semua langkah akan dipermudah.
0: Amin. The quotes of the day.
1: Hey.
0: Ya, from Mbak Ispa. Oke, kalau dari aku sih cukup sekian aja.
1: Uh-huh.
0: Langsung kita ke lagunya aja ya. Kicau-kicau maniain dulu aja tuh ya.
1: Yuk,
0: kicau-kicau maniain.
1: Oh, yang mau berkicau-kicau ya, selain kita yang berkicau pagi hari ini.
0: Kita mau bacot ya.
1: Aduh. Bukannya itu kayak siput.
0: Apa tuh? Oh, bekicot. Ya, sampai mikir ya.
1: Ya kan kita harus diasah itu namanya otak ya.
0: Di pagi, Mbak, ya.
1: Rucingan.
0: Atuh gitu
1: hari.
0: Ya udah kicau mania tetap aja di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng. Magis.
1: Ya. Pengen lagu naon?

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.